0: Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan

0: ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina...
3: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal. Iksan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Iksan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
6: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
11: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19

0: Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Ringfai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
0: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
4: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
5: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
6: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme

0: ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak

0: demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, menemani Anda dengan satu buah lagu dari Malik and the Essentials. Senja Teduh Pelita di menit ke-39 pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, pendengar Pro 1. Kami menemani Anda dengan ragam informasi dan juga kita masih membahas tentang menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Untuk pendengar Pro 1 yang lagi bertugas, lagi gawe, lagi OTW di jalan, hati-hati. Selamat beraktivitas buat reporter-reporter RRI juga. Ada Blis Wardika, terima kasih nih udah dikasih respon ya. Selamat aktivitas aja. Ada Bu Rai Watukandik juga, terima kasih sudah bareng sama kami. Sudah sapa-sapa juga di 089-678-123-830. Pagi hari ini pendengar, di pukul 9 hingga 10 kami akan membahas tentang menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Tidak hanya soal bagaimana pariwisata Bali bisa terus bertumbuh begitu ya, dan juga mendatangkan wisatawan yang lebih banyak, tapi bagaimana pariwisata Bali juga harus bisa mengendalikan overtourism, walaupun dibilang bukan overtourism, dalam arti bisa mengendalikan jumlah wisatawan yang cukup banyak. Di samping itu juga berbarengan dengan pelestarian budaya lokal, dan yang paling atau harus dilakukan adalah perbaikan infrastruktur, soal penanganan sampah dan juga kemacetan, serta pemerataan ekonomi. Pendengar Pro 1 bisa ikut bergabung pagi hari ini di 089-678-123-830 atau di 222-161. Untuk pengendalian jumlah wisatawan dan juga kualitas wisatawan dari tahun 2025, tepatnya 14 Februari 2025, dari pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah pusat ini sudah memberlakukan dana pungutan wisatawan asing atau PWA. Ini alokasinya khusus untuk pelestarian lingkungan dan budaya juga. Tapi kita belum lihat seperti apa optimalisasi dari dana PWA ini secara real begitu ya. Dan belum pernah disebutkan juga bahwa pelestarian lingkungan dan budaya ini berasal dari dana pungutan wisatawan asing. Itu juga menjadi pointer yang menarik, nanti kami akan bahas di perbincangan Dialog Denpasar pagi ini, menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Kalau dari perspektif pendengar Pro 1, jika ada hal lain yang menjadi kunci sebenarnya untuk membenahi atau meningkatkan kualitas dari pariwisata Bali, boleh Anda sampaikan di nomor telepon kami di 222-161 atau di 089-678-123-830. Masih di Denpasar pagi ini, dari Malik and Essentials kita ke Afgan, special nih buat pendengar yang suka Afgan dengan Kunci Hati.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Tahun 1920-an adalah tahunnya teknologi radio digandrungi oleh masyarakat Amerika karena 60% keluarga di Amerika memiliki setidaknya satu radio. Pada tahun 1922, ada 576 penyiar radio berlisensi dan publikasi radio broadcast diluncurkan. Hiburan pun menguasai gelombang radio lebih dari konten pemerintah atau pendidikan. Dengan tingginya antusiasme terhadap radio, pada akhir abad 19, ternyata radio pernah diprediksi akan ditinggal penggemarnya karena naiknya konten digital berbasis internet. Namun radio tetap bertahan dengan fenomena internet radio atau dikenal radio streaming. Internet radio menjadi andalan berbagai stasiun radio di seluruh dunia untuk tetap bisa menyiarkan beragam program dan hiburan dengan mengandalkan teknologi internet. Internet radio pertama muncul tahun 1993 digagas oleh Carl Malamud yang meluncurkan Internet Talk Radio yang merupakan talk show di radio berbasis internet pertama yang setiap minggunya menghadirkan perbincangan dengan seorang ahli komputer. Setelah acara ini berhasil mengudara, ternyata band The Rolling Stones tahun berikutnya ia mengadakan konser pertama di dunia maya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: termasuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga, tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur, karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis, dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda, dan pastinya bukan ikut-ikutan, sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound, yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan program makan bergizi gratis membebani APBN sempat beredar di media sosial Facebook, disertai narasi yang menilai anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar. Hasil penelusuran dari turnbackhoax.id menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar karena tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan Purbaya mengatakan program MBG membebani APBN. Dan sebaliknya, dalam keterangan kepada media, Purbaya juga menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan dalam perencanaan fiskal sehingga tidak mengganggu struktur APBN. Pemerintah juga memastikan defisit anggaran tetap dijaga sesuai dengan ketentuan dan berada di bawah batas yang telah ditetapkan. Purbaya menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan pembiayaan negara karena berbagai program prioritas termasuk MBG telah disusun dengan perhitungan fiskal yang matang, anggaran yang dialokasikan juga menjadi bagian dari perencanaan pemerintah dan tidak disebut sebagai beban bagi APBN. Sehingga klaim bahwa Purbaya menyebutkan program makan bergizi gratis membebani APBN adalah hoax karena tidak ada pernyataan resmi yang mendukung narasi tersebut, dan ditegaskan pula bahwa pembiayaan program pemerintah telah dirancang agar tidak mengganggu struktur APBN. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Tiara Andini, aduh bola mata. Mengawali perjumpaan kita di sesi Dialog Denpasar pagi ini, kami akan membahas tentang bagaimana menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Berikut juga yang telah kami sampaikan tadi, banyak pointer-pointer penting bagaimana bisa meningkatkan infrastruktur pendukung dari pariwisata, kemudian juga mengoptimalkan dana pungutan wisatawan asing, kemudian implementasi dari peraturan daerah, berbagai peraturan daerah, dan sejalan juga tetap bisa meningkatkan kualitas dari pariwisata dengan menghargai adat istiadat dan juga budaya yang ada di Bali. Dan kami akan hadirkan sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, menuntaskan tantangan kepariwisataan di Bali. Sesaat lagi dipandu oleh Yanuar Setiaji.
1: Kepariwisataan Bali menghadapi berbagai tantangan krusial seperti krisis sampah, kemacetan kronis, eksploitasi air, pelanggaran warga negara asing, dan perlunya peningkatan kualitas SDM lokal. Mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membereskan tantangan tersebut. Pertama, penanganan krisis lingkungan dan infrastruktur. Pengelolaan sampah terpadu, menegakkan larangan pembuangan sampah terbuka, mengoptimalkan fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu TPST, dan mendorong pemilahan serta pengolahan sampah organik langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga dan hotel. Manajemen kemacetan, mendorong penggunaan transportasi massal, rapikan tata kelola parkir, dan membatasi kendaraan di area padat wisatawan seperti Kuta, Canggu, dan Ubud. Konservasi air, membatasi alih fungsi lahan hijau, dan melakukan pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah seperti sumur bor oleh akomodasi komersial guna mencegah krisis air. Kedua, penegakan hukum dan budaya. Pengawasan WNA, memperketat regulasi perizinan dan menindak tegas WNA yang melanggar aturan visa, menyalahgunakan izin tinggal, atau melakukan kegiatan ilegal seperti bekerja secara ilegal. Pelestarian budaya, menerapkan aturan adat yang ketat untuk menjaga kesucian pura dan norma sosial agar wisatawan tetap menghormati kearifan lokal. Ketiga, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan. Pelatihan SDM profesional, memberikan sertifikasi dan pelatihan kompetensi secara berkala kepada pekerja lokal di sektor pariwisata agar pelayanan berstandar internasional namun tetap ramah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, meningkatkan perlindungan bagi pekerja pariwisata dengan memastikan hak, jam kerja, dan keselamatan mereka terjamin. Keempat, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Pemberdayaan desa wisata, mengembangkan desa wisata dan ekowisata guna mendistribusikan ekonomi secara lebih merata ke berbagai kabupaten di Bali, bukan hanya di area selatan. Fokus pada quality tourism, beralih dari sekedar mengejar jumlah kunjungan wisatawan atau mass tourism, menjadi fokus pada wisatawan yang tinggal lebih lama dan menghargai lingkungan serta budaya Bali.
2: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Yanuar Setiaji dan di Dialog Denpasar pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026, dan hari ini kita akan membahas topik menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Dan saat ini setelah bergabung di studio ada Bapak Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional. Selamat pagi Pak Kuta ya? Manggil ya?
3: Pak Kuta ya? Pak Kuta Pak.
2: Iya. Kayak pagi. Iya, di Pantai Kuta.
3: Iya, ya, saya makanya kayaknya apa namanya, berhubungan dengan pariwisata.
2: Oh, iya, betul, betul sekali. Dan narasumber kedua ada Bapak Gusti Kade Sutawa yang telah bergabung di telepon, yaitu Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali dan Ketua DPP Nawacita Pariwisata Indonesia. Selamat pagi Pak Kade Sutawa.
4: Selamat pagi Pak Januar, selamat pagi Pak Dekan.
2: Iya.
3: Selamat pagi Pak Kade.
2: Oke, untuk sebagai informasi, Dialog Denpasar pagi hari ini bisa dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161 dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Ya baik, para pendengar, pariwisata masih menjadi sektor unggulan yang menopang perekonomian Bali. Tingginya kunjungan wisatawan pasca pandemi menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi daerah. Namun di balik capaian tersebut, Bali juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan kita akan langsung berbincang kepada dua narasumber kali ini. Oke, mungkin dari Pak Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Pak. Mungkin kalau bagaimana Bapak melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah tantangan yang muncul seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, seperti apa sih, Pak, dari akademisi, Pak?
3: Ya, kita bisa melihat sebenarnya kepariwisataan Bali itu menjadi dua sisi sebenarnya, ya, Mas, ya. Kita kalau melihat jumlah kunjungan wisatawan itu bisa jadi kita punya suatu harapan bahwa itu meningkatkan perekonomian di daerah tujuan wisata setempat. Namun juga kalau kita cermati bersama, jumlah kunjungan ini kalau kita tidak kontrol atau regulasikan dengan baik, itu bisa menjadi juga tantangan atau bisa jadi suatu problem kedepannya, yaitu over tourism, di mana jumlah kunjungan yang membludak hanya di satu tempat itu bisa menjadi penyebab atau akar masalah dari banyak hal, seperti misalnya kemacetan, kemudian juga beberapa, kalau kita di Bali itu adat dan istiadat itu kan sangat kuat sekali. Itu bisa jadi, ya, kita tidak bisa berekspektasi bahwa semua turis yang datang ke Bali itu memiliki attitude yang baik gitu ya. Ya, itulah beberapa tantangan kalau kita lihat jumlah kunjungan yang meningkat gitu.
2: Oke, kalau

0: dan dinamika global yang terus berubah. Kalau dari sisi Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali seperti apa sih, Pak?
1: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya. Dan tingkat kunjungan juga tahun lalu kan 6,4 juta wisatawan asing, domestiknya agak turun sedikit tapi tetap di kisaran 10 juta rata-rata tiap tahun, tapi tahun lalu turun sedikit karena tiket ya agak mahal sekarang. Dan kita memiliki visi pariwisata Bali yang berkelanjutan dan berkualitas ya, yang selalu kita dengung-dengungkan. Namun demikian tentu tantangannya juga banyak ya, di era global ini, apalagi terjadi perang Amerika, Israel, Iran, itu mempengaruhi lah sebagian wisatawan turun, tapi bukan yang dari Timur Tengah, sebenarnya tidak termasuk 20 besar wisatawan. Tidak perlu khawatir, kita India kan lagi naik, tetapi yang kena dampak itu adalah masalah harga minyak ini. Aftur itu kan naik ya. Dengan aftur naik ya tentu bahan bakar pesawat naik ya, pesawat dari mana aja seluruh negara kan akan berat buat mereka, pengeluarannya, cost-nya tentu semakin tinggi. Nah ini ke depan kita lihat lah berapa bulan ini seperti apa. Mudah-mudahan Amerika dan sekutunya sanggup menyelesaikan atau berdamai lah dengan Iran sehingga Selat Hormuz bisa dibuka. Itu pengaruhnya nanti akan besar kalau lama nih. Okay. Nah, sekarang Indonesia sendiri kan sudah terdampak juga dengan dolar mulai menguat, rupiah melemah, itu kan pengaruh minyak juga itu. Nah, ini tidak baik buat perekonomian kita juga di sisi lain.
0: Okay. Mungkin kalau dari Pak Kuta nih, kita kan sesuai tema dan topik, mungkin kan ini kan tantangan, Pak. Mungkin apa tantangan yang paling mendesak, Pak, yang harus segera ditangani dalam pengelolaan pariwisata Bali ini, Pak, kalau melihatnya?
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi, tantangan yang utama itu kan sebenarnya adalah yaitu tadi carrying capacity di Bali ini memang harus kita cermati bersama gitu, Mas. Dan juga kita juga harus melihat bahwa tadi disampaikan juga ada beberapa titik-titik destinasi pariwisata itu yang benar-benar ramai dan membludak gitu ya. Tapi di sisi lain ada kesenjangan di daerah-daerah lain juga gitu loh. Jadi pemerataan itu sangat penting sekali, bagaimana bisa sinergi gitu ya antara pemerintah, masyarakat setempat dan akademisi dan juga industri pariwisata itu untuk mendorong misalnya terobosan-terobosan untuk promosi daerah-daerah baru wisata gitu ya. Kemudian juga untuk beberapa desa-desa wisata untuk tata kelola yang lebih baik gitu. Sehingga kan yang kalau kita cermati bersama saat ini perubahan-perubahan kita biasanya turis itu mencari kan kenyamanan, kemudian juga ada beberapa experience yang ingin dicari, dan juga sekarang isunya kan adalah bagaimana tourism atau pariwisata ini bisa seiring sejalan dengan lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kalau pengalaman saya kemarin di Belanda itu untuk beberapa turis dari Eropa itu memang sudah memiliki keinginan berkunjung dan melihat bagaimana tempat-tempat wisata itu bisa berjalan seiring dengan lingkungan, tidak merusak itulah ya. Jadi ini adalah tantangan-tantangan kedepannya, bagaimana regulasi bisa mengatur seperti desa wisata, kemudian memperhatikan carrying capacity, kemudian juga kita bisa katakan pariwisata kita seharusnya sudah mulai naik kelas ini. Jadi sudah mulai melihat kualitas-kualitas dari wisatawan yang datang ke Bali gitu. Jadi memang problem ini tidak hanya Bali yang merasakan, mungkin kalau di luaran sana ada banyak sekali penolakan-penolakan turis yang over tourism

0: itu yang seperti di Barcelona saya lihat itu kan memang ada beberapa hal yang harus kita cermati gitu loh. Jangan sampai pariwisata yang menjadi sumber pendapatan tapi malah membawa dampak yang masif gitu loh untuk masyarakat setempat khususnya gitu Mas.
1: Oke, kalau untuk Pak Gusde, mungkin kalau berbicara tantangan Pak, tantangan apa yang paling krusial Pak yang saat ini dihadapi sektor pariwisata Bali Pak?
2: Ya, kemarin saya sampaikan juga RRI juga wawancarai saya. Ada beberapa hal krusial yang sekarang lagi menjadi hot issue ya, tentu kemacetan ya. Itu dari tahun ke tahun ya, udah hampir 10 tahun kita membahas ini, solusinya belum ada nih. Ini kita kan sudah mau memasuki Juli, Agustus, September ini kan high season, nah Desember itu peak season. Itu jalan dari Kuta ke Kuta Selatan naik Jimbaran, Ungasan tuh sangat macet ya, padat merayap. Terus di Kuta ke utara Legian, Seminyak, Canggu, waduh luar biasa itu. Ya mudah-mudahan ini pemerintah bisa segera carikan solusi untuk mengurai kemacetan tersebut. Ya termasuk Denpasar juga, Ubud gitu ya, kalau sudah high season, peak season luar biasa. Yang kedua tentu masalah sampah, sampah ada dua ya, sampah kiriman sama sampah-sampah yang sekarang masih di beberapa tempat berceceran tapi sudah mulai tertata ya. Kemarin sempat ramai masalah penutupan Suwung di Denpasar, Badung kita apresiasi lah ya, dan gubernur sudah menyampaikan kemarin PTSL segera ya, tentu didukung oleh pemerintah pusat dan antara, katanya Juli ini kalau tidak groundbreaking ya, kemudian 2027-2028 dah selesai ya. Janji Pak Gubernur sih Bali bebas sampah ya, kita lihat nanti.
1: Ya, oke.
2: Mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, selanjutnya tentu juga masalah infrastruktur jalan terutama ke obyek-obyek wisata ya. Barang ada kayak Truya pada Tower itu bagus, itu idenya luar biasa karena kan kita punya tower ya. Kan negara-negara besar juga punya tower ya. Nah, kita punya tower juga, namun gitu. Jalan pendukungnya itu kurang mendukung menurut saya, karena saya berapa kali ke sana kecil sekali itu jalan. Nah itu tantangan kita. Tadi saya sepakat dengan carrying capacity, mungkin carrying capacity akomodasi ya, itu perlu diteliti oleh para akademisi kampus ya, karena sekarang ini Bali over supply, jadi terlalu banyak akomodasi gitu. Tapi yang sangat disayangkan, rencana PKB Pusat Kebudayaan Bali yang di Kelungkung malah akan membangun hotel-hotel lagi di sana. Bagaimana? Regional okupansi Bali ini sekarang hanya 50% dari tahun ke tahun. Artinya ada 50% kamar kosong di Bali. Kalau 130.000, 160.000 berarti kan sekitar 60.000, 70.000 kosong panjang tahun. Nah, ini kan tidak bagus. Terus ketimpangan juga antara Bali Selatan dan Bali Utara, Timur, Barat dan sebagainya, karena pariwisata kan numplak di Bali Selatan nih, Bandung dan Denpasar. Nah ini kan perlu dibantu ini. Kemarin ada ide, okay, bandara di Bali Utara, tapi kelihatannya bandara ini akan sulit menurut saya. Karena ini kan bicara politik ini, tidak hanya bicara keinginan dari apa masyarakat ataupun beberapa petinggi. Karena kalau secara politik tidak didukung ya susah juga, partai A tidak menghendaki, ya kan gitu-gitu nih di Republik terus menerusnya. Jadi mungkin harus diperbaiki, jadi kalau program yang bagus ya dukung semua kan gitu.
1: Oke,
2: siap. Tapi ada solusi katanya bikin kereta keliling Bali, ya itu bagus idenya, tapi kapan gitu. Nah kemarin tol juga Gilimanuk Mengui, kemarin update terakhir ternyata tidak bisa sampai Gilimanuk, sampai Pekutatan katanya. Ya tapi itu juga kita tunggu realisasinya, karena itu juga bisa nanti menyebarkan kue pariwisata supaya bisa turis ke Bali Barat, investasi kan gitu. Nah hal-hal seperti ini yang perlu pemerintah percepat ya, jangan sampai isu ini bergulir dari pilgub ke pilgub berikutnya gitu. Ya kan, padahal kita ini sebenarnya sudah bersyukur bahwa pariwisata Bali ini selalu menjadi the best tourist destination. Masyarakatnya ramah-tamah, budayanya adiluhung luar biasa. Ini yang menjadi daya tarik. Tapi kalau kita tidak berbenah, bukan tidak mungkin kita juga bisa ditinggal nanti. Nah, sampah itu kan ada dua tadi, sampah yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama, sampah masyarakat yang dibuang di Suwung dan sekarang dikelola di Bandung dan Pasar. Ada juga sampah kiriman yang di Pantai Kuta. Itu luar biasa, tiap tahun itu sangat mengganggu. Nah itu sekarang seharusnya pemerintah daerah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dengan Lombok, dengan Banyuwangi atau Jawa Timur. Ya dibuatlah teknologi seperti di Jepang, di mana itu kan di tengah laut itu dibuat semacam jaring gitu. Ada kok solusi itu, supaya sampah nggak ke daratan ya.
0: Oke.
2: Nah, tapi tentu juga di daerah penyangga Bali, Bali Jawa Timur dan NTB ini juga harus ya do something lah. Sambil juga kita membiasakan masyarakat ini jangan buang sampah ke kali, ya kan? Nah, buang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Ini kan tidak bagus ini.
1: Siap, Gus De. Mungkin tadi kan Pak Gus De kan juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi nggak, Pak? Kayak yang saya menarik itu adalah infrastruktur sama akomodasi, Pak. Kalau melihat infrastruktur sama akomodasi di Bali lebih harusnya seperti apa sih, Pak, yang buat membangun pariwisata Bali itu akses kan tadi kan juga bilang untuk akses ke beberapa kan tidak selarasan, maksudnya di beberapa daerah ada yang di khususnya di Karangasem kan terlalu jauh gini-gini aksesnya kan jadi banyak pariwisata enggak menuju ke sana tapi yang lebih dekat kayak Kuta, kayak di Ubud atau lain-lainnya. Nah, kalau akademisi melihatnya seperti apa, Pak?
0: Saya sangat sepakat dengan Pak Gusde ya beberapa hal tadi. Untuk masalah akses-akses itu kalau kita cermati bersama luas jalan di Bali itu kan sebenarnya memang adalah tidak sebesar kota-kota besar lain di Indonesia. Itu catatan pertamanya. Lalu yang kedua, kalau kita cermati bersama, transportasi umum itu memang kita harus berpikir terkait dengan manfaatnya dulu, mau dibuatkan seperti apa. Karena kalau kita bicara akses ke daerah-daerah timur Bali, daerah-daerah utara Bali, itu tadi disampaikan oleh Pak Gusti, ada beberapa ide-ide yang memang sempat naik ke permukaan terkait dengan kereta dan lain sebagainya. Menurut saya juga itu sangat bagus sekali karena kita kalau kita cermati bersama transportasi umum di Bali ini sangat-sangat kurang sekali. Jadi mungkin kita bisa bergerak bersama gitu ya, kita buat beberapa kajian-kajian gitu apakah memungkinkan untuk membuat transportasi umum ke objek-objek wisata lain selain selain Bali Selatan gitu loh, Denpasar dan Badung. Pun juga Badung dan Denpasar saya rasa juga sangat membutuhkan hal itu, Mas. Jadi itu. Lalu yang berikutnya yang tadi perlu kita promosikan juga saya rasa ya. Maksudnya adalah bahwa Bali itu tidak hanya kaitannya dengan party dan lain sebagainya untuk wisatanya gitu. Ada banyak hal yang memang bisa kita berikan ke wisatawan bahwa ada potensi-potensi lain loh gitu. Ya memang saat ini turis itu kan sudah lebih jauh lebih bisa mengakses informasi ya melalui media sosial, dia tahu misalnya temannya ngupload di mana dan lain sebagainya, tempat-tempat yang ikonik atau hidden gem misalnya yang saat ini kita tahu bersama bahwa kalau melukat itu kan menjadi salah satu tujuan baru orang-orang datang ke Bali gitu, baik yang wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti kita cermati bersama. Jadi bisa kita buatkan juga beberapa solusi misalnya kerjasama dengan travel supaya apa, supaya turis-turis itu memiliki akses yang luas gitu loh, yang ke tempat-tempat wisata tadi.
1: Oke, Pak, kalau ini kita lanjut, Pak, untuk apa strategi yang perlu dilakukan agar pembangunan pariwisata tidak mengorbankan nilai budaya dan kearifan lokal Bali, Pak? Kalau dari sisi budaya lokalnya seperti apa, Pak?
0: Ya, kalau saya lihat, kita di Bali ini, masyarakat Bali ini kan selalu punya apa ya, pakem gitu ya. Kita selalu menyebut Trihita Karana gitu ya, bahwa bagaimana hubungan dengan lingkungan, manusia dan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, itu adalah hal-hal yang harus kita pegang teguh sebagai masyarakat Bali gitu. Bagaimana sebenarnya wisata itu tidak mengorbankan jauh itu lingkungan gitu, misalnya sebagai contoh. Ya, seperti saya sampaikan tadi, salah satu solusinya bisa dengan desa wisata, tapi dengan tata kelola yang baik, Mas. Maksudnya adalah, walaupun kita dekat dengan lingkungan, kan kita juga harus memikirkan kenyamanan dari turis yang datang. Jadi tidak mesti harus dengan bangunan yang kokoh, kemudian yang megah gitu ya, yang kita tawarkan ke turis. Tapi bisa jadi, saya sempat ke beberapa desa wisata untuk ngobrol langsung dengan pengelolaan setempat. Kekurangan mereka memang adalah bagaimana bisa memahami untuk standar tata kelola yang ada di desanya gitu loh. Misalnya dari toiletnya seperti apa, kemudian tempat akomodasi misalnya untuk turis itu minimal ya bisa untuk menjaga kenyamanan gitu loh. Dan itu bisa kita manfaatkan memang pos-pos atau rumah-rumah warga akan bisa jadi menjadi tempat gitu loh, tanpa membuat penginapan baru atau hotel baru di sana, di tempat wisata itu. Dan kita bisa memaksimalkan misalnya adalah lokasi alam dan kemudian budaya setempat. Dan memang ada banyak sekali turis-turis yang memilih untuk lebih dekat tinggal dengan masyarakat setempat gitu. Jadi kita bisa sambil tetap menjaga gitu lingkungan kita, kemudian kita juga bisa sambil mengedukasi warga setempat. Bahwa tadi seperti disampaikan Pak Gusdi adalah bagaimana tidak membuang sampah ke sungai, karena itu akan menjadi nilai jual nanti, hal-hal yang kita jual gitu loh ke turis gitu.
1: Oke. Mungkin kalau dari Pak Gusdi ini, kalau gimana Pak melihat yang strategi apa yang perlu dilakukan Pak agar pembangunan pariwisata ini tidak mengorbankan nilai budaya dan kearifan lokal Bali ini, Pak? Kalau dari Pak Gusdi seperti apa, Pak?
2: Ya, kita mulai dari Perda dulu lah, Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Terus ada Perda sebelumnya juga, itu tahun 2016 ya, tentang pramuwisata. Ada Pergub 97 2018, Pergub 79, sebenarnya sudah banyak diatur tentang pariwisata ini, termasuk juga bagaimana pariwisata ini bisa berkontribusi terhadap pemasaran ya, pemanfaatan produk pertanian ya, perikanan, industri lokal Bali dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah semua ada di tata aturan, namun implementasinya ini yang perlu dijaga, bahwa pariwisata Bali ini adalah pariwisata budaya ya, itu basisnya, yang bernafaskan Hindu gitu bunyi perdanya. Memang demikian, karena di Bali ini kan budayanya budaya yang mayoritas ya masyarakatnya Hindu. Ini juga hasil penelitian beberapa pakar kan, kenapa wisatawan itu masih senang dengan Bali dan terus datang, repeaternya datang ke Bali, datang lagi. Itu yang pertama, poin tertinggi itu adalah budaya Bali yang unik ya, karena matamahan dan lain sebagainya, baru atraksi, baru alam lingkungan ya. Nah, ini tentu kita sepakat untuk menjaga ini, karena untuk mewujudkan sustainable tourism development, saya sepakat dengan Pak Dekan tadi bahwa yang pertama harus kita jaga ya budayanya, yang kedua lingkungannya, yang ketiga tentu bagaimana masyarakat ini sejahtera di mana pariwisata itu ada gitu. Nah itu udah sebenarnya juga kenapa konsep desa wisata itu dibangun juga, supaya daerah-daerah ini juga menikmati kue pariwisata sekalian menjaga adat budaya. Dan yang paling gres kemarin kan masalah perda pungutan wisatawan ya. Nah, 150.000 kebetulan saya kan 4 tahun itu kelompok ahli gubernur ya. Tapi sekarang sudah tidak. Saya ikut menyusun itu. Ya, itu kan lumayan itu. Jadi perdanya bunyinya untuk pelestarian lingkungan, adat dan budaya Bali gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu juga dana kan sudah masuk beberapa kali 300 miliaran. Nah, ini untuk juga menjaga budaya dan lingkungan. Ya, sebenarnya kalau lingkungan termasuk sampah sebetulnya ya. Budaya ya tentu kebudayaan. Sehingga Bali ini tetap ajeg. Sebenarnya juga filosofi seperti Trita Kala Karana, Satkerti gitu ya, jaga gunung, laut, sungai dan lain sebagainya, air ya kan. Ya, bagaimana kita apa harmonis hubungannya dengan yang kuasa, dengan alam lingkungan, dengan sesama manusia. Udah luar biasa tuh filosofi Bali kan. Ini sekarang jadi pembicaraan juga Trita Karana ini, kemana-mana bangga juga kita. Nah, ini yang harus kita jaga terus, diingatkan terus gitu, jangan sampai Bali ini terjadi degradasi di bidang budaya gitu. Jadi solusinya yaitu serasa kita bersama-sama seluruh stakeholder. Kalau kami di pariwisata udah ada itu di hotel-hotel kan ikut juga Trista Karana Award, ya, Green Tourism dan lain sebagainya itu kan sudah.
1: Oh, pasti. Berarti ada award buat ada, para pelaku-pelaku pariwisata
2: ya? Juga ya. Ya, seluruh hotel itu ya, ikut ya, objek wisata juga ikut. Itu sudah kita lakukan. Ya. Tinggal terus disosialisasikan, terus diingatkan seluruh stakeholder ya, masyarakat, pengusaha, pemerintah, akademisi, media ini ya bersatu padu lah menjaga ini. Karena Bali cuma punya ini. Kita kan enggak ada tambang, kan enggak ada. Ya. Hanya pariwisata. Kalau pariwisatanya ruwet kan gimana ekonomi masyarakat kita? Kita bayangkan 5 tahun terakhir kriminalitas meningkat ya, karena juga banyak tamu asing yang berulah, tapi sekarang sudah mulai mereda karena kita dulu ikut juga merancang, pemerintah provinsi sudah buat namanya do and don ya. Jadi surat edaran do gubernur ya, do and don. Wisatawan di Bali boleh melakukan ini, tapi tidak boleh melakukan ini. Nah itu di imigrasi ada tuh do and don. Udah bagus apa langkah-langkah pemerintah ya, perlu kita apresiasi, sudah baik lah. Nah tinggal kita sekarang sama-sama menjaga, ikut mensosialisasikan gitu program pemerintah nih, termasuk yang pungutan wisatawan ya. Tentu kalau wisatawan udah bayar ya, kita pastikan bahwa uang itu untuk pelestarian budaya dan lingkungan, jangan buat lain-lain nanti. Ini kan karena pasti kredibilitas kita dipertanyakan dan integritas, karena dana dipungut walaupun itu ada perda, tapi wisatawan kan nanti bertanya juga, nah, duit yang ngumpul pakai apa nih, kok banyak jalan berlubang, pokoknya kan begitu tuh.
1: Ya, ya.
2: Nah, ya, hal-hal seperti ini yang harus kita konsisten gitu. Di sisi lain programnya bagus, tapi di sisi lain ya pengawasan, implementasinya terus harus juga sesuai dengan amanah dari perda. Itu sih pesan dari masyarakat pariwisata yaitu. Okay. Ya, pemerintah kita ingatkan juga, jangan nanti duitnya dibagi-bagi untuk urusan lain, bahaya itu.
1: Ya. Ya. Oke. Okay. Berbicara tentang pemerintah nih Pak, ini masih banyak undak-undak nih dari akademisi ini. Mungkin selama ini yang dilihat akademisi, apakah ini sudah sejalan untuk apa istilahnya, peran pemerintah mewujudkan pariwisata Bali yang berkelanjutan ini, apakah sudah selama ini sudah berjalan sesuai koridornya Pak, malah belok ke kiri atau belok ke kanan nih Pak, kalau melihat dari akademisi seperti apa Pak?
0: Iya, sebelumnya kita apresiasi dulu pemerintah itu, bahwa bagaimanapun selalu pemerintah itu adalah entitas gitu ya, yang akan menjadi penentu untuk arah berjalannya tidak hanya kepariwisataan di Bali ya, tapi banyak hal. Kalau kami melihat di dari sudut pandang akademisi, pemerintah ini kan mulai berupaya, Mas. Dalam arti adalah kalau kemarin, ya kemarin isu sampah, kita dengar bersama bagaimana sampah itu dikelola dari sumber dan lain sebagainya. Memang itu adalah hal-hal yang menurut dari kacamata akademisi itu memang pengelolaannya itu memang ya berbasis sumber itu sangat baik sekali. Tapi memang beberapa cara-cara komunikasi yang memang harus kita perhatikan bersama untuk menyampaikan ke masyarakat awam, misalnya bagaimana apa yang dimaksud dengan pengelolaan berbasis sumber dan lain sebagainya. Kalau menyangkut ke pariwisataan, memang kalau saya rasa kita harus melihat itu basisnya adalah, pertama adalah basis data dulu. Kita harus cermati bersama bagaimana perkembangan dari jumlah wisatawan yang datang, kemudian ada tadi disebutkan juga retribusi yang dipungut dan lain sebagainya. Kita harus cermati dulu perkembangannya dengan data-data yang masuk. Hal itu sangat penting, Mas, karena di era saat ini kalau kita berbicara data itu adalah sesuatu hal yang memang sudah sangat penting sekali, dan apalagi kalau kita mengambil sebuah keputusan atau membuat rancangan peraturan. Kalau tidak kita basisnya dengan data, itu sangat, kalau menurut saya akan sangat jauh sekali. Mungkin maksudnya bagus, tapi ternyata di lapangan itu jauh dari apa ya, dari harapan masyarakat, sebagai contoh misalnya. Dan yang kedua, kita juga harus apa ya, menurut saya kita harus turun duduk bersama. Jadi jangan kita biarkan pemerintah ini sendiri berpikirnya. Tadi saya sangat-sangat senang sekali juga mendengar penjelasan Pak Gusde tadi, bagaimana aliansi masyarakat akan memberikan pengawasan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, dan kami dari akademisi pun akan siap memberikan kajian-kajian jika pemerintah rasa membutuhkan kajian-kajian yang memberikan dukungan untuk sebuah keputusan dari pemerintah. Karena bagaimanapun sinergi antara pemerintah kemudian mendengar dari masyarakat dan melihat kajian-kajian yang diberikan oleh akademisi itu adalah merupakan kekuatan utama untuk sebagai gerbong gitu ya, pembangunan di Bali ini. Jangan sampai nanti ya menyimpang dan lain sebagainya. Itu sih yang saya rasa ada banyak, saya rasa ada banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin juga kita harus meningkatkan bersama komunikasi-komunikasi. Kemudian kita harus juga terus melakukan sosialisasi, baik itu ke masyarakat atau tadi yang seperti disampaikan Pak Gusde tadi, ada do and don'ts. Misalnya itu sangat, hal yang menurut saya sangat wajar untuk dipertegas lagi. Kemudian misalnya alih fungsi lahan, bagaimana supaya kita juga aturan itu, misalnya untuk wilayah yang alih fungsi lahannya tinggi misalnya, itu sudah diperketat lagi regulasinya, sehingga investor-investor itu akan melirik daerah-daerah lain untuk dikembangkan. Seperti itu saya rasa, Mas.
1: Oke, kalau dari Pak Gusti nih, Pak, mungkin kalau melihat peran pemerintah dari untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berkelanjutan itu, apakah sudah sesuai koridor, Pak?
2: Ya, kalau secara umum saya lihat kan upaya-upaya dilakukan, kemudian saya ikut juga menggawangi pembuatan beberapa pergub, sudah kesana arahnya, cuman sekarang tinggal apakah perda pergub ini dilaksanakan nggak di lapangan apa tidak, kan gitu. Nah, ini yang harus kita sama-sama, ya, baik dari pemerintah, swasta, akademisi, itu memantau tuh seperti apa gitu, seperti do and don't. Oh, tidak boleh seperti ini, seperti itu, apa itu sudah jalan belum, kan gitu. Ini yang harus kita sama-sama kawal, apakah pelaksanaannya ini sudah sesuai dengan perda atau pergub atau belum gitu. Kalau belum, ya kita ingatkan lagi, ini belum nih, di mana masalahnya, kan gitu. Lu pernah ada tuh Satgas yang dibuat itu, saya ikut tuh di grup itu, sekarang udah gak tahu apa masih ada imigrasi, ada kepolisian di sana untuk apa, mengawasi tamu-tamu asing yang nakal-nakal itu. Karena Bali ini sebetulnya kan bukan tamu asing yang apa, wisatawan aja, banyak juga yang karena kemarin perang Ukraina Rusia itu, makanya Rusia banyak sekali di sini, termasuk Ukraina. Nah, ini kan ada Ukraina tiba-tiba buat pabrik narkoba itu kan ketangkep itu kan, tiba Rusia bikin ulah di Ubud ya kan, di Canggu dan lain sebagainya. Nah ini ya sudah sih ditangani oleh pihak berwajib ya. Tapi ke depan kita juga masyarakat di bawah ini harus juga melaporkan kalau ada tindakan-tindakan orang asing yang melanggar apa bisanya ya, bisa turis pakai bisnis dan sebagainya, kita juga harus melaporkan gitu, karena imigrasi kan sudah buat juga pelaporan dengan nomor khusus gitu. Itu kami sempat ketemu Kanwil Kumham juga menyampaikan itu, supaya ada hotline lah jika ada pelanggaran-pelanggaran bisa kita apa laporkan itu dengan cepat. Saya rasa sekarang dengan medsos ini ya, kan no viral no justice ini kan saya rasa juga sudah mulai kok, sudah mulai banyak meredam tindakan-tindakan orang asing yang kurang baik di Bali, sudah banyak berkurang ini. Itu saya rasa tinggal sekarang kita bagaimana membangun sinergi ya, seluruh stakeholder, pemerintah, swasta, akademisi, media ini sama-sama mewujudkan ini sustainable tourism development ini.
1: Ya, oke.
2: Itu saya rasa ya.
1: Oke, oke Pak Gusdi. Ah, mungkin ini sekalian nih untuk penutup nih Pak. Mungkin kalau dari Pak Uta nih sendiri, mungkin ada rekomendasi utama dari kalangan akademisi Pak untuk menuntaskan berbagai tantangan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia seperti apa Pak?
0: Iya, kalau dari kami memang kita harus melihat bahwa wisata di Bali atau pariwisata di Bali itu tidak lepas tadi dari budaya, alam. Kemudian sebenarnya nafasnya yang terpenting itu adalah pertaniannya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa kita harus menjaga dulu ini core-core utama yang menopang pariwisata di Bali. Seperti tadi lingkungan misalnya kita harus segera nih bertindak bahwa isu sampah ini harus segera diatasi bersama. Tadi seperti misalnya juga termasuk juga dengan infrastruktur, misalnya kemacetan itu bagaimana solusinya. Kemudian yang tak kalah penting juga kita harus mengedukasi juga masyarakat bahwa kalau memang terdapat potensi wisata di desanya gitu ya, kita bisa bergerak bersama-sama. Jadi menurut saya sustainable tourism ini bukan hanya sebuah slogan, tapi ini adalah sinergi. Saya bilang sinergi dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bagaimana kalau kita berbicara sustainable tourism itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Kita bisa seperti tadi, kontrol itu ada di masyarakat juga, bagaimana kita juga bisa melihat atau melaporkan gitu ya, tadi seperti disampaikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan lah, misalnya ada turis nakal dan ada yang tidak mengikuti aturan atau adat dan lain sebagainya, itu kita bisa selesaikan lah permasalahan itu. Yang tidak kalah penting juga sebenarnya pariwisata Bali ini harus naik kelas. Jadi kita harus sudah menempatkan bahwa Bali itu tidak seharusnya di tanda kutip dijual murah, tapi kita bisa menawarkan banyak hal yang bisa kita explore. Misalnya salah satu contoh adalah kita selain budaya alamnya, kita juga punya kuliner-kuliner mas sebenarnya. Kita bisa juga bersaing kok dengan negara-negara tetangga ya, seperti Thailand cuisine-nya, Vietnamese-nya, Vietnam dan Thailand itu kan memang dicari juga terkait dengan kulinernya. Nah, hal-hal seperti itu kan kita buka lagi potensi-potensi lain untuk mengurangi apa tadi, tourism concentrated di area tertentu saja gitu loh. Jadi sehingga untuk kontrolnya kita bisa juga bisa lakukan secara penuh gitu. Jadi kontrol yang dimaksud adalah tidak hanya kontrol pada saat turis di Bali, tadi disampaikan pada saat di imigrasi. Itu hal yang sangat umum, coba deh kalau kita ke luar negeri gitu, sangat banyak sekali persyaratan harus kita berikan gitu loh. Itu untuk maksudnya apa? Untuk menjaga kenyamanan semua orang yang ada di daerah tersebut gitu loh. Itu yang saya rasa. Jadi kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan ini bukan tanggung jawab orang per orang atau pemerintah kah atau industri kah atau masyarakat atau akademisi, tapi ini adalah sinergi betul. Sinergi itu saya harapkan memang basisnya adalah dari data kita lihat, kita gali. Kalau pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan, kita lihat dulu cocok atau tidaknya dengan daerah setempat. Itu sih saya rasa ya.
1: Oke, terima kasih Pak Kuta. Mungkin kalau dari Pak Gusdi nih, rekomendasi utama Pak dari Ketua Aliansi Masyarakat atau Ketua DPP Nawacita Pariwisata Indonesia menuntaskan berbagai tatanan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia, seperti apa Pak?
2: Ya, kepada pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota ya, supaya isu-isu terkini seperti kemacetan, infrastruktur, sampah kiriman dan lain sebagainya itu ya dibuat sistem penanganan yang betul-betul berkesinambungan gitu. Kemarin Pak Gubernur kan sudah bilang PTSL katanya Juli groundbreaking dan 2027 jadi. Nah itu ya semoga jalan, kita doakan lah ya, karena beliau udah berusaha juga. Saya apresiasi juga nih pada Denpasar, karena saya kan tinggalnya di Sesetan. Sampah sudah terangkut kok, jadi tidak ada masalah lagi. Di awal-awal aja agak ngadat lama nggak diangkut, tapi sekarang sudah mulai ada jadwal ya. Ya, tapi ya masyarakat memilah nih sampah ya, yang organik, non-organik ya dipilah. Ya sudah terbiasa kita. Kalau saya karena orang pariwisata kan dari dulu sudah begitu memang. Ya, terima kasih gitu ya. Jalan juga dah cepat diperbaiki di Denpasar. Ya tidak banyak lah jalan berlubang. Saya nggak tahu kalau Denpasar Utara dan lain sebagainya. Bisa dengar kemarin Gianyar juga banyak tuh di medsos. Jalan bolong-bolong ya, mungkin itu harus segera juga bupatinya tangani, karena pariwisata ini kan wajahnya Bali ini tergantung juga dari infrastruktur. Kalau jalan bolong-bolong atau toiletnya kotor itu kan merusak citra kita. Dulu kita ada Sabta Pesona namanya, mungkin itu pemerintah harus hidupkan lagi itu ya, bersihan, keindahan ya kan, dan sebagainya itu. Itu segera, dan juga termasuk infrastruktur yang sudah diskejulkan seperti contoh tol Mengui Gilimano, walaupun sekarang sampai Pekutatan, itu ya dipush gitu ke pemerintah pusat supaya segera gitu, karena kan mandar mundur nanti ngilang gitu kan. Ya kereta keliling itu ya dipercepat gitu. Kalau memang airport nggak bisa, kalau airport sih saya pesimis lah, nggak bisa kayaknya itu. Karena salah satu ketua partai besar kan tidak setuju. Di Republik ini kan kita bicara kekuasaan ini, kita tidak bisa lah. Saya paham, saya bukan orang politik, tapi saya paham politik. Karena kalau salah satu saja ketua partai besar tidak setuju, nggak jalan. Mau kita bagaimanapun kan begitu sekarang. Ya, beda dengan di luar negeri yang partainya sedikit ya, Amerika cuma ada Demokrat dan Republik ya kan, itu berdua aja tuh ngatur di situ.
1: Oke.
2: Tapi kita ini multi partai juga berpengaruh. Tidak ada hubungannya partai dengan pariwisata, tapi kita harus membahas karena ke situ-situ ujungnya tuh nanti.
1: Oh siap.
2: Iya, kan? Jadi harus paham bahwa nggak bisa itu. Kalau memang partai besar udah bilang jangan gitu, terus gubernurnya dari partai tersebut bisa nggak jalan? Nggak mungkin toh. ada kuncian-kuncian di sana. Nah, kita masyarakat sih berharap ya, kita harusnya kepentingannya adalah kepentingan negara, bangsa, masyarakat, kan begitu ya?
0: Iya.
2: Kita juga berharapkan masyarakat itu berkeinginan, saya sampaikan di kesempatan baik ini, ya kalau sudah duduk sebagai pejabat, ya jadi negarawan lah, jangan jadi petugas partai, gitu. Harapan masyarakat itu begitu ya. Secara umum lah di medsos bisa dilihat demikian harapannya. Sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul memang untuk kepentingan masyarakat gitu. Karena siap. Kan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat kalau di Indonesia ini. Masyarakat bisa menaikkan, masyarakat bisa menurunkan juga kan begitu.
1: Oke.
2: Ya, jadi kita optimis lah bahwa Bali pariwisatanya akan tetap berkelanjutan. Kuncinya tadi saya sepakat ya, energi antara stakeholder ya, pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Saya yakin pariwisata Bali ke depan akan lebih tertata, menuju yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Bali secara umum. Demikian, terima kasih.
1: Iya, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah hadir di Pro 1 RRI Denpasar. Ada Bapak Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, dan yang telah bergabung di telepon ada Dr. Gusti Gade Sutawa, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, dan Ketua DPP Nawacita Pariwisata Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah bergabung, Pak.
0: Dan ya. Terima kasih.
1: Siap.
2: Next itu undang Pak Gadis Pardal lah kita.
1: Oh iya, siap.
2: Saya hadir, lah.
1: Oke, kemarin saya juga menghubungi beberapa, tapi belum ada respon, Bapak.
2: Oh iya, nanti.
1: Iya, siap.
2: Kita di luar aja kan, pemerintahnya penting juga.
1: Iya, siap. Betul. Siap.
0: Terima kasih, Pak Gusti.
1: Ya, terima kasih. Saya Yanuar Setiaji, serta rekan yang bertugas, pamit undur diri, dan tetap di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: bagaimana ya, kalau saya bilang sih gak usah gimana-gimana ya Mas Wandi ya. Gak usah dipindah matanya ya Mas Wandi ya.
1: Apanya?
0: Matanya kan dia bilang bagaimana memindahkan mata darimu gitu. Gak usah gitu ya.
1: Tapi kalau kita memindahkan mata emang susah ya. Pandangan kalau mata.
0: Bener juga
1: jadi
0: sih.
1: Kalau, kalau orang awam tuh ngeliat, dengernya memindahkan mata.
0: Aduh, mas ini bahaya. Politis mas. Politis,
1: ini berarti,
0: mas.
1: Berarti ini ya. Mendonorkan. Halo, gitu. Selamat pagi semuanya.
0: Jelang siang ya Mas.
1: Oh
0: ya?
1: Iya, jelang siang. Karena jelang saya baru sarapan pagi, makanya.
0: Oh gitu.
1: Makanya enggak kerasa ya. Sebentar lagi juga udah makan siang, berarti saya harus siap-siap beli nasi Padang.
0: Anda pamer sekali.
1: Bukan pamer.
0: Iya, kali ini saya Hafsar Nacho dan juga rekan Wandi Aziz akan menemani ruang dengar Anda. Kita bakal ngobrol-ngobrol, informasi menarik pastinya dan juga lagu-lagu pilihan ya Mas ya. Kayak iya si Unmask tadi aku mau Billy Simpson. Billy yang Simpson, tadi ya. Selainnya mindahkan mata ya Mas. Enggak usah sih, biarin aja di sana ya.
1: Sebelum lagu atau informasi yang lain, apa sih yang lagi sekarang FYP gitu?
0: Sah-sah, FYP. Serba salah ya, kayaknya kalau semalam saya sempat bahas.
1: Jangan bahas MBG ya, atau FYP ya, banget.
0: Ngomongin apa? Soal kartun masa kecil.
1: Kartun masa, oh.
0: Tapi bukan yang lucu mas, yang horor mas.
1: Hah? Maksudnya ya, bukannya AI gitu yang merubah kita
0: jadi seorang tenaga kesehatan mental membahas gitu ya terkait topik ini mengatakan bahwa ini sarkas sih gitu. Jadi ceritanya ada pasiennya gitu yang punya ketakutan dan juga punya trigger gitu intinya. Terus muncul sekarang ternyata triggernya adalah komik horor masa kecilnya itu gitu. Dan di kolom komentar anak-anak 90-an mengakui bahwa itu jadi trigger mereka saat ini gitu.
1: Apa contohnya, kok saya ketinggalan
0: itu loh mas, siksa apa gitu,
1: siksa
0: loh,
1: siksa kubur.
0: Iya iya.
1: Bukannya itu di salah satu TV televisi nasional
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi mas zaman waktu kecil tuh banyak beredar dan itu dibaca anak-anak.
1: Oh iya.
0: Efeknya enggak terasa saat itu, efeknya terasa muncul berapa puluh tahun kemudian gitu mas.
1: Aku jadi, juga nah ini kok kalau dulu kan aku baca itu di dekat sekolah itu ada yang jual.
0: Anda nggak usah perlu bilang dekat sekolah saya yang jual, bapak saya beliin. Lengkap dengan seri-seri lainnya.
1: Berarti judulnya ada pasti, salah satunya Azab Anak Durhaka gitu.
0: Aku jujur gak inget, okay, tapi inget. Aku tahu isinya sekilas-sekilas dan itu kayak baru terrefleksi itu kayak sekarang itu benar.
1: Berarti termasuk ini jembatan Shiratal Mustaqim yang dibelah tujuh gitu-gitu ya?
0: Lupa sih, emang ada yang dibelah tujuh ya?
1: Ada.
0: Aduh, apa namanya vibe Idul Adha kita masih kenceng ya, ibadahnya terasa gitu.
1: Oh kirain itu vibe, kalau kita kayaknya vibe-nya lebih ke daging-dagingan dah.
0: Iya untuk yang stok dagingnya mungkin masih ada. Waduh, boleh juga nih kita diundang makan ya Mas ya.
1: Ya, kita diundang makan, bukan kita yang mengundang gitu.
0: Gak usah Mas, kita
1: tak
0: terima undangan.
1: Boleh dong
0: aja.
1: Gitu.
0: Ya kita terima undangan aja Mas.
1: Boleh lah lihat menunya dulu.
0: Ya udah, sesuai katanya Mas Anmes aja aku mau dia gitu ya. Kita maunya makanannya sesuai pilihan kita aja ya.
1: Siap.
0: Oke, terus menemani ruang dengan Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar masih hadir di ruang dengar Anda di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar. Hayo Muruk 70. Sesaat lagi kita akan gabungan ya untuk dialog di jam 10. Jangan kemana-mana, jam 11. Jangan kemana-mana, terus bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hafsar Najwa kembali hadir di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di 2 Juni 2026, dimana kita akan memberikan informasi pastinya terkait dialog siang hari ini. Waduh, gimana kabar dulu nih ya, ditanyain ya. Masih aman kan jiwanya gitu menghadapi gempuran FYP dari media sosial yang isinya kalau enggak orang flexing, nangis-nangis klarifikasi. Jadi kerasa tertawak. Hai. Iya, dan zaman sekarang juga modalkan HP dan kuota gitu ya. Kita tuh kadang-kadang suka agak kelewat batas gitu di sosial media. Karena pengennya tuh langsung viral dalam semalam. Pertanyaannya setelah viral terus apa gitu kan? Dampaknya buat masyarakat juga apa? Nah, di sini nih di siang hari yang cerahnya luar biasa ya. Kita akan bahas tuntas topik hangat binti krusial ini, ada influencer bukan sekedar viral, pentingnya literasi digital di era konten. Kita nggak sendiri, sudah hadir akademisi keren, dosen kesayangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Fishum Undiknas, ada Kak Bianca Juarez, S.I.Kom, M.I.Kom. Selamat siang.
1: Selamat siang semuanya.
0: Oke, sehat-sehat ya?
1: Atau sedang sehat. Kurang sehat? Pasti sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Nah, siang ini kami juga mengundang pastinya bisa mendengar kawan kami seperti biasa di 105,2 atau langsung di RRI Digital boleh juga. Dan yang mau streaming di rri.co.id silahkan dengar, pastikan juga bisa menyaksikan di Facebook Pro 1 RRI Pasar untuk melihat secara langsung. Dan jangan lupa, semua pertanyaan atau ada apapun bisa ditinggalkan di komentar, atau silakan letakkan di kolom komentar Facebook atau langsung aja WhatsApp di 0896781238330. Ya, kita gas pertanyaan pembuka dulu ya ini ya Mbak ya. Terkait batasan antara terkenal karena prestasi atau viral karena sensasi. Ini kadang-kadang makin tipis gitu jaraknya, bahkan cenderung agak abu-abu gitu. Kalau menurut kacamata kakak sebagai dosen komunikasi, fenomena masyarakat yang menganut prinsip yang penting viral dulu gitu, dampak belakangan. Nah, ini gimana nih?
1: Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang influencer ya, bahasa kerennya sekarang, kan dikit-dikit influencer. Sekarang sebenarnya kita balik dulu, influencer itu apa sih? Kan kita harus tahu dulu. Jadi kalau kita bandingkan influencer sama mungkin yang viral sesaat, itu sudah terlihat jelas perbedaannya. Nah, perbedaannya itu di mana? Kalau influencer itu pasti dia memberikan impact atau dampak yang bisa dibilang berkelanjutan. Oh, sedangkan kalau yang viral nih, itu biasanya hanya momen sesaat. Saya viral satu minggu, besoknya udah hilang kayak gitu.
0: Kalau itu kan bisa dibilang mungkin harapan orang, oh kita semuanya terkenal terus. Tapi kadang-kadang ada momen, aduh gak sabar, harus bombastis hari ini juga gitu. Nah, sebenarnya keinginan-keinginan seperti ini seberapa mengkhawatirkan sih?
1: Oke, sebenarnya ya sekarang kalau saya melihat Gen Z ya, sekarang kan sosial media kita didominasi dengan Gen Z, karena kebetulan saya juga masih Gen Z. Oke, jadi kalau saya lihat sosial media itu sekarang uniknya para Gen Z ini sudah mulai menggunakan clickbait atau hook ya, sekarang bahasa sosial medianya hook, 3 detik terakhir gitu, 3 detik di awal gitu. 3 detik di awal yang mungkin beberapa konten itu kurang sesuai sama isi kontennya. Nah, hooknya itu sebenarnya digunakan sama beberapa influencer yang baru merintis nih untuk membombastiskan konten mereka itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu yang bisa dibilang kurang etis ya dalam praktiknya, karena sebenarnya di saat kita ingin membawakan suatu isu, membawakan suatu promosi, alangkah baiknya itu relevan dengan apa yang disampaikan dan apa tujuannya. Sebenarnya kalau kita balik lagi, influencer itu kan mereka memberikan dampak. Dari katanya sudah ada kata influence, which is itu memberikan impact atau dampak kepada masyarakat. Sedangkan kalau kita tarik beberapa content creator yang viral, itu bisa kita bilang mungkin tidak begitu terlihat ya dampaknya. Saya tidak bilang tidak ada dampaknya, tapi mungkin dampaknya itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan influencer yang memang mereka punya value. Setelah itu authenticity, setelah itu pesan yang memang benar-benar ingin disampaikan itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga audiens mereka masing-masing. Seperti itu sih, Kak.
0: Nah, sekarang kan kalau ngomongin soal viral dan lain sebagainya ini, Mbak, ya. Yang jadi masalah tuh gini, kadang-kadang banyak sekali tips-tips gitu. Kalau pengalaman saya, supaya viralnya tahan lama gitu ya, atau istilahnya perlahan dibangun, gunakan tips ini, gunakan tips itu, itu jadi pusing sebenarnya lihat ya, banyak banget tipsnya. Gimana dong kita memilih yang tepat?
1: Oke, di saat kita melihat tips and trick ya, bahasanya tips and trick jadi content creator viral, tips and trick jadi influencer dalam 1 bulan. Nah, sebenarnya yang saya lihat memang beberapa tips and trick itu bisa dibilang berhasil, tapi berhasilnya itu untuk menjadi viral atau untuk menjadi berdampak kayak gitu. Jadi di saat mengikuti tips and trick itu mungkin tetap bisa kita saring ya, mana yang bisa dilakukan untuk berkelanjutan, mana yang bisa kita tidak lakukan secara kacamata etisnya saat kita menjadi content creator tersebut. Karena di saat kita ingin menjadi influencer yang berdampak, itu apapun topik yang sebenarnya akan kita bahas, itu rasanya kalau memiliki pesan yang dapat membantu masyarakat, dapat menambah pengetahuan masyarakat, itu akan tetap berkelanjutan dan tidak memiliki jangka waktu yang pendek gitu.
0: Jadi selainnya di sisi lain intinya keberlanjutan gitu ya.
1: Benar, impact yang berkelanjutan.
0: Impact yang berkelanjutan. Ya kita sih harapannya emang pasti ada impact yang berkelanjutan ini gitu ya. Cuman ya gitu tadi gitu. Kadang-kadang tergoda gitu.
1: Coba-coba gitu ya.
0: Coba-coba gitu, gimana caranya biar bombastis gitu dalam semalam gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak ya Pak Bianca untuk perbincangan kita kali ini. Jangan sampai nih jadi apa namanya netizen yang kontennya viral tapi kosong gitu ya. Oke, kita tahan dulu, ini baru pemanasan ya. Nanti kita break sebentar, tapi jangan kemana-mana, terus bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk kanal informasi dan inspirasi. Jangan pindah gelombang, nanti algoritma jodohnya jadi error gitu ya. Terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Ya, kita kembali lagi untuk perbincangan kita jelang siang kali ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di segmen kedua ini, kalau di terjemahan tadi, Kak Bianca tadi ngomongin soal influencer tuh artinya kan memberikan pengaruh.

0: 2 tahun yang lalu sih, nggak terlalu lama. Bali kan kemarin sempat menghadapi beberapa video hoax tentang over tourism. Oke, jadi sebenarnya yang saya amati juga ada beberapa influencer dan content creator yang turut menyuarakan isu tersebut tentang Bali over tourism. Ini nggak di influencer yang di Bali aja, tapi ada juga influencer yang di luar Bali, bahkan influencer luar negeri. Oke, yang saya lihat pada saat itu over tourism ini apakah benar-benar terjadi di seluruh pulau Bali? Itu dulu pertama. Problematikanya kan harus dilihat dulu. Kita analyze dulu nih, isu ini benar-benar ada atau tidak. Apakah over tourism ini hanya terjadi di beberapa kabupaten misalnya, di beberapa wilayah tertentu misalnya Denpasar Selatan. Nah, pada realitanya kalau kita lihat di Pulau Bali itu kan memang beberapa sangat banyak ya turis, tapi ada beberapa juga tempat wisata yang belum tersentuh. Contohnya di Bali Utara mungkin. Setelah itu mungkin daerah Karangasem, mungkin daerah dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang kita lihat dulu. Over tourism ini dijadikan generalisasi konten oleh si content creator tersebut karena adanya suatu momentum gitu. Adanya momentum Bali is over tourism, don't come to Bali because Bali is too crowded gitu misalnya. Itu kan suatu momentum. Nah, sebenarnya itu yang digunakan oleh beberapa content creator yang mungkin bisa dibilang minim literasi ya, untuk menjadi content creator yang viral gitu, karena adanya suatu momentum tadi. Sedangkan ada beberapa influencer yang saya lihat, mereka benar-benar mengkomunikasikan, oh, Bali is not over tourism, but kita hanya kurang pemerataan tourism. Itu sebenarnya kan value yang harus disampaikan. Nah, dampak yang terjadi, kalau nggak salah 2 tahun ya, apa 1 tahun yang lalu, saya agak lupa. Dampak yang terjadi itu adalah Bali sampai tersorot ke media internasional pada saat itu. Itu kan sebenarnya pesan yang content creator di Indonesia sendiri loh gitu yang bikin, sampai Indonesia khususnya Bali itu dipandang oleh international media, sehingga diberitakanlah Bali over tourism gitu. Maka dari itu sebenarnya kan kita kalau kita ingin membuat suatu konten harus analyze dulu nih, ini benar-benar ada, kita analyze apakah benar-benar terjadi, dan kita verifikasi benar terjadi dengan alasan seperti apa dan solusinya seperti apa. Itu yang saya lihat pembedanya ya, content creator yang memiliki literasi digital dan tidak, sehingga dampak-dampak dari konten mereka itu tidak membawa dampak yang negatif dan perspektif yang negatif, khususnya seperti contoh yang di Pulau Bali kemarin. Seperti itu.
1: Nah, kalau ngomongin soal viral di mana-mana kan, ya itu tadi, orang-orang pasti pengen viral, terus udah gitu apa namanya, biar seru. Apalagi sekarang kalau viral mungkin yang sekedar joget-joget ya masih ada lah ya, gitu kan. Atau yang mungkin mengekspos seksualnya itu masih ada gitu. Tapi sekarang itu tadi, kalau tadi mencontohkan viralnya juga, masih ada juga nih yang viralnya kayaknya bombastis gitu informasinya gitu. Nah, kalau kita ngomongin tanggung jawab moral seorang influencer terhadap pengikutnya, kebanyakan kan sekarang saat ini ya remaja, bahkan juga ada yang anak-anak gitu. Itu gimana tanggung jawab moralnya gitu? Apa kita bisa tuntut gitu?
0: Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin tanggung jawab, kita tidak bisa ya, pada praktiknya kita nggak bisa menutup mereka itu ingin membuat konten seperti apa. Nah, tapi mungkin melalui seperti siaran seperti ini, kita bisa membuka pemikiran dan perspektif anak muda. Dan saat kita membuat konten, itu value-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Contohnya, misalnya Gen Z ini kan mendominasi di media sosial. Di saat Gen Z ini membuat suatu konten yang engaging, kita nggak pernah tahu yang akan menonton itu apakah lapisan baby boomers, lapisan milenial, lapisan Gen Z sesama, atau anak kecil. Nah, di saat kita membicarakan tanggung jawab moral, konten-konten yang kita create nih, misalnya Gen Z meng-create konten yang sangat gimmick dan tidak ada value-nya mungkin, itu kan nantinya bisa jadi berdampak ya pada generasi yang ada di bawah, karena itu yang mereka lihat terus-menerus gitu. Mereka melihat itu terus-menerus dan mereka menganggap itulah suatu yang benar, padahal mungkin itu kurang benar pada praktiknya, kayak gitu Kak. Jadi memang di saat kita berbicara tentang tanggung jawab moral, alangkah baiknya, karena memang tidak hanya mempertanggungjawabkan

0: informasi, tapi juga mempertanggungjawabkan generasi yang ada di bawah kita, supaya tidak mereka melihat, oh ini loh yang benar, kita nanti harus kayak gini, yang gak ada itu artinya salah gitu. Jadi continuing mereka melihat itu, bisa jadi mereka menganggap itu adalah suatu yang memang sebetulnya ada, kayak gitu.
1: Nah, pertanggungjawaban itu bukan pertanggungjawaban informasi saja, tapi pertanggungjawaban generasi.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita sering salah kaprah gitu, kalau ngomongin literasi digital gitu, kesannya kayaknya oh yang penting saya gak ketipu. Nah sebenarnya mungkin boleh dijelasin literasi digital itu secara garis besar gitu deh, gak biarkan, itu sebenarnya apa sih gitu loh.
0: Oke, jadi literasi digital mungkin secara bahasa umum dan paling simpelnya ya, itu bagaimana kita memahami, melihat dan memverifikasi suatu konten maupun informasi. Misal di saat kita melihat nih, misalnya kita orang luar Bali pada saat itu, kita melihat konten yang tadi misalnya studi case tentang over tourism, kita mungkin verification dengan beberapa influencer dan content creator yang lain, apakah benar seperti ini. Itu mungkin bisa dibilang salah satu praktiknya literasi digital. Kita melihat adanya, kita melihat, setelah itu kita memahami, setelah itu kita memverifikasi apakah informasi tersebut benar. Itu mungkin bahasa yang paling simpelnya yang bisa dipahami oleh semua orang. Kita harus melakukan double verification tentang informasi tertulis maupun informasi tidak tertulis, dan juga informasi yang tersebar di media digital.
1: Kalau kita bahas lagi terkait literasi digital gitu, anggap aja lah kita bilang, oh literasi digital tuh jangan sampai terkait dengan menipu atau penipuan gitu. Loh, saya nggak nipu, saya cuma clickbait aja gitu, biar saya juga berusaha menyadarkan masyarakat, saya nggak nipu di sini. Gimana nih kalau kita dapat serangan-serangan balik gitu dari para influencer-influencer ini yang masih ngotot gitu.
0: Oke, mungkin itu sebenarnya yang masih terjadi ya, dinamikanya masih sangat terlihat khususnya di dunia komunikasi ya, di komunikasi digital. Masih beberapa influencer dan creator yang menganggap clickbait yang tidak sesuai dengan topik itu adalah sesuatu yang gak apa-apa gitu, karena itu adalah suatu hook. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif teoristik dan etisnya, mungkin itu adalah suatu yang kurang tepat gitu. Tapi kita, makanya tadi saya bilang, kita gak bisa benar-benar mengatur ya, ibaratnya mungkin saat kita melakukan talk show atau workshop, kita gak bisa 100% mengatur orang ingin meng-create seperti apa gitu. Tapi yang bisa kita berikan edukasi adalah kepada audiensnya. Di saat audiens melihat suatu konten, apakah mereka itu bisa memahami? Apakah mereka itu memahami juga cara untuk memverifikasi informasi tersebut, biar enggak, oh aku enggak apa-apa kok melakukan hook 3 detik awal misalnya, aku enggak apa-apa melakukan clickbait. Yang kita edukasi mungkin adalah audiensnya. Nah itu sebenarnya yang saya pahami adalah secara enggak langsung, di saat audiens sudah paham bahwa itu adalah sesuatu yang kurang benar, seiring berjalannya waktu kan content creator yang bisa dibilang clickbait tidak bertanggung jawab itu kan akan kehilangan pamornya, kayak gitu. Jadi otomatis mereka akan mencari tahu apa ya yang salah, apa ya yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ongoing aja. Di saat kita benar-benar, kamu nggak boleh loh bikin konten seperti itu, kamu nggak boleh melakukan clickbait yang menyakiti hati orang lain misalnya. Tapi mungkin kita bisa edukasi ke perspektif audiensnya, sehingga mereka tidak nontonin, mereka nggak klik, mereka nggak komen, share dan sebagainya, untuk menaikkan engagement si konten creators tersebut, seperti itu.
1: Itu kan kadang-kadang harapannya begitu gitu. Tapi mungkin boleh tanpa menyebutkan orang atau brandnya gitu. Ada gak sih pengamatan dari Kak Bianca sendiri yang melihat gitu, influencer kah atau brand gitu yang mengalami sesuai dengan cerita ini gitu ya, misalnya clickbait atau mungkin apa namanya bombastis gitu, terus akhirnya menghilang. Emang adakah yang seperti itu, atau sekedar kita cuma ditakut-takutin aja nih sebenarnya nih sama Bu Dosen nih, gimana nih?
0: Oke, tentunya hal seperti itu masih banyak ya kita jumpai. Mungkin salah satu contohnya, beberapa bulan yang lalu ada salah satu public figure di Indonesia yang meninggal, adanya kedukaan, dan momentum itu digunakan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab. Tentunya ada juga brand yang menggunakan itu. Jadi ada clickbaitnya, baju yang dipakai oleh beliau gitu. sepatu yang dipakai oleh beliau, padahal beliau sudah nggak ada gitu. Artinya kan itu adalah sesuatu yang kurang etis ya. Rasanya mungkin kakak tahu ya itu public figure-nya siapa. Itu mungkin di saat kita melihat itu kan sebenarnya udah nggak etis aja, orang sudah meninggal, tapi tetap dijadikan bahan promosi clickbait. Nah itu salah satunya kemarin banget itu terjadi. Ini salah satu public figure penyanyi itu dijadikan clickbait oleh beberapa oknum brand dan juga beberapa influencer untuk menaikkan engagement akun sosial medianya, dan itu menurut saya itu sangat parah karena benar-benar nggak etis gitu.
1: Nah ini kalau ngomongin soal etis nih, kita bakal bahas lagi nih ya, etis dan tidak etis, tapi nanti kita jeda dulu sebentar sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Oke, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurasi.
1: Yes, kita kembali lagi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayamuruk 70. Seperti saya ingatkan tadi, bisa pastinya menyaksikan kita di Facebook Pro 1 RRI dan pasar, dengarkan di RRI Digital dan juga di 105,2 MHz atau langsung rri.co.id boleh juga. Tinggalkan pertanyaan atau kekepoan Anda di nomor WhatsApp 0896 benar ya 7812 3830. Oke, kita balik lagi ke Kak Bianca nih, ngomongin etis nggak etis. Ini kayaknya batasannya tipis gitu ya. Di satu sisi menurut saya masih etis-etis aja gitu, sisi lain enggak. Nah gimana nih Kak?
0: Oke, di saat kita berbicara etis ya, tentunya khususnya itu tentang content creating dan influencer ya ini. Memang kita kan gak bisa benar-benar mengedukasi 100% nih orang mau berpikir etisnya seperti apa, karena kan orang-orang dan audiens punya perspektifnya masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah di saat kita ingin menyampaikan informasi, itu ada beberapa indikator. Salah satunya adalah transparansi, kesesuaian dengan informasi, dan juga hak cipta. Mungkin ini juga agak relate sama AI influencer ya, kalau kakak pernah dengar.
1: Wow.
0: Nah ini ada fenomena baru nih di dunia digital, yaitu AI influencer. Nah AI influencer itu sempat menimbulkan suatu pro dan kontra. Ini boleh nggak ya dilakukan? Ini nih melanggar undang-undang nggak ya? Itu unik banget sebenarnya kalau kita bicarakan.
1: Okay, AI influencer. Yes. Saya sepertinya paham, tapi saya tidak mau sok tahu di sini. Mungkin boleh dijelasin lebih detail.
0: Jadi sekarang kalau kita lihat brand-brand yang kekinian nih, banyak banget mereka menggunakan AI influencer untuk mempromosikan, untuk menjadi brand ambasadornya. Dan itu sebenarnya awal-awal munculnya sangat menuai pro dan kontra. Kenapa nggak pakai manusia? Ini nanti influencer bisa tergerus loh profesinya. Terus apakah boleh sih pakai robot ini untuk mempromosikan? Kayak gitu. Jadi memang ada visualnya di dalam suatu video, tapi itu bukan manusia, tapi looknya look like a real human seperti itu.
1: Oke. Mungkin saya perlu posting jadi AI influencer.
0: Jadi AI influencer.
1: Selamat datang di Pro 1 untuk siang hari ini.
0: Iya, sebenarnya enggak brand aja nih Kak, juga ada memang satu influencer AI yang di-create oleh beberapa orang dan mereka itu langsung bekerja secara komersial. Dalam artian AI influencer ini menerima endorse sudah di titik itu loh kita sekarang gitu.
1: Oh wow.
0: Itu saya memang ya benar wow banget. Kita sudah ada di titik digital yang seperti itu, yang bukan manusia asli sudah bisa menghasilkan uang gitu. Itu unik banget. Dan itu sebenarnya bisa menjadi suatu tantangan juga di era digital ini. Apakah influencer yang memiliki value dan authenticity tadi ya, apakah mereka bisa bertahan? Apakah nantinya bisa tergerus seperti itu?
1: Nah, kalau kita ngomongin soal influencer ya, anggap aja nih si AI ini gitu. Tapi kan ini Kak, dalam artian misalnya dalih dari kreatornya adalah saya kan tidak melanggar norma-norma masyarakat. Saya tidak menunjukkan suatu hal yang viral tanpa batas gitu. Saya hanya menjual produk. Saya hanya sebagai influencer produk dan saya biasa seperti influencer pada lainnya. Salah saya di mana? Nah, gimana nih?
0: Iya, oke. Sebenarnya pada saat itu pro dan kontra itu langsung dijadikan suatu pembanding ya oleh audiens itu tersendiri. Yang saya sendiri karena saya juga kan termasuk audiensnya nih, audiens dari saya influencer. Saya benar-benar mengamati apa sih sebenarnya yang bisa membedakan secara signifikan influencer manusia dan AI influencer. Yang saya sendiri ya ini simpulkan, mereka belum bisa sejauh ini ya, we never know di saat masa depan nanti. Sejauh ini yang saya simpulkan adalah mereka belum bisa berkomunikasi secara nonverbal yang maksimal. Dalam artian adanya suatu eye contact, intonasi, body language itu mereka masih sangat kaku. Jadi di saat mereka ingin mempromosikan suatu produk, ingin menginformasikan suatu isu, yang saya lihat itu tidak seluas manusia asli. Jadi di saat manusia asli ingin ibaratnya bersaing ya dengan AI influencer ini, yang saya lihat masih besar peluangnya untuk mendapatkan market tersebut seperti itu.
1: Oke, berarti sebenarnya besar peluangnya ini kita bersaing dengan si AI ini tuh. AI ini masih besar peluangnya untuk diperbaiki. Apa nih? Apa nih?
0: Oke, sebenarnya ya ini pengamatan saya juga. Yang saya lihat mungkin karena sekarang AI itu sudah sangat marak ya penggunaannya. Saya sendiri mungkin juga praktisi di bidang content creator ya. Yang saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan AI tersebut. Saya tidak bersaing dengan AI tersebut.
1: Join force ya.
0: Yes. Jadi mungkin di saat adanya AI influencer yang sekian ada beberapa minus yang saya sampaikan tadi, di sini saya mengintegrasikan atau menyatukan kemampuan manusia dan kemampuan artificial intelligence tersebut. Dalam artian kita bisa menggunakan sekarang di CapCut itu gampang sekali, ada auto caption, ada auto AI segala macam. Dan mungkin sosoknya AI influencer itu bisa kita kombinasikan dengan influencer manusia tersebut. Jadi sebenarnya itu akan menjadikan suatu fenomena ya, atau teknik promosi yang baru, karena belum banyak influencer yang ibaratnya bergandengan tangan dengan artificial intelligence tersebut gitu. Mereka menganggap, aduh, kok pada pakai AI sih, pada pakai AI. Oke, sekarang kita sudah ada di era AI. Sekarang bagaimananya kita tetap bertahan dan bergandengan tangan dan serta memanfaatkan AI tersebut gitu.
1: Oke, kalau kita ngomongin soal bergandengan tangan dan memanfaatkan, karena kan saat ini yang sedang hype dan mungkin cukup kencang ya ini AI ini ya Kak ya. Tapi maksudnya gini, yang sudah menciptakan, gitu kan, yang sudah menciptakan si AI influencer ini, apakah bisa dibilang para kreator ini sebenarnya kurang literasi kalau misalnya sampai dikritisi gitu, atau kitanya aja yang nggak siap untuk bersaing?
0: Creator AI influencer. Nah, kenapa pada saat itu mereka dikritisi ya oleh beberapa audiens? Mungkin beberapa lapisan memang belum siap untuk melihat AI influencer tersebut. Tapi yang saya lihat, beberapa AI influencer yang dikritisi pada saat itu, ini creator luar ya, bukan di creator Indonesia, itu karena mereka menginformasikan yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Makanya balik lagi sebenarnya ke benchmarknya content creating adalah suatu transparansi dan kesesuaian dengan informasi gitu. Kok udah pakai AI, informasinya gini sih gitu. Gitu loh ibaratnya. Mereka dikritisnya seperti itu, Kak, bukan yang kayak jangan pakai AI dong. Yang saya lihat kritisnya tidak seperti itu, tapi lebih Anda sudah memakai AI, tapi kenapa informasinya seperti ini gitu.
1: Jadi gitu. Ibaratnya kayak kamu udah mengikuti teknologi kemajuannya gitu, tapi kok informasinya masih zaman batu gitu, ibaratnya gitu ya.
0: Acak-aduk, clickbaitnya nggak sesuai seperti itu.
1: Oke. Jadi yang dikritisi bukan karena pakai AI-nya ya, tapi lebih kepada ini konten kita harapannya kan dengan menggunakan sesuatu yang baru, otomatis informasi juga terbarukan ya. Bener. Tapi ibaratnya cuman kayak ganti casing aja, tapi informasi menyesatkannya masih gitu ya.
0: Iya betul.
1: Ya luar biasa. Oke, gini kayaknya emang pembahasannya nggak ada habisnya kalau kita ngomongin literasi digital dan perkembangan dalam teknologi. Bikin kita jadi kayak penasaran gitu. Sebenarnya kalau untuk dunia kampus sendiri nih, Kak Bianca lihat sendiri gitu, mahasiswa-mahasiswanya ini gimana nih? Apakah di kampus juga digembleng gitu ya? Jangan bikin konten aneh-aneh gitu. Atau istilahnya mereka juga dijadikan kayak agen-agen literasi digital, gimana nih?
0: Oke, kebetulan saya sendiri mengampu salah satu mata kuliah yaitu advertising dan social media, di mana memang setelah UTS mereka itu praktik membuat suatu iklan. Nah, ini yang sebenarnya saya ibaratnya berikan informasi ke mahasiswa untuk tetap nggak apa-apa nih kalian pakai AI, karena kalau mahasiswa itu kalian nggak boleh nih pakai AI, kalian nggak boleh pakai AI untuk create konten, itu kan mereka nanti hasilnya mereka nggak bisa mengikuti dinamika era digital sekarang nih. Yang saya lakukan adalah kalian bikin nih konten promosi nggak apa-apa pakai AI, tapi kalian jangan sepenuhnya menggunakan AI, kalian tetap gunakan kreativitas kalian untuk membuat konten periklanan tersebut, sehingga hasil dari advertising mahasiswa-mahasiswa saya itu hasilnya bisa saya bilang itu luar biasa, karena mereka menggabungkan creativity manusia dan apa yang ditawarkan dengan AI. Kalau kita ngomongin mahasiswa sekarang udah pasti banyak ya yang menggunakan AI, tapi balik lagi biasanya dosen pengampu apakah mentoleransi seperti itu. Kalau saya sendiri dalam bidang content creating, karena saya juga salah satu dosen pemasaran, saya nggak papain mahasiswa saya untuk menggunakan AI selama itu tidak AI sepenuhnya. Saya ingin juga melihat bagaimana kreativitasnya mereka membuat strategi periklanan, membuat tata cara berkomunikasi, dubbingnya seperti apa gitu. Sampai saya pada saat itu melakukan gini, coba kalian bikin satu dubbingnya pakai AI, satu dubbingnya pakai manusia, saya gituin.
1: Oke, saya pause sedikit. Tidak AI sepenuhnya tuh contohnya masih gimana gitu? Karena buat saya gitu ya, yang kalau di sini gitu yang tidak AI itu palingin suara saya aja gitu kan, sama pikiran saya, ide-ide, terus udah gitu mungkin segala macam pengembangannya gitu ya. Nggak AI sepenuhnya itu apa zaman sekarang gitu?
0: Jadi mungkin yang AI sepenuhnya dulu ya, yang AI sepenuhnya itu mungkin sekarang ada hitsnya di Google Gemini, itu tinggal satu prompt udah keluar video, udah ada dubbingnya, udah ada clickbaitnya, udah ada teksnya, itu kan tinggal satu kali prompt. Nah, itu yang sebenarnya saya kurang toleransi di mata kuliah saya. Saya inginnya mahasiswa itu mengkombinasikan kreativitinya mereka, contohnya. Makanya tadi saya bilang, coba kalian bikin video yang sama, yang satu kalian dubbing dengan AI, yang satu kalian dubbing dengan suara kalian sendiri. Saya suruh kumpulkan itu di minggu depannya. Nah, pada saat itu saya play itu di kelas. Saya suruh mereka bandingkan. Menurut kalian, kalau kalian sebagai audiensnya, kalian lebih suka yang mana? Semua langsung voting out yang dubbing dengan manusia. Kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Itu yang saya maksud menggabungkan kreativitas dan kemampuan manusia dengan kemampuan dari artificial intelligence tersebut. Karena balik lagi, dubbing, misalnya kita ngomongin dubbing nih tadi ya, dubbing dari AI itu enggak belum sepenuhnya maksimal seperti emosional yang dilakukan oleh human being seperti itu.
1: Oke, luar biasa nih berarti apa namanya, kembali ke rasa gitu ya.
0: Iya benar.
1: Saya nggak kebayang gitu. Maksudnya apa sih? Oh ternyata bikin dari awal menciptakan prompt terus langsung jadi produk itu. Iya. Maksudnya keseluruhan AI-nya gitu
0: benar.
1: Ya. Oke. Berarti di sini bisa dibilang human touch ini masih jadi pilihan ya.
0: Yes, yes, masih sangat relevan karena di saat human touch itu dihilangkan biasanya konten atau sebuah informasi itu menjadi dipertanyakan kredibilitasnya, apakah ini benar, apakah ini sesuai dengan kenyataannya. Dan yang kedua, biasanya di saat tadi ada dubbing dan segala macam itu kurang menarik karena robot banget gitu suaranya. Halo kakak-kakak, ayo kita beli ini, kan biasanya kayak gitu. Sedangkan kalau kita dubbing manusia kan kita bisa cheerful gitu. Hai kakak-kakak, ayo kita beli ini, bisa di gini-gini-gini. Kita bisa ubah intonasi suara kita, sedangkan yang dilakukan oleh AI itu mungkin belum sepenuhnya bisa seperti itu.
1: Oke, luar biasa nih ya. Jadi sepenuhnya AI itu maksudnya seperti itu gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi tercerahkan saya nih. Ya kalau kita ngomongin generasi muda, apalagi anak-anak kampus dari kampus kakak sendiri itu, jadi berarti mereka dapat tugas juga ya.
0: Yes,
1: untuk bagaimana
0: benar.
1: Menggunakan AI dengan bukan sebaik-baiknya aja, tapi dengan cara yang terbaik gitu. Lebih tepatnya kita ya bos teknologinya, bukan teknologi yang jadi bos kita.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah kita break dulu lagi sekali sebelum nanti kita kembali lagi di segmen terakhir. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di dialog literasi digital. Influencer bukan sekedar viral ya. Pentingnya literasi digital di era konten. Masih bersama dosen kesayangan kita, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Fishum Undiknas, Bianca Juarez, S.I.Kom, M.I.Kom. Nah, kita sampai di segmen terakhir nih, Kak. Aduh, emang kalau udah bahas konten kayaknya greget banget ya. Nah, memang benar nih, kalau yang namanya konten itu pasti akan selalu di semua lini kayaknya hidup itu ya. Betul. Ada yang bagus, ada yang buruk gitu. Jadi kayaknya harus seimbang gitu. Jadi kita nggak tahu kalau itu konten buruk, kalau istilahnya konten itu baik, kalau tidak contohnya konten buruk gitu ibaratnya. Sok bijak sekali saya. Tapi intinya adalah mungkin boleh nih di segmen terakhir ini, sambil kita berpikir apa yang akan kita habiskan dengan gajian kita hari ini di sosial media, apa yang bisa kita jadikan pemikiran atau kesadaran gitu untuk para audiens terkait konten-konten sosial media selain literasi digital yang sering sekali kita gaungkan, tapi ya jadi selintas lalu gitu.
4: Oke, jadi mungkin kita berbicara dalam perspektif audiensnya aja ya. Oke, jadi yang harus memang benar-benar kita lakukan sebagai audiens itu tentunya adalah lebih cerdas untuk memilih dan ngefans ya ibaratnya oleh seorang dengan seorang influencer. Karena memang pada praktiknya kita nggak bisa menutup kemungkinan masih banyak sekali influencer, content creator yang melakukan too much clickbait, too much hook yang nggak sesuai dengan isi pesannya. Setelah itu mungkin menggeser kesan dan tanggung jawab etis, tanggung jawab moral. Maka dari itu di saat kita melihat suatu konten, itu kita lihat dulu ini benar apa enggak, kita verifikasi terus menerus dengan cara melihat informasi dari creator lain, mungkin kita verifikasi melalui mungkin saluran-saluran yang memang sudah terpusat, sudah dari berita nasional terintegrasi. Jadi di saat kita juga berbicara tentang AI, ini ada salah satu yang saya ingat yang sangat menarik untuk saya sampaikan juga. Ini ada salah satu creator internasional ya Kak, jadi ini ada creator luar itu. Kalau nggak salah namanya iShowSpeed ya, kalau misalnya Kak tahu. Itu yang dilakukan pada dengan iShowSpeed itu kan adalah influencer yang melakukan live keliling. Jadi dia jalan-jalan sambil keliling, apa yang dilakukan itu yang akan dibicarakan gitu. Mau dia makan, mau dia jalan-jalan, mau dia promosi, itu yang akan dilakukan. Nah, yang saya lihat sebenarnya memang iShowSpeed ini kan memang seorang influencer. At the same time, dia juga menggunakan teknologi artificial intelligence tersebut di dalam live streamingnya dia. Dalam artian itu ada auto caption, ada animasi secara langsung yang ditampilkan. Nah, uniknya lagi yang saya lihat, Kak, pada saat iShowSpeed ini bertamu nih ke negara Cina, kebetulan iShowSpeed ini pernah ke Indonesia juga, Kak.
3: Betul.
4: iShowSpeed ini pernah ke Indonesia. Jadi yang saya lihat uniknya di saat iShowSpeed ini ke negara Cina, yang dilakukan oleh pemerintahannya pada saat itu adalah benar-benar mengservisi iShowSpeed untuk melakukan live tentang tourism yang ada di China. Yang terjadi dampaknya dari, ya, saat kita ngomongin influencer itu pasti erat kaitannya dengan dampak. Dampaknya dari live si iShowSpeed ini adalah pariwisata Cina langsung membludak di bulan depannya secara langsung. Itu sangat-sangat luar biasa kalau kita lihat ya. Dengan adanya satu orang yang bisa dibilang okay, dia cuma live sambil nunjukin fasilitas, tapi at the same time pemerintahan di China itu memang dia mengservis, menggunakan momentum tersebut untuk mempromosikan China itu seperti apa sih turismenya. Itu sebenarnya yang unik pada saat itu. Sampai saat ini pun wisata ke China itu banyak banget, sampai open tripnya, open trip to China, open trip to itu. Maka dari itu sebenarnya influencer itu bukan sekedar posting, influencer itu bukan sekedar menyebarkan informasi, tapi maka dari itu di saat kita ingin menjadi influencer yang berdampak, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk benar-benar membuat audiens kita itu memberikan keputusan atau menonton video kita itu sehingga pemikiran mereka itu bisa berubah, seperti itu sih, Kak.
3: Okay, berarti sebegitu sebenarnya ini apa namanya bisa dirangkul gitu ya, influencer-influencer ini bagaimana memanfaatkan kondisi apa istilahnya keadaan suatu wilayah yang biar lebih wow lagi gitu. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kepengen ke Cina juga. Loh,
4: aduh,
3: salah ya.
4: Aduh.
3: Salah. Saya mau ke Labuan Bajo dulu.
4: Oke,
3: ya.
4: Oke, baik.
3: Saya mau Labuan Bajo dulu, terus Raja Ampat. Jadi kemana-mana.
4: Ikut boleh.
3: Boleh, kita tur berdua. Boleh nih, boleh. Ini udah bagus. Oke, terakhir mungkin sedikit aja buat para influencer atau calon influencer ini. Ini gimana nih, Kak Bianca, di satu sisi ketertarikan terhadap sosial media itu masih tinggi, satu sisi pengen materinya viral, tapi di sisi lain ya kita juga punya tanggung jawab moral gitu.
4: Oke, ini mungkin ke perspektif influencernya nih sekarang. Oke, di saat kita ingin menjadi, merintis nih untuk menjadi seorang influencer, kita berangkat dulu, kita ingin menginfluence-nya itu di bidang apa mungkin ya, karena kalau kita ngomongin influencer yang masih merintis tapi dia membahas banyak hal kan rasanya kurang kurang tepat, karena mereka harus berangkat dulu dalam bidang yang spesifik. Kalau bahasa influencer-nya kita ngomongnya itu niche atau niche gitu. Jadi niche-nya kamu tuh apa, mau di beauty kah, mau di tourism, mau di wellness, mau di sports dan lain sebagainya. Anda pilih dulu niche kalian itu seperti apa. Di saat sudah benar-benar bergandengan dengan niche tersebut, kalian ikutilah tren yang ada. Tren yang ada, kalian terus create konten yang relevan, tentunya tanpa menggeser nilai dan tanggung jawab etis dan juga tanggung jawab moral. Di saat nantinya kalian memang okay, di saat saya udah merintisnya, masa merintisnya udah lewat nih, udah jadi influencer top, maka di titik itu kalian bisa juga untuk menginfluence audiens kalian dengan informasi yang lain dari niche kalian, karena kalian sudah memiliki trust, kalian sudah dipercaya oleh audiens kalian, kalian sudah diberikan trust yang tinggi, aku percaya nih dengan dengan influencer ini, maka di titik itu Anda sebagai influencer nantinya bisa menginformasikan berbagai macam informasi yang di luar niche kalian, karena memang trust itu sudah kalian pegang dari audiens kalian, seperti itu.
3: Oke, berarti di satu sisi banyak banget sememang tanggung jawab seorang influencer ini ya. Tapi ya itu tadi, kembali apa nih niche-nya gitu ya. Terus perlu gak sih kita consider juga niche audience atau niche kita aja?
4: Kita,
3: ini pertanyaan, mohon maaf ya, pertanyaan nambah tiba-tiba.
4: It's okay. Oke, kita ngomongin niche nih. Ini unik juga. Sebenarnya di saat kita mau milih ya suatu niche itu balik ke diri kita dulu. Karena di saat kita sudah konsisten dengan niche kita, kita memiliki bahasa kerennya tuh USP ya, unique selling point gitu. USP, unique selling pointnya kita sebagai influencer apa? Oke, kita niche beauty, tapi beautynya akan membahas apa? Tips and trick mungkin, makeup viral mungkin kurang lebih seperti itu. Di saat kita sudah konsisten, nanti audiens secara langsung akan nemplok ke kita karena kita sudah memiliki niche yang benar-benar spesifik kayak gitu. Ya, kalau kita ngikutin follower saya sukanya apa, tapi kalau kita mengikuti itu mungkin awal-awal bisa, tapi di saat itu tidak klik dan tidak bergandengan dengan kita sendiri, diri kita sendiri itu nantinya akan lebih susah untuk dijalani gitu.
3: Oh, berarti jangan istilahnya oh lihat audiensnya deh gimana gitu, tapi lebih lihat lagi kita bisa nggak dengan gaya kita gitu, original kita gitu ya, bisa apply gitu untuk para niche-niche ini gitu.
4: Karena potensinya orang kan juga pasti beda-beda. Jadi kalau kita ngikutin terlalu orang lain, kitanya gak bisa jalan nanti. Jadi kita benar-benar mulai dari akarnya kita sendiri.
3: Oke, wah, ini berat sih sebenarnya perbincangannya. Jadi makin edukasi untuk para influencer itu. Mungkin bikin kelas lagi ya, Kak ya.
4: Boleh.
3: Waduh. Oke, kita masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Sayangnya nih kita sudah sampai di menit-menit akhir perbincangan kita. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Sekali lagi terima kasih Kak Bianca sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda pastinya, tapi di tempat yang sama ya. Dan jangan lupa terus mendengarkan program-program kami ya, pendengar di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id 105,2 MHz. Dan bisa juga tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda di 0896-7812-3830. Saya pamit undur, tetap bijak bermedia sosial karena kita adalah bagian dari solusi, jangan polusi digital ya. Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, sampai jumpa.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri.

0: kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bai Najarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
1: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
0: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
2: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Diloli.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF.

0: Wan Chang dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
1: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
2: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
0: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, ada Dancing Queen ABBA buat Anda. Dan pendengar, untuk Anda, udah sadar gak sih kalau sekarang itu waktunya istirahat? Waktunya makan siang, sholat, tidur. Untuk yang si bisa tidur, kalau masih tugas ya jangan. Dan sedikit informasi saya ambil dari rri.co.id. Pemerintah akan memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026 untuk setiap aktivasi nomor baru. Nah, untuk Anda yang punya nomor banyak, wah, hati-hati nih. Apalagi biasanya yang jualan di marketplace nih ya, banyak nomornya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan identitas digital sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan digital seperti penipuan, spam call atau phishing, kemudian juga penyalahgunaan nomor dengan identitas palsu. Nah, ini salah satunya mungkin yang sering nelpon saya nih. Ada Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, itu ada Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan registrasi dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Nah lo, hai. Seluruh operator seluler tersebut telah menyesuaikan sistem mereka untuk mendukung kebijakan ini melalui gerai layanan aplikasi maupun resmi ya, situs resminya. Dan pemerintah juga memastikan sistem registrasi biometrik telah memenuhi standar keamanan internasional termasuk ISO 22701 ya, dan teknologi liveness detection. Selain untuk nomor baru, pelanggan lama juga didorong melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela agar dapat memantau dan juga memblokir nomor yang terdaftar secara sah atas identitas mereka. Ayo, pengen tahu selengkapnya, Anda harus kunjungi kanal laman resmi kami ya, rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik hingga pukul 3 sore nantinya.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Nomor 70 Denpasar. Baik, masih dengan Wandi di sini, dan untuk Anda, kalau perdagangan hari ini ya, Selasa Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke kisaran 17.850 hingga 17.900 per dolar Amerika Serikat. Aduh, mudah-mudahan tidak sampai ya 17.18. Dan pelemahan mata uang Garuda ini didorong oleh beberapa faktor utama, baik dari sentimen global maupun kondisi domestik. Terutama untuk ketidakpastian geopolitik ini pengaruh banget buat rupiah ya. Dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk terhentinya perundingan damai yang mendorong investor global untuk tetap mengamankan aset mereka ke mata uang yang lebih aman. Menurut mereka, safe haven dolar itu lebih aman ya dari mata uang lain. Dan kuatnya data ekonomi Amerika Serikat, itu dirilis data manufaktur Amerika Serikat yang lebih solid dari perkiraan, turut memperkokoh posisi dolar di pasar global. Bukan cuma rupiah ternyata ya. Dan tingginya permintaan falas domestik, jadi kebutuhan akan dolar Amerika Serikat di dalam negeri di Indonesia itu masih cukup tinggi, yang biasanya digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, ada juga repatriasi dividen serta pembiayaan ibadah haji. Kemudian untuk sentimen pasar, ada di tekanan di pasar keuangan dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal dan juga pasar tenaga kerja. Dan untuk melihat pergerakan terkini atau menukar ke mata uang, Anda udah pasti harus memantau terus ya kurs transaksi di BI atau membandingkan real time, bisa melalui website manapun untuk pertukaran uang. Dan untuk Anda mungkin pendengar merencanakan keuangan atau melihat pergerakan lebih lanjut, nah, Anda bisa langsung ke beberapa bank mungkin yang punya kenalan bank, langsung telepon nih. Anda harus memantau kurs jual beli di bank tertentu, karena beda di bank A, B, C itu biasa lumayan lah selisihnya, walaupun selisihnya 50 poin ya, lumayan. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda. Dan nanti kita akan jelang berita juga ya, warta berita lintas Dewata Siang yang akan kami hadirkan pukul 1 siang.

0: Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober, batik Indonesia secara resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan saat ini semakin mendunia. Salah satu pesona batik yang cukup terkenal dari pesisir utara Jawa, yaitu batik Tiga Negeri. Menjadi batik dengan harga yang fantastis, kombinasi pesona batik Pekalongan, Lasem, dan Solo melahirkan identitas baru dalam batik Tiga Negeri. Dalam satu lembar kain, Anda dapat merasakan keindahan dan sensasi dari akulturasi tiga budaya antara Tionghoa dengan warna khas merah, Belanda dengan warna biru, dan warna coklat untuk merepresentasikan budaya Matraman. Karena proses pembuatannya yang cukup panjang, batik Tiga Negeri memiliki nilai tinggi dari segi histori perjalanan pembuatan, bahan penyusun produk, waktu pembuatan, dan nilai seni sang pembuat kain batik. Tak heran, keuletan pengrajin kain batik ini menjadi tiada duanya. Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober, batik Indonesia secara resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya.
1: Waktunya kentongan.
2: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada, bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibiu. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
3: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
5: Bulan Bung Karno, kelanjutan itu terus kami bergulir melaksanakan kegiatan wadah budaya.
6: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat.
3: Selamat siang. Peringatan Bulan Bung Karno, momentum menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan budaya, cinta budaya. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali harus diimbangi dengan pengelolaan yang terstruktur. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 2 Juni 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
2: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal peringatan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026. Menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap budaya kepada generasi muda.
5: Terkait dengan Bulan Bung Karno yang mana jatuhnya pada bulan.
7: Peringatan Bulan Bung Karno 8 tahun 2026 menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap budaya generasi muda. Di Kota Denpasar berbagai kegiatan digelar sebagai implementasi semangat ajaran Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dalam kehidupan masyarakat. Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster menjadi penanda bergeloranya semangat Bung Karno di seluruh Bali termasuk di Kota Denpasar. Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak Mei 2026 dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gedi mengatakan, kegiatan yang digelar selama Bulan Bung Karno mencakup bidang pendidikan, kesehatan, seni budaya, serta berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat karakter kebangsaan generasi muda.
5: Kelanjutan itu terus kami bergulir, yaitu melaksanakan kegiatan terutama wadah budaya. Seperti tanggal 6 yang akan datang ini, kita akan mengadakan yang berbentuk seni di Bali.
7: Menurut Ngurah Gede, sosok Bung Karno tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sumber inspirasi yang nilai-nilainya tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Ia mengajak generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan Bung Karno tanpa meninggalkan akar budaya dan kearifan lokal.
5: Setidaknya walaupun sekarang kemajuan sudah luar biasa sekali, tapi kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Bagaimana Bung Karno merintis suatu kemerdekaan kita, membangun ideologi kita berdasarkan Pancasila untuk menyatukan bangsa ini yang beraneka macam dari agama-agama dan budaya.
7: Ia menegaskan peringatan Bulan Bung Karno tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup dalam keberagaman Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, semangat Bung Karno diharapkan terus hidup dan menjadi pedoman bagi generasi generasi penerus dalam menjaga persatuan, kebudayaan, serta jati diri bangsa di tengah arus modernisasi. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
3: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Panarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Aksi tersebut berhasil mengumpulkan 187,1 kg sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Panarukan. Selengkapnya disampaikan oleh Tika.
6: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu...
8: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
9: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
6: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerame, Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
9: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
8: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang anorganik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
9: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Subak, Babinkamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Sejumlah persoalan infrastruktur dan lingkungan masih menjadi tantangan bagi pariwisata Bali. Pembenahan akses transportasi, pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan dinilai penting untuk menjaga daya saing destinasi Pulau Dewata.
10: Pemulihan sektor pariwisata Bali pasca pandemi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga pengelolaan sampah. Kemacetan di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu menjadi perhatian karena dinilai mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan terutama saat musim liburan. Selain itu, persoalan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Suwung juga masih menjadi perhatian berbagai pihak. Di sisi lain, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang mempengaruhi sektor pariwisata. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menyatakan, pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan.
11: Tantangan terbesar satu adalah masalah perbaikan infrastruktur, karena Bali kan udah dikenal luas kemacetan ya, terutama ya Jimbaran, Ungasan itu kan macet sekali itu, terutama di peak season Desember ya, Juli, Agustus juga itu high season juga macet sekali, Kuta terus naik ke Canggu, itu luar biasa. Solusi mau buat udah groundbreaking, tapi yang di Jimbaran ke atas itu kan mau ada jalan lingkar juga dari Pemda Badung, mudah-mudahan aja segera bisa direalisasikan.
10: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut.
11: Iya, dibuatlah planning tol Gilimanuk Mengwi supaya dengan tol itu kan lebih cepat orang ke Bali Barat, Tabanan Negara kan gitu. Itu tujuannya juga untuk mengurai supaya enggak di sini aja numplok pariwisatanya. Yang kedua, kemarin ada isu bandara Bali Utara. Kalau di Bali Utara ada alternatif bandara, tentu turis sebagian kan di sana turun, ya berkembanglah ekonominya di sana gitu.
10: Gusti Kades Utawa juga menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan destinasi, keamanan, serta promosi pariwisata untuk menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, peningkatan kunjungan wisatawan dinilai menjadi peluang positif bagi pariwisata Bali. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik, atau kemacetan dan kemerataan kunjungan wisatawan, serta pengendalian pariwisata massal menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian. Akademisi menilai sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan data menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan pariwisata Bali. Diversifikasi produk wisata termasuk penguatan wisata kuliner dan budaya juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional.
12: Baik Pak Kuta Krisna Wijaya, bagaimana Bapak melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah berbagai tantangan yang muncul seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, seperti apa sih?
13: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan, seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati, karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif, jadi tidak hanya positif, tapi negatif, seperti misalnya kalau wisatawan itu kunjungannya hanya terkonsentrasi di area-area yang tertentu yang sudah terkenal gitu ya, seperti Canggu, Ubud, itu tentu kan kemacetan pasti akan terjadi penumpukan di sana, dan itu juga akan mengurangi jadinya experience dari turis untuk datang ke daerah tersebut, dan memberikan kalau udah turis mendapatkan bad experience kan, itu ya akan mengurangi juga kualitas dari pariwisata kita.
12: Apa tantangan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan pariwisata Bali, Pak?
13: Tantangan paling mendesak ya pertama itu adalah sudah pasti kemacetan. Bagaimana kita membangun infrastruktur jalan itu perlu dicermati juga. Yang kedua juga perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui bersama, di Bali ini kan memang selain jalannya juga ruas-ruasnya kecil, juga terkait dengan aliran-aliran sungainya. Itu mesti kita perhatikan bersama, baik itu pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, bagaimana untuk menjaga supaya tidak banjir. Karena kalau sudah banjir juga kan, itu mengurangi juga, tantangan juga. Lalu yang berikutnya adalah mass tourism. Itu tantangan berikutnya, bagaimana kalau kita buka keran selebar-lebarnya, tentu harus ada kontrol yang kuat. Orang-orang yang masuk ke Bali ini harus memahami peraturan, aturan, dan adat budaya di Bali secara jelas. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ke depannya.
12: Apa rekomendasi utama dari kalangan akademisi untuk menuntaskan berbagai tantangan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia seperti apa, Pak?
13: Solusi yang paling utama itu adalah sinergi, Mas, dengan semua stakeholder. Artinya kita tidak hanya harus menuding salah satu pihak. Kita tidak bisa hanya bergantung di salah satu pihak, misalnya pemerintah. Pemerintah itu saya rasa juga perlu support.

0: disampaikan juga ke misalnya masyarakat sebagai nantinya adalah pelaksana dari kebijakan. Kemudian untuk pelaku-pelaku industri juga harus memberikan datanya, bagaimana sih sebenarnya wisatawan yang datang ke hotel mereka dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi input loh Mas, kalau kita kelola dengan baik. Di era digital sekarang, data itu sangat penting kita kelola. Kita harus pegang data itu untuk pembangunan Bali misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Iya.
1: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
2: Beralih ke berita lainnya. Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Agukultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
3: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung itu tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
4: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung itu tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan aquaculture di Buleleng ini.
4: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
5: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor aquaculture itu di 2-3 habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di Kecamatan Geroga, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan itu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
4: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, suhu udara di Bali terasa lebih dingin menjelang puncak musim kemarau Agustus 2026. BMKG menyebut kondisi ini akibat pergerakan massa udara dingin dari Australia menuju Indonesia yang mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin saat malam hingga dini hari.
6: Suhu udara beberapa hari terasa lebih dingin. Ini merupakan ciri khas dari puncak musim kemarau.
7: Beberapa waktu belakangan suhu udara di Bali saat malam hingga dini hari terasa lebih dingin dari biasanya. Berdasarkan pengamatan Bali Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 3, suhu udara di Bali mencapai 20 derajat Celcius saat malam hari dengan rata-rata suhu udara di kisaran 19 derajat hingga 32 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus 2026 saat puncak musim kemarau. Perkirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Agus Mahendra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan fenomena ini

0: terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya wilayah Bali sedang memasuki musim kemarau dan akan mencapai puncaknya Agustus mendatang. Ia menjelaskan kondisi ini juga diakibatkan karena gerak semu tahunan matahari, di mana saat ini matahari seolah-olah berada di belahan bumi utara, sehingga pemanasan di belahan bumi selatan termasuk wilayah Bali berkurang. Selain itu, saat musim kemarau tutupan awan lebih sedikit, sehingga pelepasan radiasi gelombang panjang oleh bumi berlangsung efektif dan cepat, yang berakibat pada permukaan bumi mendingin lebih cepat. Agus Mahendra menyebut kondisi ini juga diakibatkan oleh pergerakan massa udara dingin dari Australia menuju Indonesia, yang mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin terutama saat malam hari.
1: Di mana angin monsun timur sedang aktif. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh tutupan awan, di mana ketika musim kemarau tutupan awan itu sangat rendah, sehingga pelepasan panas dari permukaan bumi ke angkasa itu lebih cepat dari biasanya, sehingga suhu di permukaan itu terasa lebih dingin.
0: Agus Mahendra mengungkapkan suhu udara dingin ini merata terjadi di seluruh wilayah Bali dan akan terasa lebih dingin di wilayah dataran tinggi. Pihaknya mengimbau masyarakat menjaga kesehatan termasuk waspada apabila melakukan kegiatan bahari, karena dengan kondisi suhu udara saat ini berpotensi terjadi gelombang tinggi hingga 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali.
1: Suhu yang lebih rendah dari biasanya ini terjadi selama periode musim kemarau. Jadi memang di bulan-bulan seperti Juni, Juli, hingga Agustus pada saat malam hari terutama memang cenderung suhunya lebih rendah dari biasanya.
0: Pulau Dewata beberapa waktu belakangan ini merasakan fenomena suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. BMKG menyebut fenomena cuaca berupa suhu udara yang cenderung dingin merupakan karakteristik di musim kemarau. Suhu dingin ini merupakan fenomena yang berulang setiap musim kemarau akibat gerak semu matahari serta berkurangnya lapisan awan saat musim kemarau. Masyarakat diimbau melindungi diri dengan menyiapkan pakaian hangat ketika suhu udara mulai terasa dingin, terutama saat malam hingga dini hari. Selain suhu dingin, BMKG juga memantau potensi kekeringan akibat minimnya curah hujan terutama wilayah Bali bagian utara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Seorang residivis pencurian dengan pemberatan berinisial GPAP 37 kembali diciduk polisi. Hanya berselang 5 bulan setelah menghirup udara bebas pada Desember 2025 lalu. Pelaku kembali diringkus setelah nekat menggasak sebuah sepeda gayung custom.
3: Terkait dengan adanya suatu peristiwa pencurian,
4: seolah tak kapok-kapok mendekam di balik jeruji besi, seorang residivis berinisial GPAP 37 tahun kembali diciduk polisi. Hanya berselang 5 bulan setelah menghirup udara bebas pada Desember 2025 lalu, residivis kasus pencurian dengan pemberatan ini kembali berulah. Ia diringkus polisi setelah nekat menggasak sebuah sepeda gayung custom merek Pedral berwarna ungu. Aksi nekat pelaku dilakukan di pekarangan rumah korban di Desa Mendoyo Dautukat, Kecamatan Mendoyo. Pelaku menyusup masuk melalui celah pagar tanaman di sisi selatan rumah, lalu membawa kabur sepeda tersebut untuk disembunyikan sebelum rencananya dijual kembali. Beruntung, petualangan kriminal sang residivis tak bertahan lama. Menindaklanjuti laporan korban pada Jumat 29 Mei 2026, tim Opsnal Jatanras Kurawa Satreskrim Polres Jembrana langsung bergerak cepat. Dalam hitungan jam di hari yang sama, pelaku berhasil diciduk di wilayah Banjar Pangkung Jangu, Desa Posanten. Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Igede Alit Darmana mengungkapkan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Berkat informasi di lapangan dan kerja cepat anggota, pelaku berhasil diamankan dalam waktu singkat berikut barang buktinya. Merespon kejadian ini, Kasih Humas Polres Jembrana Ibda Iputu Budi Arnayo mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dan selalu meningkatkan kewaspadaan.
3: Kami dari Polres Jembrana menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan tetap menjaga lingkungan agar selalu tetap aman dan kondusif. Jangan membiarkan peluang kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan. Biasanya kejahatan akan muncul ada niat dan ada kesempatan pasti terjadi suatu peristiwa kejahatan. Dan apabila masyarakat mengalami suatu peristiwa tindak pidana atau mengetahui, jangan ragu untuk bisa menghubungi layanan call center kami di 110.
4: Polres Jembrana menegaskan akan terus mengintensifkan tindakan preventif dan represif demi menjaga wilayah hukum Jembrana tetap aman dan kondusif dari para pelaku kriminal yang bebal. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Transformasi digital dan penguatan inovasi produk menjadi faktor strategis mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperkuat nilai tambah produk.
5: Transformasi digital dan penguatan inovasi produk menjadi faktor strategis dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Pelaku UMKM kerajinan, Ngaka Nyoman Weda kepada RRI Denpasar menyampaikan, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat nilai tambah produk.
6: Penerapan inovasi produk dan pemanfaatan platform digital memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha. Melalui inovasi produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tren pasar terus berubah sehingga memiliki nilai tambah dibandingkan produk sejenis.
5: Pelaku UMKM kini tidak lagi hanya mengandalkan metode pemasaran konvensional, tetapi mulai memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, dan layanan pembayaran elektronik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan proses promosi dan transaksi berlangsung lebih cepat, efektif, dan terukur.
6: Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta dalam menyediakan akses teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan dukungan tersebut, transformasi digital UMKM dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.
5: Dukungan inovasi yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat, UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan pemasaran, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Kondisi ini sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan ketahanan ekonomi nasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, turnamen regional Soekarno Cup Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tapi juga wadah pembinaan talenta muda daerah. Melalui kompetisi ini, pemain-pemain muda potensial diharapkan dapat terjaring dan dipersiapkan untuk memperkuat Bali pada ajang nasional maupun tingkat yang lebih tinggi.
7: Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
8: Soekarno Cup Regional Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda Bali. Ketua Panitia Soekarno Cup Regional Bali sekaligus Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, turnamen tersebut memberi ruang bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dalam kompetisi yang terstruktur dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Adi Arnawa, kompetisi yang berlangsung sejak 9 hingga 25 Mei 2026 itu sekaligus menjadi ajang seleksi pemain yang diproyeksikan memperkuat Bali pada Soekarno Cup tingkat nasional di Surabaya.
7: Secara umum saya melihat pertandingan berjalan lancar, aman, tidak ada sesuatu yang terjadi, dan teman-teman pemain benar-benar menjunjung sportivitas, termasuk seluruh jajaran ofisial, saya kira sudah sama seperti itu. Dan yang paling penting adalah saya melihat bahwa kegiatan Soekarno Cup ini ternyata menjadi satu wadah. Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
8: Lebih lanjut, Adi Arnawa menjelaskan, Soekarno Cup diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Pemerintah Kabupaten Badung berencana mendorong pembentukan sekolah sepak bola atau SSP di desa-desa untuk kelompok usia 8, 10, 12, hingga 15 tahun melalui dukungan anggaran desa.
7: Untuk mendorong untuk ke depan ini ada satu wadah, itu dulu pertama. Kenapa? Karena inline dengan kebijakan Soekarno Cup ini, tentu kita akan mendorong nanti melalui pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong SSB-SSB yang ada di masing-masing desa.
8: Yang menegaskan jika kompetisi digelar secara konsisten dan mendapat dukungan pemerintah daerah, maka Bali akan memiliki lebih banyak pilihan atlet berbakat untuk mewakili daerah pada berbagai ajang olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Reporter RRI Denpasar Uska Robert melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Penutup rangkaian Lintas Dewata Siang Kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan bulan Bung Karno, momentum menanamkan nilai-nilai perjuangan nasionalisme dan cinta budaya. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali harus diimbangi dengan pengelolaan yang terstruktur. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: to live.
1: 100 years dari 5415 ya. Buat Anda yang suka lagu ini, pasti ketahuan ya tahun lahirnya, guys. Kalau kita cerita tentang ini banyak ya, banyak berita yang bisa kita ambil dari rri.co.id. Jadi kanal berita yang sudah terpercaya, Anda bisa langsung pilih berita di sini. Ada berita nasional, internasional, regional, daerah atau apapun itu dia. Update geopolitik juga ada ya. Semua ada ya di sini. Jadi Anda bisa tinggal pilih. Nah kalau Anda siang hari ini mau kemana? Untuk Anda yang mungkin pilih keluar makan atau sudah bawa bekal di kantor, nah masih jam makan siang gak sih? Harusnya masih ya, jam 2 baru kita bekerja lagi. Masih dengan Wandi di sini, dan saya nanti akan sampaikan beberapa berita yang menarik yang saya ambil dari kanal informasi rri.co.id. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Denpasar. Kita beralih ke lagu yang agak sedikit ngebeat ya, dari dalam negeri ya. Kita akan sambut ada Niji featuring Iwan Fals dengan Hidup Yang Hebat.

0: Masih di Denpasar siang ini, sedikit informasi berita kehilangan. Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dari Kepolisian Resort Kota Denpasar, sektor Denpasar Utara, tertanggal 2 Juni 2026, bersama ini diumumkan bahwa telah kehilangan surat-surat penting sebagai berikut. Satu lembar surat berharga STNK mobil, sepeda motor, SPM Yamaha NMAX, Nopol AE 4894 DO tahun 2016, Noka MH3S G3120 GK244044, Nosin G3E 4349707, nomor BPKB R-0199-5375 atas nama Krisna Banu Himawan. Surat tersebut diperkirakan hilang pada hari Senin 1 Juni 2026 sekitar pukul 9 lebih dari 10 menit waktu Indonesia Tengah di Jalan Gatot Subroto Denpasar, Pemecutan Kaje, Denpasar Utara. Kepada saudara yang menemukan surat tersebut, mohon mengembalikan kepada nama Krisna Banu Himawan, alamat Perum Andika Graha nomor 01 Jalan Tunjung Tutur, Ubung Kaje. Nomor handphone yang bisa dihubungi 0819-1601-8561. Saya ulangi, 0819-1601-8561 atau bidang LPU RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, telepon 0361-222-1574. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.
1: Denpasar siang ini.
2: Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa ya plat nomor kendaraan di Indonesia selalu diawali dengan kode huruf? Ini bukan kode agen rahasia, tapi warisan dari pasukan Inggris yang numpang lewat di abad ke-19. Tahun 1811, Inggris lagi iseng-iseng berhadiah merebut Batavia. Biar nggak pusing ngurusin pasukan, mereka bagi jadi 26 batalion yang masing-masing diberi kode huruf A sampai Z. Nah, batalion-batalion ini nih kemudian menduduki berbagai wilayah dan huruf kode mereka pun nempel jadi penanda wilayah di plat nomor kendaraan. Meski Inggris cuma mampir sebentar, sistem ini awet banget sampai sekarang. Kayak mantan gebetan ya, datangnya sebentar, rupanya lama banget.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar informasi menyebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat waspada terhadap penculikan anak di wilayah Lombok sempat beredar luas di media sosial dalam bentuk flyer atau selebaran digital. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut adalah hoax. Pemerintah Provinsi NTB memastikan flyer yang beredar bukan berasal dari instansi resmi pemerintah daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khaliq menegaskan bahwa informasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Pemprov NTB. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang sumbernya tidak jelas dan belum terverifikasi. Pemprov NTB juga mengingatkan bahwa hoax terkait penculikan anak sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kepanikan, kecurigaan berlebihan, bahkan memicu tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dicurigai tanpa dasar yang jelas. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum membagikan kepada orang lain. Jika menemukan informasi yang meragukan, sebaiknya lakukan klarifikasi kepada instansi terkait atau cek melalui kanal resmi pemerintah. Kesimpulannya, klaim bahwa Pemprov NTB mengeluarkan flyer imbauan waspada penculikan anak di Lombok adalah hoax. Pemerintah Provinsi NTB telah memastikan bahwa selebaran tersebut adalah bukan resmi dari pemerintah dan mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Semoga ke depan kita semua milih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Yes, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya saya dan Mas Wandi pamit undur nih ya. Giliran Jakarta untuk 100% Indonesia. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa
0: spesial,
1: nasional
0: Selasa.
1: Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Iya,
1: kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Maksudnya. Oh, jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Betul. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Oke, okay, berlima. Ada siapa aja tadi, Mas? Mas Oji.
2: Ada anak Oji, Taurin vokal, Farid drum, lalu Ilham gitar dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo,
0: gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke. Ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana
0: silakan.
4: Bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Itu di Banda Aceh. Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 344-1499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo sempat tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya. Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Terus
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman-teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Betul banget. Ya, karena itu yang ngejaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, nggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita yang baru gitu, dan kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya?
1: Bisa gitu ya? Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya. Buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya. Tidak
0: berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bu Wayang.
5: Siap. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Isan. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angkel Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Kak Isan, Kawe, dan Kak Serjamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
0: Betul. Iya,
1: Bang Gilangnya udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu.
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Saya lupa nama penyanyinya siapa, lupa.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi,
0: ya.
6: Buat Kak Lydia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
6: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Prosatu RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang,
1: Bung
6: Leman di Lampung, masalah untuk semua ya dah.
1: Ayo
6: udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng nggak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya. Berarti benar.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin. Bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya apa ya?
1: Januari, KM. Rilis April, cepet banget sih.
0: Cepet banget
1: Cepet banget sih, jujur.
3: Gak tau nih, Mas Oji cepet banget kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul, betul, betul Mas Isa.
1: Oke oke oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811 7972 7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau kalian mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini mendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarur dan
0: betul
1: juga
0: betul banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yeah. Yang pastinya kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang band. Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar Prosotor RI yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul
0: bacain satu-satu Isan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Yaps,
1: coba.
0: Ada coba Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, yeah, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: banget
1: nih. Bener kan ya, 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya
1: banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: tuh lagunya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create wayang band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Ah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
1: sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice.
0: Wow.
1: Boleh lo dipikirkan nice untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman. Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji, yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tangga Mas Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu? Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu? Kalau boleh tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Sally, Mbak Sally.
1: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
5: Wow depan.
1: Damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya, apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih, ada satu sebenarnya ya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas lamanya.
5: Tas lamanya ya itu kak tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget
1: ya. Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbang.

0: Info aja sih.
1: Gitu. Oh, nginfoin aja
0: kayak,
1: gitu ya.
0: Yang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
2: Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Oke, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
2: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
2: Bang Doni.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan kan ya, gagakan Indonesia.
2: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
3: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
1: Alhamdulillah baik ya, sekali.
3: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
2: Iksan
1: ya?
2: Juga lama enggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
3: Aku dapat ganteng Santaro
2: ya. Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
3: Iksan Taro nih, gimana kabar?
2: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabarku Mas.
3: Jobnya masih lancar?
2: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cocok.
2: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Dia sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
3: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
2: dan amin. Allahumma amin.
3: Sangat ya. Sama suara kamu, San.
2: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
3: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena ya. Suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben, kayaknya.
2: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih, sama Mas Oji dan juga aku, Taurin.
3: Lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
2: Ada cengkoknya ya?
3: Apa itu? Tak selamanya
2: cinta.
3: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
1: Okay.
3: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
2: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
3: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Sally sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
2: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
3: Rata-rata grup sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Pertanyaannya monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
2: Oke. Terima kasih. Thank you Mas Don.
1: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
2: Halo Firmansyah.
4: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
4: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
2: Dengan
4: segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
4: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke wayang yang ada ya Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
4: Iya. Betul. Aku mau nanyakan tentang ini wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
4: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu apa wayah new apa wayah ribbon wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
2: Terima kasih. Oke, thank you.
1: Oke, terima kasih.
4: Mari gitu aja Bang Ihsan, Mbak Kaseli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
4: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
2: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? tanggapannya. Wayang

0: nama personil.
1: Diambil dari nama personil formasi awal ya.
0: Betul.
1: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A nya itu Ahmad Fauzi. I nya itu Yudi. Ang nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
0: Oke.
1: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
0: Nice.
1: Meninggalkan di namanya ini.
0: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
1: Oke,
0: Bang Oji. Siap.
2: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke
0: Wayang.
3: Ahmad Fauzi ya.
2: Iya.
3: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang masih eksis gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gerakan apa itu?
0: 11 Juni.
1: Oh iya.
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
3: Selanjutnya buat Ade Taurin. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke. Siap.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
3: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
2: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
1: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
0: Dulu
1: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
0: Betul.
1: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan kelihatannya.
4: Ya, kalau mau datang boleh.
0: Oke, boleh.
2: Oke.
0: 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
1: Pantengin
0: Ya. Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
2: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
4: mau bilang makasih juga tadi dari.
0: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
5: Iya,
2: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang
0: pendengar.
1: Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?

0: Diva Dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elvi,
0: juga betul, Rita Sugiarto, ya.
1: Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Persik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
2: Oh iya iya iya, oke oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
2: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh. Siap ya?
2: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
2: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sumpah. Mati aku, hatiku tanpa dirimu. Mati, mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau off-air ya.
0: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul okay. Banget.
2: Bisa-bisa.
0: Oke deh, bisa ya, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya gak?
0: Ada halangannya gak sih?
3: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, gak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, gak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, nah, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
3: Iya, betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
3: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
3: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
3: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
2: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
2: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi ngasih semangat ya, ngasih
0: waduh,
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih. Baru. Beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
4: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
4: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, okay. Kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Nah, ya.
4: Benar. Ini aja dah, pertanyaannya ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi, Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
0: Oke.
4: Okay. Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
4: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
4: Ini deh. Salam selalu ya buat Ihsan, buat Mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
4: Buat grup wayangnya semoga sukses ke depannya.
1: Mm-hmm.
4: Dan
1: amin.
4: Salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang.
0: Iya.
4: Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
5: Emang iya, emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Iya,
5: cakep. Ihsan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
5: Oke. Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
5: Iya benar, ih benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
5: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
6: Iya Teteh Dinda.
5: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Hmm. Tapi ya gitu, betul Ihsan bilang. Kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
5: ya.
0: Benul banget.
5: Urin ya.
6: Iya.
5: Semangat terus berkarya pokoknya yeah. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
6: Karena semangat terus. Nih.
5: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu
1: yes,
5: ya.
1: Betul.
5: Iya betul. Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Ihsan Taroreh. Makin keren.
1: Amin, thank you, Teh.
5: Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat sore, terima kasih, Teh Dinda.
1: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana, Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih, Teh Dinda, ya?
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji, handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu, kemanapun kepalanya bergerak, dia ngikut, nge-zoom aja, dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya, baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
6: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
0: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang
0: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu? Coba gimana?
6: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
6: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
6: Iya.
1: Gimana kalau tahunnya?
6: Soalnya kita boleh lagu. Gimana? Silakan.
1: Gimana Taurin?
7: kan? Jadi pada saat manggung itu, jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada. Yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
0: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
6: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
6: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
6: Betul, betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini, enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana ya. Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
6: Betul-betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanyain next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sedikit-sedikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
6: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada namanya Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
6: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
6: 20.
1: Insyaallah ya. Jadi dalam waktu dekat, yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul.
1: Ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya.
0: Iya.
1: Positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi nggak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih?
0: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
6: Coba Mbak Taurin.
7: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak, bukan sama dia gitu.
7: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
7: apa Ji?
1: Aman.
6: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu dari Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
6: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke,
6: okay, amin. Mungkin nambahin?
7: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin pendengar penasaran
1: sekarang
0: nih.
1: Aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke.
0: Okay. Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar, kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
7: Apa ya? Paling ya di-follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
7: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
7: Kayak Wayang Official, di TikTok ada juga Wayang Musik, YouTube-nya juga Wayang Official gitu.
1: Okay.
7: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin, amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus undur diri ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil

0: dan juga Iksan Tarara mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Kenal lo ya?
3: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang orang?
2: Wayang Ben.
1: Oh.
4: Dan pasar sore ini.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta tadi juga kita sudah bersama-sama pendengar menyimak 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan juga setelah ini kami akan hadirkan, setelah ini pendengar, Dialog Kentongan. Kita akan berbincang-bincang mengenai nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, karena tentunya Sukma akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari

0: Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu, seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat. Nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana

0: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali juga hari ini saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dialog Kentongan kembali hadir di ruang dengar Anda. Kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman, tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga senang sekali pendengar hari ini Sukma tidak sendiri, karena Sukma juga ditemani oleh rekan Anjani yang sudah ada di studio juga. Selamat sore Anjani.
2: Selamat sore Kak Sukma.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik Kak, senang sekali sore hari ini bisa menemani Dialog Kentongan hingga pukul 5 sore nanti.
1: Oke, luar biasa. Kita hari ini Anjani akan berbincang-bincang mengenai nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa ya, karena biasa banyak juga yang mengira bahwa Pancasila merupakan hal yang kaku seperti itu. Namun juga di tengah situasi cuaca dan juga potensi bencana yang saat ini juga tidak menentu, kita pastinya ingin tahu ya, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan atau jangan-jangan Pancasila lah yang sebenarnya menjaga kita tetap tangguh selama ini. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang secara lebih lengkap mengenai topik nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman dengan narasumber hebat tentunya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Langsung saja Sukma perkenalkan, yang pertama sudah hadir Bapak Igede Eka Saputra selaku Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi dari BPBD. Selamat sore Pak Eka.
3: Selamat sore.
1: Kabar ya. Baik Pak Eka?
3: Kabar baik, terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Eka sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Di tengah pastinya aktivitasnya yang mungkin padat hari ini. Terima kasih banyak Pak Eka. Dan juga di sebelahnya sudah hadir Bapak An Agung Surya Pradipta SST MAP selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Selamat sore Pak Surya.
4: Selamat sore Bu.
1: Kabar baik ya?
4: Baik.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak juga Pak Surya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman seperti itu. Mungkin seperti yang kita ketahui, jika kita bicara tentang Pancasila, banyak orang juga menganggap ini merupakan hanya teori di buku sekolah saja seperti itu. Tapi kalau dari BPBD sendiri untuk Pak Eka, bagaimana Pak Eka melihat nilai Pancasila itu bisa bekerja secara nyata mungkin saat terjadi bencana? Silahkan Pak Eka.
3: Baik. Jadinya kita mungkin gak secara langsung dari kelima sila itu langsung berhubungan ke penanganan bencana atau penanggulangan bencana ya, tapi dari intisarinya misalnya dari kita bahwa meyakini bahwa keselamatan masyarakat, warga negara yang utama, terus harus ada upaya-upaya bersama untuk penanggulangan bencana. Jadi dasar negara kita Pancasila itu mungkin kalau dari kelima sila itu disarikan lagi, mungkin ada namanya, pernah saya dulu zaman sekolah itu kalau disarikan namanya gotong royong.

0: Jadi bagaimana setiap pihak bahwa bencana itulah urusan bersama, tidak hanya pemerintah saja. Jadi semuanya harus peduli karena tujuannya bukan lain adalah mengurangi risiko bencana dan tentunya bagaimana bangsa ini bisa berkelanjutan membangun pembangunan fisik maupun mental warga negara. Kurang lebih mungkin seperti itu kalau dikaitkan dengan penanggulangan bencana, Pancasila dengan penanggulangan bencana.
1: Tadi Bapak menyebutkan, izin bertanya Pak, tentang Pentahelix sendiri. Yeah. Kalau kita tadi dengar, Bapak menyebutkan banyak pihak yang terlibat begitu Pak. Kalau dari situasi sekarang yang serba teknologi, apakah ada tantangan-tantangan mungkin Pak dalam menyatukan berbagai pihak itu atau malah teknologi ini membantu mempermudah seperti itu Pak?
0: Ya, terkait teknologi tentunya sangat membantu mempermudah. Dulu sebelum ada undang-undang tentang penanggulangan bencana tahun 2007 ya, tepatnya undang-undang nomor 24 tahun 2007, jadi yang dilakukan dalam penanggulangan bencana itu pada saat bencana baru dilakukan. Jadi ada pergeseran paradigma atau pola pikir bagaimana bencana itu ditanggulangi. Jadi ada tahap pra bencananya, saat bencana, kemudian ada pasca bencananya. Nah, melalui undang-undang ini yang terlibat dalam penanggulangan bencana lebih luas lagi. Terus tahap pra bencana untuk mengurangi risiko bencana juga tentunya ditekankan. Nah, teknologi punya peran tertentu pastinya. Misalnya seperti ini, peringatan dini. Jadi kita tentunya dengan pihak-pihak seperti BMKG, terus juga Badan Vulkanologi tentunya mempunyai teknologi-teknologi yang sebisa mungkin memberikan peringatan dini atau peringatan dini bencana agar masyarakat yang ada di daerah terdampak itu bisa segera diinformasikan dan menyelamatkan diri. Teknologi tentunya mempunyai peran vital. Sama seperti misalnya kemarin misalnya ada siklon itu, kita bisa memprediksi pergerakan siklon ini, terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari risiko yang kemungkinan bisa timbul.
1: Berarti teknologi itu memfasilitasi kita Pak ya untuk mempermudah itu. Semua ya. Kerjasama yang ada. Mungkin kita bergeser sedikit untuk Bapak Surya, ya. Izin Pak untuk kita bergeser ke lingkungan sosial mungkin Pak ya. Kalau kita melihat situasi bencana yang mungkin beberapa waktu lalu terjadi baik di Bali maupun di Indonesia, kita sempat melihat gerakan-gerakan masyarakat yang ibaratnya melakukan gotong royong secara online begitu Pak, tentang mengumpulkan donasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari pemerintah sendiri bagaimana melihat langkah-langkah tersebut dan apakah ada upaya pendekatan untuk bisa memfasilitasi mungkin langkah-langkah baik tersebut Pak?
2: Baik, terima kasih atas waktunya pendengar RRI yang saya hormati. Sebetulnya pemerintah sendiri di bawah naungan Badan Kesbangpol itu juga sangat berperan aktif di dalam juga dalam pendidikan wawasan kebangsaan, terus juga ada dialog kebangsaan, dan juga Kesbangpol sendiri juga di dalamnya salah satu tupoksinya adalah pembinaan organisasi masyarakat di sana. Kemudian di sana itu termasuk juga dari organisasi masyarakat sendiri saling membantu satu sama lain, terutama di Kesbangpol. Jadi setiap Jumat kami mengumpulkan organisasi masyarakat khususnya yang sudah terdaftar, bisa dilihat sendiri di alamat website resmi kami yang sudah terdaftar. Jadi kita bersolidaritas mengumpulkan bantuan-bantuan ya, untuk kebencanaan seperti yang dibilang Bapak Eka tadi. Apalagi Bali sendiri ke siklon tropis kemarin kan.
1: Iya Pak.
2: Ya, nah itu. Jadi kita sangat solid ya, seperti itu. Ya.
3: Okay, baik. Mungkin tadi juga Pak Surya sempat menjelaskan ya mengenai organisasi masyarakat yang dikumpulkan setiap Jumat. Berarti organisasinya nih ke yang memang bergerak di bidang sosial ya Pak Surya?
2: Nggih, kurang lebih seperti itu. Karena yang sudah legalitasnya sudah resmi, yang sudah terdaftar di Badan Kesbangpol itu sendiri.
3: Ada yang itu memang harus mendaftar dulu seperti itu ya untuk diajak kerjasama. Baik. Dan juga kita bergeser lagi ke BPBD, ini mungkin berkaitan dengan Pancasila seperti itu, yang dimana sila kedua kemanusiaan dan juga keadilan pastinya. Jika kita berbicara tentang sila kedua, bagaimana dari BPBD sendiri Pak Eka

0: untuk memastikan bahwa bantuan atau juga proses evakuasi dilakukan semuanya secara adil tanpa melihat latar belakang dari masyarakat, Pak Eka.
1: Baik. Jadi yang di garis bawah itu semua lapisan masyarakat berhak, berarti adil. Jadi di penanggulangan bencana itu ada namanya penanggulangan bencana inklusif. Jadi tidak hanya masyarakat dalam tanda kutip normal, tapi masyarakat juga yang misalnya memiliki kekurangan kayak disabilitas, kelompok rentan seperti orang tua, anak kecil, dan terus juga ibu hamil juga dipertimbangkan saat perencanaan penanggulangan bencana. Jadi seperti itu. Jadi memang sekarang pendekatannya semua penanggulangan bencana tersebut sifatnya inklusif semua pihak. Jadi ya, jadi misalnya untuk misalnya kita bikin bangunan untuk jalur evakuasi, tidak hanya misalnya kita buat tangga saja. Jadi kalau teman-teman yang pakai kursi roda misalnya seperti apa, dibuatkan seperti ram jalur landai itu juga. Ya, jadi sifatnya inklusif ini sudah diterapkan di dalam penanggulangan bencana. Jadi semua pihak berhak mendapatkan informasi seperti peringatan dini, terus juga langkah-langkah apa yang harus di untuk mengurangi risiko bencananya. Dan jika misalnya pun mereka kena musibah akibat bencana, bantuan dari pemerintah sifatnya sama, sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya untuk kerusakan berat, kerusakan atau luka berat, luka ringan seperti itu, tersebut semua masuk ke pertimbangan kami untuk penanggulangan bencana.
0: Oke, baik, berarti semuanya sudah dipastikan adil seperti itu ya, Pak ya. Bahkan sifatnya inklusif, bahkan untuk yang penderita disabilitas pun juga disiapkan untuk penanganan atau evakuasi kebencanaannya ya, memang disesuaikan juga. Baik, Pak Eka dan juga Pak Surya serta juga Anjani, setelah ini kita akan sambung kembali ya perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal, Mbak.
4: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
3: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
6: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
7: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
3: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan, karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentu saja masih di Dialog Denpasar sore hari ini, Dialog Kentongan dengan topik nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai juga melalui Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar, serta tentunya pendengar Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami juga melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, serta melalui aplikasi RRI Digital dan juga web streaming kami di www.rri.go.id. Dan tentunya kita masih berbincang-bincang mengenai nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman. Di kanal Facebook kami juga sudah ada beberapa pendengar dan juga penonton tentunya. Ada Bu Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang masih mendengarkan dan juga menyimak. Lalu juga ada Pak Eka dan Karina yang mendengarkan melalui Facebook juga. Kita masih berbincang-bincang mengenai nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman bersama dengan rekan saya Anjani juga. Dan tentunya bersama dengan narasumber kami Pak Gede Kasaputra dan juga Pak Agung Surya Pradipta di studio. Kembali ke topik nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau dari pendapat Pak Surya sendiri, bagaimana dengan nilai Pancasila ini? Apakah untuk saat ini masih kuat mengakar terutama di generasi muda kita, ataukah mungkin sudah mulai ada kemunduran sedikit? Bagaimana dari pendapat Pak Surya? Silakan.
3: Baik, menurut saya peran generasi muda itu sangatlah penting untuk nilai-nilai Pancasila itu sendiri, terutama dalam menyaring informasi sebelum dibagikan, kemudian tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar, kemudian menghargai perbedaan pendapat, kemudian menggunakan media sosial untuk menyebarkan positif pesan-pesannya, iya, dan menjadi pelopor persatuan dan toleransi. Kebetulan juga Badan Kesbangpol sendiri sudah melaksanakan program ke sosialisasi ke sekolah-sekolah di SMA, terutama di Provinsi Bali ya, di 9 kabupaten kota. Kemarin ada dialog alternatif juga di SMA Bali Mandara ya kemarin. Anak-anak di sana sangat-sangat interaktif ya, dan komunikatif juga terkait paparan dan pencegahan paham radikal di dan itu kan mengandung nilai-nilai Pancasila untuk pencegahan ya, itu sekali, jadi teknologi itu kita harus mensosialisasikan untuk agar supaya tidak terpapar seperti itu.
2: Oke, okay, baik. Berarti memang di sini peran generasi muda itu sangat
3: penting.
2: Penting ya, yeah, seperti itu. Apalagi di tengah gempuran teknologi era media sosial yang saat ini pastinya berbagai macam informasi kita bisa akses dengan mudah seperti itu ya. Memang ini dia juga merupakan implementasi dari nilai Pancasila yang bisa kita terapkan juga sebagai generasi muda seperti itu. Dan kalau dari Pak Eka sendiri bagaimana nih Pak menilai dari nilai Pancasila sekarang?
4: Mungkin tentunya nilai-nilai itu berkembang sesuai zaman.
2: Betul.
4: Ya, baik. Jadi istilahnya kalau kita di handphone tuh upgrade gitu ya, tapi dasarnya sama, 5 nilai itu sama. Jadi bagaimana tentunya dengan ketuhanan menjadi awal kita bertindak, terus kita melihat sesama manusia, terus tidak lepas juga dengan lingkungan sekitar kita, terkait dengan penanggulangan bencana. Kita mungkin istilahnya pendatang terakhir di bumi ya, sebelumnya sudah ada hewan, terus juga ada tumbuh-tumbuhan, dan mereka pun sudah punya siklus seperti musim, dua musim, terus yang ada juga misalnya mungkin kalau dari cerita-cerita orang tua dulu, kapan sebaiknya menanam padi, terus kapan sebaiknya kita berlayar. Jadi bagaimana sebenarnya nilai-nilai lokal yang sudah tumbuh dan menjadi istilahnya denyut nadi, terus dasar kita bertindak di masyarakat, khususnya di Bali, tentunya jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, pastinya ada yang hubungannya. Jadi kita mau beraya itu juga terkait dengan kemanusiaan,
2: iya,
4: terus
2: betul,
4: bagaimana
2: betul,
4: sangkep betul. Di sila keempat, ke permusyawaratan, bagaimana
2: ya.
4: Ya, terakhir juga bagaimana misalnya orang yang mungkin seperti sekarang, dia mungkin membajar adat, tapi karena kesibukannya mencari nafkah, dia kurang bisa ikut dengan kegiatan-kegiatan di Banjar misalnya. Jadi mungkin ada urunan tertentu misalnya, jadi ya tetap seperti itu, up to date jadinya nilai-nilai tersebut, tapi tanpa mengurangi nilai-nilai dasar yang 5 sila tadi. Kurang lebih mungkin itu yang
5: izin sedikit bertanya, Pak, mengenai tadi Kak Sukma juga sempat bertanya tentang sila pertama dan sila kedua. Saya mungkin bertanya tentang sila ketiga, mungkin Pak, tentang persatuan Indonesia begitu. Mengenai situasi kebencanaan sekarang, apakah itu mempengaruhi rasa bersatunya masyarakat ketika membantu menanggulangi bencana atau mitigasi bencana? Bagaimana Bapak melihat mungkin pengembangan atau pelaksanaan nilai sila ketiga tersebut?
4: Mungkin beberapa kali saya sempat baca di media gitu ya, bangsa Indonesia mungkin bangsa yang mudah empati gitu. Jadi sama seperti mungkin ada bangsa di luar Indonesia yang mengalami bencana atau musibah, jika misalnya ada kegiatan untuk menggalang bantuan, baik tenaga, waktu, dan dana, itu biasanya mereka tidak pikir panjang. Jadi apalagi di masyarakat kita gitu, secara umum mungkin dari Sabang sampai Merauke, persatuannya itu salah satu bentuk dengan itu tadi. Jadi memang tidak salah, memang mungkin dulu founding fathers kita juga memilih 5 nilai sila itu memang hampir mengakar di semua lapisan masyarakat, suku. Jadi itu juga yang mendasari penanggulangan bencana, bahwa bencana, penanggulangan bencana menjadi urusan bersama. Jadi pada saat sebelum bencana kita bersama-sama merembukan apa yang terbaik untuk mengurangi risikonya, dan jika misalnya terjadi kejadian bencana, bagaimana kita bisa membantu meringankan masyarakat atau warga-warga kita yang di sekitar yang terkena bencana. Jadi tentunya itu menjadi dasar kita melakukan penanggulangan bencana.
5: Baik. Terima kasih, Pak. Mungkin kalau menurut Bapak Surya sendiri, Pak, tadi kan sempat bercerita tentang sosialisasi kepada adik-adik di SMA begitu, Pak ya. Kalau melihat antusiasme adik-adik, apakah mereka juga sangat concern gitu, Pak, tentang situasi sosial kita sekarang ini, terutama tentang pelestarian nilai-nilai Pancasila seperti itu, Pak?
3: Pada saat itu mereka tuh sangat antusias kelihatan kami, Ibu. Jadi kita juga menggandeng KPAD Provinsi Bali dan Densus 88. Jadi memang sekarang tuh susah untuk mengendalikan, apalagi anak-anak itu kan gadget itu sendiri.
5: Betul sekali, Pak.
3: Ya, ada game, terutama di dalam yang diinformasikan oleh Densus 88 itu kan ada game, terutama game kekerasan, itu betul. Roblox dan Mobile Legend. Nah, itu maksudnya kita juga harus bisa pintar-pintar lah untuk baik ke anak kita sendiri maupun anak-anak di adik-adik di SMA gitu. Jadi bagaimana kita membatasi, mengekang tapi tidak membatasi seperti itu. Karena gadget itu penting, apalagi sekarang ujian nasional pun sekarang semua pakai gadget kan,
2: semua
3: serba teknologi ya. Tanpa ada tulis tangan lagi, ngurek lagi kan. Dulu kan ada lingkaran tuh dipakai pensil.
2: Sekarang sudah tidak seperti itu. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya teknologi itu seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi memang sangat membantu, tapi memang kita juga sebagai individu yang menggunakan memang harus lebih bijak, karena sebenarnya kontrolnya ada di diri kita sendiri seperti itu. Namun pastinya juga dengan adanya edukasi-edukasi yang juga sudah dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Bali bersama dengan KPAD, pastinya itu juga akan membantu untuk adik-adik di SMA atau SMP lebih memahami dan lebih mewaspadai seperti itu untuk penggunaan ponsel dan juga bagaimana cara menyaring informasi yang pastinya ini juga ada kaitannya ya dengan nilai Pancasila seperti itu. Dan sedikit mengenai untuk Pak Surya ini kan, karena dari Kesbangpol Provinsi Bali untuk pendidikan politik ya pastinya bagi para pemilih pemula juga seperti itu. Mengingat memang Kesbangpol pastinya juga erat kaitannya dengan pendidikan politik seperti itu. Bagaimana dari Kesbangpol sendiri Pak Surya untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila pada pemilih pemula agar mereka nantinya bisa berdemokrasi dengan sehat tanpa kebencian juga. Di tengah nanti tentunya bisa mengutamakan juga kepentingan bangsa di atas segalanya seperti itu Pak Surya.
3: Baik, untuk kategori pemilih pemula terutama pada SMA ya, seperti itu.
2: Iya,
3: kita juga kes kemarin juga kes Bangpol di tahun ini tahun 2025 indeks demokrasi Indonesia ID sendiri kategori masuk dalam kategori peringkat kedua nih. Jadi pemerintah Provinsi Bali indeks demokrasinya ke nomor 2. Jadi pemilih menurut data dari ID tersebut di Provinsi Bali itu pemilih pemulanya sangat tertib. Jadi peran-peran kami dari pemerintah juga untuk ke anak-anak sendiri, untuk ke adik-adik SMA itu sangatlah penting. Kemudian untuk juga ditoleransi kan, ditoleransi seperti supaya apalagi perbedaan pendapat kan, kurang lebih seperti itu. Dari predikat itu sebagai dasar tolak ukur Bali itu masih aman lah kategorinya.
2: Berarti memang ada sosialisasi juga ya, ada edukasi yang disampaikan kepada adik-adik dari pemilih pemulanya itu di tingkatan SMA seperti itu ya Pak Surya. Oke, baik Pak Surya dan juga Pak Eka, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
7: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
8: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
7: Kamu tuh dari tadi main HP.
8: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
7: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
8: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
7: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
8: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
7: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
8: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
9: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
8: Hah? Iya.
10: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
0: Waktunya kentongan.
11: Strategi mitigasi bencana dilaksanakan untuk memaksimalkan upaya mitigasi bencana. Maka diperlukan strategi yang tepat agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinasi dengan maksimal dan baik. Ada beberapa strategi mitigasi bencana yang perlu ditempuh, diantaranya pemetaan menjadi langkah awal yang sangat penting, khususnya bagi daerah dengan wilayah yang rawan bencana. Pemantauan, melakukan pemantauan hasil pemetaan terkait tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah merupakan tahapan setelah pemetaan. Penyebaran informasi, dilakukan dengan berbagai jenis media, salah satu caranya dengan memberikan poster dan leaflet kepada pihak pemerintah kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Sosialisasi dan penyuluhan. Indonesia memiliki masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Beberapa lapisan dalam masyarakat kemungkinan tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Maka dari itu, menjadi tugas dari aparat pemerintah untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Peringatan dini dilakukan untuk memberikan berita hasil dari pengamatan kontinu di tempat daerah rawan bencana agar masyarakat lebih siaga.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
12: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger atau power bank.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dan tentunya juga masih di Dialog Kentongan sore hari ini dengan topik nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman. Dan juga gak kerasa sebenarnya nih Pak Eka dan juga Pak Surya sudah semakin merapat kita ke menit ke 50. Anjani silakan.
5: Ya tidak terasa ya Pak ya, sudah tadi berbincang-bincang cukup lama dan tidak terasa juga sudah banyak hal yang kita pelajari dari Pak Eka dan juga Pak Surya. Tadi mungkin sedikit menyinggung tentang edukasi ya Pak ya dari Kesbangpol sendiri dan BPBD juga. Mungkin kalau kita melihat generasi sekarang cukup berbeda ya dari generasi-generasi sebelumnya, apalagi dengan Gen Z, dengan image-nya dan Gen Alpha juga yang terkenal berani-berani gitu. Mungkin ada perubahan pola pendekatan kah Pak? Mungkin dari BPBD terlebih dahulu perubahan pola pendekatan dalam memberikan edukasi kepada adik-adik itu yang masih sekolah atau yang masih generasi muda seperti itu Pak?
4: Polanya kurang lebih sama, mungkin medianya yang berbeda. Kalau dulu misalnya kita ngumpul di satu desa gitu, ada pertemuan, ada misalnya di daerah yang misalnya rawan bencana itu kita sampaikan itu saja, atau misalnya ada seminar. Nah sekarang media massa, medianya tambah lagi nih, ada namanya ini ada internet, terus internet, ada gawai tadi ya,
5: media sosial Pak ya.
4: Iya benar. Jadi ragam usia yang disampaikan untuk penyebaran informasi juga beragam, dan belakangan memang kita aktif di media sosial, baik itu di kanal YouTube, misalnya ada juga di Instagram maupun Facebook. Jadi kontennya dulu yang misalnya narasinya seperti formal gitu juga kita ubah ke yang lebih ini ya, lebih kekinian misalnya untuk anak muda,
5: gitu.
4: Tapi bahasanya
5: gitu,
4: tetap sopan ya. Tetap sopan, tapi yang lebih yang utama nilai esensi informasinya sama. Jadi misalnya kayak peringatan dini itu artinya, kalau misalnya sirine bunyi itu artinya apa? Jadi kalau misalnya pas lagi di pantai ada sirine bunyi itu adalah perintah terakhir untuk evakuasi. Tidak ada nilai tawar lagi, ini sebenarnya lagi ngetes atau apa? Udah, tinggalkan saya tempat itu. Masalah nanti misalnya mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, adanya tsunami atau enggak, ya itu urusan belakangan, tapi kita udah ada di tempat aman. Terus itu juga tadi, misalnya kalau sudah mendekati musim kemarau, kita mungkin sebaiknya seperti apa, musim hujan, bagaimana misalnya kita kalau lagi berkendara, persiapannya seperti apa. Jadi kita juga mencoba visualnya tidak statis juga, jadi ada videonya. Dan kebetulan di kami kan berkolaborasi dengan akademisi, terus mereka mahasiswanya ada magang, jadi kita juga dapat feedback itu, jadi masa dari adik-adik yang magang itu seperti apa sebaiknya konten itu dikemas agar lebih relevan dengan kelompok usia
5: muda yang, begitu ya, Pak ya. Oh, berarti lebih ke bagaimana mengubah pendekatan medianya begitu seperti Pak ya itu, dari BPBD. Kalau dari Kesbangpol mungkin Pak sedikit bertanya tentang mungkin tantangannya Pak. Kalau tadi pendekatannya, sekarang tantangannya, mungkin apa tantangan terbesar dari mengedukasi terutama adik-adik itu atau generasi muda zaman sekarang, Pak?
3: Jack, untuk generasi muda zaman sekarang itu samalah untuk peran dari Kesbangpol itu sendiri. Nah, tantangannya juga sampai sekarang masih kondusif, terutama Kesbangpol sendiri juga menaungi tugas dalam pembentukan pasukan pengibar bendera untuk tahun ini. Jadi tahun sebelumnya sampai tahun ini juga. Jadi salah satu untuk generasi muda dalam menaungi nilai-nilai Pancasila itu tersendiri juga dalam pembentukan paskibraka itu sendiri. Jadi kemarin sudah terlaksana ya dalam hari lahirnya Pancasila, dan juga Kesbangpol sendiri juga sudah menggelar pembukaan bulan Bung Karno. Jadi pas 1 Juni hari kelahiran Pancasila itu, jadi generasi muda juga kami undang di sana. Kemarin juga ada konser kebangsaan juga, jadi salah satu untuk memperingati juga nggih, seperti itu.
13: Oke, baik, luar biasa sekali ya dari Pak Eka dan juga Pak Surya. Memang edukasi masih terus digencarkan dengan mengikuti juga perubahan dari teknologi, mengedukasinya, lalu juga walaupun ada tantangan, memang setiap hal yang kita lakukan pasti akan ada aja tantangannya. Betul, seperti itu ya.
5: Semuanya pasti ada.
13: Iya, benar sekali Anjani. Dan juga karena tidak terasa waktunya sudah semakin merapat ke menit 55, mungkin dari Pak Eka dan juga Pak Surya, adakah pesan yang ingin disampaikan tentunya kepada generasi muda, terutama mengenai nilai Pancasila ini agar terus tertanam seperti itu dan tidak ketinggalan zaman. Dari Pak Eka terlebih dahulu, silakan Pak Eka.
4: Ya, 1 Juni kemarin diperingati sebagai hari lahir Pancasila, kemudian pemerintah Provinsi Bali melakukan kegiatan bulan Bung Karno ya untuk nilai-nilai Pancasila. Jadi pengejawantahan Pancasila untuk penanggulangan bencana, salah satunya ya seperti yang dibahas di awal tadi, kolaborasi pentahelix namanya. Jadi ada unsur pemerintah, kemudian ada masyarakat, tentunya ada akademisi, terus juga pihak swasta, dan juga nanti kesemuanya ini melakukan kerjasama karena bencana menjadi urusan bersama. Bagaimana nanti penanggulangannya bersifat efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi salah satu pengejawantahan nilai Pancasila tersebut adalah di penanggulangan bencana adalah kolaborasi tersebut. Intinya tentunya mengurangi risiko bencana pada masyarakat.
13: Baik, terima kasih Pak Eka. Silakan Pak Surya.
3: Kesbangpol Provinsi Bali memandang pemilih pemula sebagai generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan tidak hanya memahami proses demokrasi, tetapi juga menghayati nilai-nilai Pancasila. Kemudian di era digital sekarang, pemilih pemula terutama generasi muda harus juga bisa menghargai perbedaan, kemudian menghargai hierarki yang ada, menghormati guru, menghormati orang tua, dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila itu baik di sekolah maupun sehari-hari seperti itu.
5: Oke, terima kasih Pak.
13: Iya.
5: Berarti itu tadi sedikit banyak ya Pak ya informasi yang kita dapatkan mengenai kepancasilaan yang tidak pernah ketinggalan zaman, dan kita berharap juga generasi-generasi muda itu tidak menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang kaku, yang dianggap ngekang, tapi dianggap sebagai memang bagian dari kehidupan yang harus terus dilestarikan dan ditanamkan di setiap inti keseharian seperti itu Pak ya.
13: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Anjani juga sudah menemani saya hari ini, serta terima kasih banyak juga untuk Pak Eka dan Pak Agung Surya. Kita sudah mendengarkan tentunya nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman dari sisi BPBD dan juga dari sisi Kesbangpol sebagai tentunya organisasi pemerintahan ya saat ini. Dan juga terima kasih karena sudah bersedia hadir di Pro1 RRI Denpasar di tengah kesibukannya di hari Selasa ini. Sukma akan tutup untuk dialog kentongan sore hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
14: Pro 1. Baru saja Anda ikuti kentongan Radio Tangga Bencana RRI Denpasar.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Dan juga tadi kita sudah bersama-sama pendengar menyimak dialog kentongan dengan topik nilai Pancasila tidak pernah ketinggalan zaman, yang tentunya Anda bisa sekali untuk menyimaknya secara ulang juga pendengar nanti di laman Facebook kami RRI Pro 1 dan Pasar. Dan juga setelah ini pendengar di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda tentunya untuk menyimak Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu langsung oleh RRI Denpasar, yang akan pastinya menghadirkan banyak informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tantangan terbesar adalah masalah perbaikan infrastruktur.
1: Semua orang mempunyai hak yang sama. Kami tidak melihat latar belakangnya.
2: Sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk peduli dan partisipasi.
3: Selamat sore. Pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Sejumlah persoalan infrastruktur dan lingkungan masih menjadi tantangan bagi pariwisata Bali. Pembenahan akses transportasi, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan dinilai penting untuk menjaga daya saing destinasi Pulau Dewata.
5: Pemulihan sektor pariwisata Bali pasca pandemi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga pengelolaan sampah. Kemacetan di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu menjadi perhatian karena dinilai mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan terutama saat musim liburan. Selain itu, persoalan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Suwung juga masih menjadi perhatian berbagai pihak. Di sisi lain, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang mempengaruhi sektor pariwisata. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menyatakan, pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan.
0: Tantangan terbesar satu adalah masalah perbaikan infrastruktur, karena Bali kan udah dikenal luas kemacetan ya, terutama ya Jimbaran, Ungasan itu kan macet sekali itu, terutama di peak season Desember ya, Juli, Agustus juga itu high season juga macet sekali, Kuta terus naik ke Canggu itu luar biasa. Solusi mau buat udah groundbreaking, tapi yang di Jimbaran ke atas itu kan mau ada jalan lingkar juga dari Pemda Badung, mudah-mudahan aja segera bisa direalisasikan.
5: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut.
0: Iya, dibuatlah planning tol Gilimanuk Mengui supaya dengan tol itu kan lebih cepat orang ke Bali Barat, Tabanan, Negara kan gitu. Itu tujuannya juga untuk mengurai supaya enggak di sini aja numplok pariwisatanya. Yang kedua, kemarin ada isu bandara Bali Utara. Kalau di Bali Utara ada alternatif bandara, tentu turis sebagian kan di sana turun, ya berkembanglah ekonominya di sana gitu.
5: Gusti Kade Sutawa juga menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan destinasi, keamanan, serta promosi pariwisata untuk menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Bali masih menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kondisi itu tidak hanya berbuah manis, tetapi juga memicu sederet tantangan bagi destinasi.
6: Kepariwisataan Bali menghadapi berbagai tantangan krusial seperti krisis sampah, kemacetan kronis, eksploitasi air, pelanggaran warga negara asing, dan perlunya peningkatan kualitas SDM lokal. Mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membereskan tantangan tersebut. Pertama, penanganan krisis lingkungan dan infrastruktur. Pengelolaan sampah terpadu, menegakkan larangan pembuangan sampah terbuka, mengoptimalkan fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu TPST, dan mendorong pemilahan serta pengolahan sampah organik langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga dan hotel. Manajemen kemacetan, mendorong penggunaan transportasi massal, merapikan tata kelola parkir, dan membatasi kendaraan di area padat wisatawan seperti Kuta, Canggu, dan Ubud. Konservasi air, membatasi alih fungsi lahan hijau, dan melakukan pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah seperti sumur bor oleh akomodasi akomodasi komersial guna mencegah krisis air. Kedua, penegakan hukum dan budaya. Pengawasan WNA, memperketat regulasi perizinan dan menindak tegas WNA yang melanggar aturan visa, menyalahgunakan izin tinggal, atau melakukan kegiatan ilegal seperti bekerja secara ilegal. Pelestarian budaya, menerapkan aturan adat yang ketat untuk menjaga kesucian pura dan norma sosial agar wisatawan tetap menghormati kearifan lokal. Ketiga, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan. Pelatihan SDM profesional, memberikan sertifikasi dan pelatihan kompetensi secara berkala kepada pekerja lokal di sektor pariwisata agar pelayanan berstandar internasional namun tetap ramah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, meningkatkan perlindungan bagi pekerja pariwisata dengan memastikan hak, jam kerja, dan keselamatan mereka terjamin. Keempat, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Pemberdayaan desa wisata, mengembangkan desa wisata dan ekowisata guna mendistribusikan ekonomi secara lebih merata ke berbagai kabupaten di Bali, bukan hanya di area selatan. Fokus pada quality tourism, beralih dari sekedar mengejar jumlah kunjungan wisatawan atau mass tourism, menjadi fokus pada wisatawan yang tinggal lebih lama dan menghargai lingkungan serta budaya Bali.
3: Berikut suara masyarakat terkait menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali.
7: Saya Juni dari Karangasem. Menurut saya, pariwisata Bali sekarang sudah berkembang cukup baik. Namun, masalah seperti kemacetan dan sampah masih perlu mendapat perhatian agar nantinya wisatawan tetap nyaman berkunjung.
8: Saya Wira dari Denpasar. Kalau saya lihat, tantangan ke depan bukan hanya soal jumlah wisatawan, tetapi juga bagaimana menjaga budaya dan lingkungan Bali. Jadi, perkembangan pariwisata tetap sejalan dengan kearifan lokal yang ada.
9: Saya Suciari dari Karangasem. Harapannya sih semua pihak bisa ikut menjaga pariwisata Bali, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan begitu kan Bali bisa tetap menjadi destinasi yang nyaman dan berkelanjutan.
3: Pendengar, peningkatan kunjungan wisatawan dinilai menjadi peluang positif bagi pariwisata Bali. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Kemacetan, pemerataan kunjungan wisatawan, serta pengendalian pariwisata massal menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Akademisi menilai sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan data menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. Diversifikasi produk wisata, termasuk penguatan wisata kuliner dan budaya juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya selaku Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional.
10: Baik, Pak Kuta Krisna Wijaya, bagaimana Bapak melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah berbagai tantangan yang muncul seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, seperti apa sih?
11: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan, seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati, karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal-hal seperti ini akan membawa juga negatif, jadi tidak hanya positif, tapi negatif, seperti misalnya, kalau wisatawan itu kunjungannya hanya terkonsentrasi di area-area yang tertentu yang sudah terkenal gitu ya, seperti Canggu, Ubud, itu tentu kan kemacetan pasti akan terjadi penumpukan di sana, dan itu juga akan mengurangi jadinya experience dari turis untuk datang ke daerah tersebut, dan memberikan kalau udah turis mendapatkan bad experience kan, itu ya akan mengurangi juga kualitas dari pariwisata kita.
10: Apa tantangan paling mendesak, Pak, yang harus segera ditangani dalam pengelolaan pariwisata Bali, Pak?
11: Tantangan paling mendesak, ya pertama itu adalah sudah pasti kemacetan. Bagaimana kita membangun infrastruktur jalan itu perlu dicermati juga. Yang kedua juga perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui bersama, di Bali ini kan memang selain jalannya juga ruas-ruasnya kecil, juga terkait dengan aliran-aliran sungainya. Itu mesti kita perhatikan bersama, baik itu pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah, bagaimana untuk menjaga supaya tidak banjir. Karena kalau sudah banjir juga kan, itu mengurangi juga, tantangan juga. Lalu yang berikutnya adalah mass tourism. Itu tantangan berikutnya, bagaimana kalau kita buka keran selebar-lebarnya, tentu harus ada kontrol yang kuat. Orang-orang yang masuk ke Bali ini harus memahami peraturan, aturan, dan adat budaya di Bali secara jelas. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ke depannya.
10: Apa rekomendasi utama dari kalangan akademisi untuk menuntaskan berbagai tantangan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia seperti apa, Pak?
11: Solusi yang paling utama itu adalah sinergi, Mas, dengan semua stakeholder. Artinya kita tidak hanya harus menuding salah satu pihak. Kita tidak bisa hanya bergantung di salah satu pihak, misalnya pemerintah. Kita pemerintah itu saya rasa juga perlu support dari masyarakat, pelaku pariwisata, kemudian dari akademisi, dari media. Harus ada inputan-inputan ke pemerintah. Karena kita ketahui untuk pengelolaan sebuah daerah itu kan memang harus terstruktur, dan tidak hanya pariwisata, ada bidang-bidang lainnya yang menyangkut juga nantinya ke pariwisata. Jadi menurut saya salah satu rekomendasi utama dari pemikiran saya adalah kita harus sinergi ini. Sinergi dalam arti kita harus berbicara itu by data semua. Bagaimana data yang ada di lapangan, kemudian apa data yang dimiliki oleh pemerintah, itu harus disampaikan juga ke misalnya masyarakat sebagai nantinya adalah pelaksana dari kebijakan. Kemudian untuk pelaku-pelaku industri juga harus memberikan datanya, bagaimana sih sebenarnya wisatawan yang datang ke hotel mereka dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi input loh, Mas, kalau kita kelola dengan baik. Di era digital sekarang data itu sangat penting kita kelola. Kita harus pegang data itu untuk pembangunan Bali misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Iya.
10: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
13: Tidak mendeteksi satu orang. Berapa.
14: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu, jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
1: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyeruak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil
13: cocokologi orang yang ngecek di lapangan, ya silakan dideteksi, karena BGM tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan, ya, kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi. Ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
14: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung kategori porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
13: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
14: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mengimbau agar pihak sekolah tidak menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan secara berlebihan. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan bagi semua satuan pendidikan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
15: Jadi kita ingin perpisahan itu lebih sederhana dan bisa menuai manfaat lah.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa yang secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan

0: pungutan atau menggelar kegiatan yang bersifat mewah dalam pelaksanaan wisuda maupun acara perpisahan. Sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang sederhana, namun tetap memberikan kesan positif bagi para siswa.
1: Sudah kita keluarkan surat edaran untuk melarang pungli dalam kegiatan perpisahan. Termasuk di situ sangat rinci kita cantumkan larangan-larangannya itu. Jadi perpisahan itu harus dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada pungli di situ, dan kegiatan perpisahannya itu dikoordinasikan, dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Jadi bapak ibu guru, kepala sekolah cuma mengawasi, melakukan kontrol. Tentunya kita dorong supaya sekolah melakukan sederhana. Ada kegiatan-kegiatan aksi sosial misalnya yang bisa dilakukan di momen perpisahan itu, tidak mesti harus meriah segala macam gitu.
0: Dikatakan Nurul Watoni, selain persoalan biaya, pihaknya turut menyoroti aspek keamanan siswa. Seluruh sekolah dihimbau tidak mengadakan kegiatan pelepasan dengan konsep liburan maupun perjalanan keluar daerah karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Apabila terjadi persoalan dalam kegiatan sekolah di luar daerah, maka pemerintah daerah maupun pihak sekolah akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa tetap dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sederhana, serta tetap menjadi momen yang berkesan bagi para siswa tanpa membebani orang tua.
2: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Aksi tersebut berhasil mengumpulkan ratusan kilogram sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
3: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu,
4: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
5: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
3: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerame, Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
5: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
4: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang anorganik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
5: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng Buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
6: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung itu tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
7: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Akuakultur

0: Kultur Indonesia, DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung atau tidak menjadi kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan aquaculture di Buleleng ini.
0: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
2: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor aquaculture itu di tiga habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di kecamatan Gerobak, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya bahkan untuk rajungan itu ya. Nah lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
0: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Turnamen Regional Soekarno Cup Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda daerah. Melalui kompetisi ini, pemain-pemain muda potensial diharapkan dapat terjaring dan dipersiapkan untuk memperkuat Bali pada ajang nasional maupun tingkat yang lebih tinggi.
4: Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
5: Soekarno Cup Regional Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda Bali. Ketua Panitia Soekarno Cup Regional Bali sekaligus Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, turnamen tersebut memberi ruang bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dalam kompetisi yang terstruktur dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Adi Arnawa, kompetisi yang berlangsung sejak 9 hingga 25 Mei 2026 itu sekaligus menjadi ajang seleksi pemain yang diproyeksikan memperkuat Bali pada Soekarno Cup tingkat nasional di Surabaya.
4: Secara umum saya melihat pertandingan berjalan lancar, aman, tidak ada sesuatu yang terjadi, dan teman-teman pemain benar-benar menjunjung sportivitas, termasuk seluruh jajaran ofisial, saya kira sudah sama seperti itu. Dan yang paling penting adalah saya melihat bahwa kegiatan Soekarno Cup ini ternyata menjadi satu wadah. Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
5: Lebih lanjut, Adi Arnawa menjelaskan, Soekarno Cup diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Pemerintah Kabupaten Badung berencana mendorong pembentukan sekolah sepak bola atau SSP di desa-desa untuk kelompok usia 8, 10, 12, hingga 15 tahun melalui dukungan anggaran desa.
4: Untuk mendorong untuk ke depan ini ada satu wadah, itu dulu pertama. Kenapa? Karena inline dengan kebijakan Soekarno Cup ini, tentu kita akan mendorong nanti melalui pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong SSB-SSB yang ada di masing-masing desa.
5: Ia menegaskan jika kompetisi digelar secara konsisten dan mendapat dukungan pemerintah daerah, maka Bali akan memiliki lebih banyak pilihan atlet berbakat untuk mewakili daerah pada berbagai ajang olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Pro 1,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, Sukma akan temani Anda yang jam 17.33 ini masih di jalan atau juga mungkin masih nongkrong gitu ya bareng sama teman. Karena hari ini juga masih awal bulan, jadi kondisi dompet juga masih aman gitu ya pendengar ya. Iya, dan juga pendengar, karena sudah mau jam makan malam juga, kira-kira Anda sudah punyakah rekomendasi atau pikiran seperti itu yang mau makan apa nih nanti malam? Atau juga mungkin dari Anda banyak yang mungkin udah bosan gitu ya makan ayam setiap hari, nasi padang juga setiap hari, atau juga sudah bosan sama makan mie. Anda bisa sekali untuk makan nasi jinggo. Walaupun awal bulan ya kan, kondisi dompet masih aman, tapi nasi jinggo ini juga gak kalah menarik ya pendengar untuk dinikmati di awal bulan. Iya, karena nasi jinggo ini merupakan hidangan yang populer juga di kalangan masyarakat Bali. Karena memang nasi jinggo bahkan pendengar memiliki cita rasa khas yang membuat nasi jinggo ini digemari oleh berbagai kalangan, baik lokal maupun wisatawan. Dan juga untuk nasi jinggo ini juga termasuk mudah untuk didapatkan, yang pendengarnya didapatkan dan juga ditemukan. Anda juga bisa sekali untuk langsung ke pasar Kreneng ya, kalau misalnya Anda lagi di daerah Hayam Wuruk. Karena pastinya banyak sekali ada dagang nasi jinggo seperti itu yang rasanya pun enak-enak dan harganya pun masih terjangkau. Tentunya juga pendengar, Sukma akan menemani ruang dengar Anda di tengah macetnya mungkin dan pasar atau di tengah kesibukan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah enggak Anda ada di satu titik di mana Anda ngerasa kangen banget nih sama seseorang yang mungkin udah enggak bisa Anda temui lagi, entah karena jarak atau karena mereka memang sudah berpulang ke tempat yang abadi. Satu lagu dari Neck Deep ini seringkali dikira lagu galau karena putus cinta ya pendengar ya. Tapi ternyata sang vokalis Ben Barlow menulis lagu ini sebagai surat rindu untuk mendiang ayahnya dan sahabat mereka yang berpulang duluan. Sebuah lagu yang tentunya mengajarkan kita jika rindu paling berat adalah merindukan orang yang udah gak bisa kita dekap lagi. Untuk Anda yang hari ini lagi rindu seseorang di luar sana, this is Neck Deep dengan Wish You Were Here.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinakowo tuning karo pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

Karian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya. Dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di malam hari Selasa ini ya, tanggal 2 Juni 2026. Ya pendengar, pastinya malam-malam gini udah waktunya juga untuk makan malam. Mungkin dari Anda pendengar ada yang sudah kepikiran mau makan apa, atau ada juga yang masih bingung mau makan apa. Mau makan nasi jinggo, nasi padang, atau ada yang lagi pengen seblak malam-malam gini. Ya pastinya kita ketahui ya pendengar ya, banyak sekali nama-nama makanan khas Indonesia yang pastinya jadi unik gitu ya, seperti seblak, cilok, cireng, batagor, cimol, hingga ada mie nyemek juga yang pastinya ini enggak hanya kita kenal karena cita rasanya, tetapi juga karena penamaannya yang unik dan juga mudah diingat. Nah pendengar, menariknya ini merupakan suatu fenomena yang menjadi salah satu ciri khas kuliner Nusantara yang membedakannya dari berbagai makanan di negara lain. Dan juga dilansir dari Good News from Indonesia, banyak nama makanan Indonesia lahir dari budaya lisan masyarakat, penggunaan singkat bahasa daerah, hingga istilah sehari-hari yang berkembang di lingkungan masyarakat. Maka dari itu sekarang banyak sekali istilahnya ya pendengarnya. Ada cilok, ada cireng, ada seblak juga. Waduh, jadi ngiler juga ya pengen makan seblak malam-malam gini. Untuk Anda yang malam hari ini belum makan malam, Anda bisa sekali juga untuk mungkin nyemil-nyemil batagor atau makan seblak anget-anget ya, pastinya enak banget di cuaca yang semi-semi dingin seperti hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan lagu dari Coldplay, Adventure of a Lifetime, yang sudah mengudara untuk Anda di Denpasar malam hari ini.

Iya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah lagu dari Coldplay, kita akan mendengarkan lagu yang menceritakan tentang puncak tertinggi dari mencintai seseorang. Waduh, iya, mencintai seseorang bukan lagi tentang bagaimana cara kita memilikinya, tapi bagaimana kita bisa ikhlas melihat dia bahagia. Meskipun bahagianya udah gak bareng kita lagi nih pendengar, pastinya berat ya, tapi itulah kedewasaan nih pendengar. Ya, bicara soal mengikhlaskan, band asal Bandung ini, yang satu ini punya cara yang megah banget ya pastinya untuk menggambarkan perasaan itu. Mereka nggak mengajak kita untuk nangis meratapi nasib, tapi mengajak kita juga untuk merayakan patah hati itu dengan lapang dada pendengar. Biar rasa sakitnya ini berubah jadi doa-doa yang baik untuk dia di masa lalu tentunya, yang udah melangkah lebih jauh. Dari Pro 1 RRI Denpasar, This Is For Revenge dengan lagu kebangsaan para hati yang patah serana.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar atau melalui FM 109 di kawasan Karangasem. Dan juga yang mungkin juga menyimak melalui aplikasi RRI Digital serta melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, pastinya pendengar sekarang kita udah gak asing lagi ya dengan yang namanya Dubai Chewy Cookies. Iya, ini merupakan jajanan yang dimana di dalamnya itu ada pistachio cream yang dicampur juga dengan kunafa crunchy beserta dengan coklat premium yang sekarang lagi menjadi daya tarik utama. Iya, tapi ada juga hal yang menarik pendengar, karena kue atau jajanan tradisional Indonesia juga mulai ikut naik kembali atau kembali dikenal oleh masyarakat karena kehadiran dari Dubai Chewy Cookies itu. Kira-kira jajanan tradisional apakah itu? Nanti Sukma akan informasikan ya kepada Anda, dan ini juga tentunya menarik sekali. Namun kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Liodra, Gemintang Hatiku.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 ya, yang tentunya masih akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Selasa Anda tentunya hari ini pendengar ya. Dan juga tadi Sukma sudah bahas sedikit mengenai popularitas Dubai Chiwi Cookies ya, yang sekarang pastinya sudah menjamur juga di mana-mana. Pasti akan ada menu Dubai Chiwi Cookies dan banyak juga dari anak-anak muda yang malam minggunya hunting Dubai Chiwi Cookies. Mungkin dari Anda ada juga pendengar melakukan hal yang sama ya, apalagi di malam minggu nanti mungkin udah ada rencana juga karena masih hawa-hawa awal bulan juga. Jadi kondisi dompet juga masih aman gitu ya pendengar ya. Dan juga ternyata dari popularitas Dubai Chiwi Cookies ini pendengar, saat ini memunculkan juga nih berbagai perbandingan unik dari warganet Indonesia. Salah satunya adalah anggapan bahwa Dubai Chiwi Cookies ini memiliki kemiripan dengan jajanan tradisional Indonesia, yaitu adalah kue Bugis. Tahukah Anda apa itu kue Bugis? Ya, karena perbandingan ini pendengar bukan tanpa alasan ya, karena kue Bugis dan juga Chiwi Cookies ini sama-sama memiliki tekstur kenyal dan juga lembut dengan isian manis di bagian tengahnya seperti itu. Kalau misalnya Dubai Chiwi Cookies-nya di dalamnya pakai pistachio cream, lalu juga ada kunafa crunchy serta ada coklat premium yang jadi daya tarik utama. Sedangkan kalau di kue Bugis sendiri, dia hadir dengan cita rasa yang tradisional dengan kelapa parut dan juga gula merah ya yang di dalamnya, lalu dibungkus dengan adonan ketan lembut. Menurut Indonesia Kaya, pastinya sensasi legit dan chewy inilah yang membuat banyak orang merasa kedua cemilan tersebut memiliki karakter serupa. Kalau menurut pendengar sendiri gimana nih? Apakah kue Bugis dan juga Dubai Chiwi Cookies ini merupakan hal yang serupa? Walaupun memang isian dalamnya berbeda pendengar ya, tetapi tekstur luarnya itu yang sama-sama chewy. Nah itu yang memang mirip dan serupa. Dan bahagianya lagi pendengar, atau juga kita bisa bilang sebagai fenomena yang luar biasa ya, karena adanya Dubai Chiwi Cookies ini secara tidak langsung membuat kue Bugis kembali mendapat perhatian publik. Dan juga generasi muda banyak yang mulai penasaran nih, apa sih kue Bugis itu, dan coba untuk membeli dan mencoba dari kue Bugis. Kalau pendengar sendiri udah pernah nyobain belum kue Bugis? Kalau Dubai Chiwi Cookies kayaknya udah hampir sebagian besar dari pendengar mungkin pernah nyobain ya, icip-icip sedikit atau sharing-sharing sama teman pastinya pernah ya. Apalagi zaman sekarang di saat Dubai Chiwi Cookies ini lagi hype-hypenya, lagi happening sekali. Dan sekarang mungkinnya waktu untuk Anda juga untuk bisa mencoba kue Bugis ya. Anda bisa cari nanti di pasar tradisional dan mulai memperkenalkannya juga kepada teman-teman terdekat Anda terlebih dahulu, karena tentunya ini merupakan waktu ya untuk kita kembali mengenalkan jajanan-jajanan tradisional seperti kue Bugis. Dan tentunya ini juga merupakan hal yang ajaib ya, karena secara tidak langsung dari adanya Dubai Chiwi Cookies, kue Bugis pun juga kembali menjadi sorotan. Dan seperti ajaibnya fenomena ini, lagu dari Gempi Ajaib akan menemani juga ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Tentunya Hari Sukma juga masih akan menemani ruang dengar Anda hanya di 105,2 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Sandra Esther mengunggah gambar dengan narasi viral geger geden, ungkapan yang seharusnya ditanggapi dengan serius, di mana anggaran yang sangat besar yang dikeluarkan hanya untuk satu program, yaitu MBG. Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program kesehatan atau pendidikan yang memang program tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat saat ini, malah dihamburkan untuk program MBG. Unggahan tersebut sudah disukai 2.100 kali, dibagikan 69 kali, dan menuai 440 komentar. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial yang mengklaim Purbaya sebut program MBG membebani APBN? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Purbaya sebut program MBG membebani APBN ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG. Penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul MenQ Anggaran Alutista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu pendengar, Purbaya juga menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan yang sebenarnya telah dianggarkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Purbaya sebut program MBG membebani APBN adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pendengar bahwa informasi yang mengklaim Purbaya sebut program MBG membebani APBN merupakan hoax. Karena tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Unggahan berisi narasi Purbaya sebut program MBG membebani APBN merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamak, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya pendengar, satu buah kabar dari dunia olahraga, yang dimana Polytron Indonesia Open 2026 menjadi ajang bulu tangkis internasional paling bergengsi yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun ini, yang dimana turnamen WWF World Tour Super 1000 tersebut dijadwalkan akan berlangsung dari hari ini pendengar, tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pastinya puluhan pebulu tangkis top dunia juga bakal hadir untuk memperebutkan gelar juara sekaligus juga mengumpulkan poin penting dalam peringkat global. Ya, dan juga pendengar, menjadi sponsor utama dalam turnamen bulu tangkis tahun ini, Polytron menegaskan bahwa komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga nasional khususnya bulu tangkis yang telah menjadi kebanggaan Indonesia tentunya di panggung dunia. Dan juga sekaligus menegaskan bahwa Polytron sebagai brand asli Indonesia yang telah hadir selama 50 tahun dan juga pastinya terus berinovasi. Iya, pastinya kita sudah menunggu ya pendengar ya, Indonesia Open 2026 yang digelar di GBK Senayan. Dan juga nanti di finalnya pendengar akan banyak ada guest star juga yang akan menghibur Anda sambil menonton pertandingan tentunya para pemain top global yang akan bertanding dan memperebutkan juara di Polytron Indonesia Open 2026. Dan juga tentunya selain

0: Kalau biasanya saat Anda makan buah semangka, kita membuang bagian putih yang berasa hambar. Mulai saat ini, cobalah untuk mengkonsumsinya karena kandungan nutrisinya tak kalah dengan daging buah semangka yang berwarna merah. Kulit buah semangka bagian putih antara daging buah berwarna merah dan kulit luar berwarna hijau ternyata tidak hanya bisa dimakan, tetapi merupakan sumber nutrisi potensial. Karena kandungan nutrisi yang berbeda dengan daging buah semangka, jadi bila Anda mengkonsumsi keduanya, hampir seperti dua buah dalam satu sajian. Menurut studi Agricultural Research Services, bagian putih buah semangka mengandung lebih banyak serat dan kalium ketimbang daging semangka berwarna merah. Juga mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh, misalnya citrulline. Citrulline pada gilirannya memainkan peran kunci dalam menciptakan asam amino lain yang disebut arginin, yang meningkatkan produksi oksida nitrat, membantu relaksasi pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Selain itu juga bermanfaat memerangi kelelahan, merangsang sistem kekebalan tubuh, membantu melawan kanker, dan membantu pertumbuhan otot, serta penyembuhan luka.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang melakukan konsultasi kepada seorang psikolog, dianggap sebagai orang gila. Di Indonesia, belum banyak orang yang memanfaatkan konsultasi psikologi untuk mengatasi masalah mental, meskipun sebenarnya mereka sangat membutuhkannya. Psikolog adalah seorang yang mempelajari ilmu tentang mental dan proses berpikir, khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku. Konsultasi psikologi merupakan kegiatan komunikasi dua arah antara pasien dan psikolog untuk mencari solusi atas permasalahan dari perasaan atau gangguan mental yang dialami oleh pasien. Jadi, apa saja manfaat dari melakukan konsultasi psikologi? Yang pertama, seorang psikolog bisa membantu Anda memahami atau mengubah sudut pandang akan permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang psikolog juga bisa memberikan saran untuk permasalahan yang Anda hadapi, misalnya ketika dihadapkan pada beberapa pilihan hidup yang cukup sulit. Seorang psikolog juga bisa membantu Anda mengatasi kesedihan, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, atau kebiasaan buruk yang mungkin telah mengganggu keseharian Anda. Seorang psikolog juga bisa membantu Anda dalam meluruskan permasalahan dalam hubungan dengan orang lain, termasuk permasalahan dengan keluarga, teman, atau pasangan. Tentu, seorang psikolog juga bisa membantu Anda untuk mendiagnosis dan membantu mengatasi gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, atau bahkan skizofrenia. Berbeda dengan psikiater, seorang psikolog tidak bisa meresepkan obat-obatan kepada pasiennya. Walaupun begitu, kondisi kejiwaan yang membutuhkan pengobatan tetap didiagnosis oleh seorang psikolog. Dan bila memang Anda memerlukan obat-obatan, psikolog akan merujuknya ke psikiater. Dan itulah manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika melakukan konsultasi kepada seorang psikolog.
1: Saya posting dulu ah. Kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Iya nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro
8: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan juga melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem. Serta terima kasih juga untuk Anda yang masih membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, untuk Anda yang suka untuk jogging sambil lihat sunset atau bengong-bengong sambil lihat sunset, Sukma punya sekali di sini beberapa rekomendasi ya, pantai yang dekat dengan Denpasar tapi tentunya tidak kalah ya menyajikan sunset yang menawan tentunya. Iya, apalagi untuk Anda masyarakat Denpasar yang ingin menikmati keindahan senja, pastinya ingin sekali gitu ya. Tanpa harus menempuh perjalanan jauh, Anda bisa sekali menikmati sunset di Pantai Kelan juga. Nah, di Pantai Kelan ini Anda tidak perlu perjalanan jauh gitu ya, karena Anda hanya harus menempuh kurang lebih perjalanan di sekitar 30 sampai 40 menit untuk sampai di Pantai Kelan ini. Karena tentunya di Pantai Kelan juga sangat unik pendengar, karena Anda bisa sekali melihat siluet megah dari Garuda Wisnu Kencana, lalu juga Anda bisa melihat pesawat lepas landas dan mendarat juga di Bandara Ngurah Rai, yang pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk Pantai Kelan ini. Ya, selain Pantai Kelan juga ada Pantai Legian yang berada di selatan juga, serta ada Pantai Jerman yang pastinya Anda juga ketahui ya, ini merupakan pantai yang terletak di Kecamatan Kuta, yang pastinya kalau Pantai Jerman ini memang pantainya bersih sekali pendengar, dengan ombak yang relatif kecil, jadi Anda bisa juga untuk berendam sejenak sambil memandangi sunset gitu ya. Iya, tapi untuk Anda yang mungkin ke pantai ingin jogging, Anda juga bisa sekali, karena sepanjang Pantai Jerman ini ada jogging tracknya juga dan aman pastinya untuk para pelari. Iya, pastinya dari ketiga pantai itu ya, Pantai Kelan, Pantai Legian, maupun Pantai Jerman, pastinya menawarkan pengalaman yang berbeda-beda. Tapi percayalah pendengar, pemandangan sunsetnya memang bagus sekali di ketiga pantai tersebut. Iya, dan juga poin plusnya memang jaraknya relatif dekat dari kota Denpasar, lalu juga biaya kunjungannya juga terjangkau pendengar, serta pastinya beragam daya tarik juga dimiliki, serta untuk Anda yang suka jajan juga di pantai, Anda bisa sekali untuk sambil-sambil ngemil-ngemil rujak mungkin di pantai, atau beli lumpia ya, yang pastinya kalau ke pantai nggak afdol rasanya kalau belum beli lumpia. Iya, dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi tetap stay tune ya pendengar di 105,2 FM.

0: Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Gaya Indrawari, Manusia Paling Bahagia, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, dan juga pendengar, gak kerasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat nih ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir juga pendengar, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap rekan saya Santiari yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di jam 12 malam. Yang udah stay tune untuk dengerin atau udah stay tune juga karena mau request-request lagu di Senandung Malam, nanti Santiari akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi, dan juga tentunya Sukma akan kembali menyapa Anda di hari Kamis di pukul 3 sore sampai 8 malam juga. Sukma akan menemani ruang dengar Anda nanti di hari Kamis. Untuk itu pendengar, sebagai lagu penutup juga dari Sukma, lagu dari Niji, Di Atas Awan, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Dan juga pastinya jangan kemana-mana ya, tetapkan frekuensi Anda di 105,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. Sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang

0: penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
1: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
2: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
1: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
5: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
4: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
5: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
6: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
5: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui

0: Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansyah. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
4: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
3: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Salam jumpa, Namo Buddhaya. Bersama saya Imah SAG MM mengajak saudara-saudari untuk menyimak dan mendengarkan mimbar agama Buddha dengan tema Bakti Anak kepada Orang Tua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbicara tentang bakti anak kepada orang tua

dan memperlakukan kedua orang tua kita dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Jasa orang tua amat besar dan sulit terbalas oleh anak-anaknya selama hidupnya. Dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2, Sang Buddha memberikan perumpamaan sebagai berikut. Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dalam diri orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, anak-anak amat berhutang budi kepada orang tuanya. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, anak-anak tidak mungkin dapat hidup bahagia. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa orang tua laksana Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak-anak hendaknya berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak hendaknya merasa gembira dan bahagia bila berkumpul dengan orang tuanya. Berlaku baik dan sopan terhadap orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, dalam Dhammapada bab 23 ayat 332, Sang Buddha bersabda, berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik sekiyoknya berusaha melakukan kewajiban sebagai anak dengan sebaik-baiknya. Sang Buddha di dalam sebuah sutta yang disebut dengan Sigalawada Sutta telah menguraikan mengenai 5 macam kewajiban anak kepada orang tuanya. Yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Kelima, memberikan jasa-jasa kebaikan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Anak-anak hendaknya merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya yang telah tua dengan hati yang tulus ikhlas, menanyakan kesehatan orang tuanya. Jika sakit, anak-anak hendaknya mengajak orang tuanya berobat ke dokter, membantu meminum obat, menghiburnya, dan sebagainya. Anak-anak membawakan makanan dan minuman yang enak bagi orang tuanya, menyempatkan diri untuk menemani orang tuanya pergi beribadah ke wihara, ke cetia, dan juga bisa menyempatkan diri untuk refreshing, mengajak orang tuanya ke tempat rekreasi. Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi orang tuanya. Anak-anak tidak patuh menolak kedatangan orang tuanya yang ingin menginap di rumahnya. Anak-anak tidak patuh saling melempar tanggung jawab di antara mereka dalam hal merawat dan menampung orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seharusnya anak-anak berbahagia jika orang tuanya memilih tinggal di rumahnya, karena anak tersebut
mempunyai kesempatan lebih banyak untuk membalas kebaikan orang tuanya. Anak-anak berbakti tidak akan menempatkan orang tuanya di rumah jompo atau di panti jompo, walaupun dengan alasan orang tuanya lebih senang karena banyak teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, kemudian kewajiban anak yang kedua adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai berbagai macam masalah, termasuk orang tua kita. Anak-anak hendaknya berusaha membebaskan orang tuanya dari berbagai masalah dan kekhawatiran. Anak-anak menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya dengan lemah lembut. Kemudian anak-anak berusaha menghibur orang tuanya dengan mengatakan bahwa semua masalah dapat terpecahkan. Tidak ada problem yang tidak terselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. Selanjutnya anak-anak berusaha membantu memecahkan masalah-masalah orang tuanya tersebut. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, yang ketiga, bagaimana anak menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Anak-anak hendaknya bertutur kata sopan dan berkelakuan baik. Anak-anak hendaknya menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti berusaha menghindari kejahatan. Anak-anak berusaha menambah kebaikan dengan berdana dan lain sebagainya. Anak-anak berusaha membersihkan pikirannya dari loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Anak-anak berusaha mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya, melatih diri untuk menjadi baik, melatih kesabaran, toleransi, simpati, rendah hati, ramah, jujur, bijaksana, dan memiliki kesederhanaan. Dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, anak tersebutlah dapat menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, kemudian kewajiban anak yang keempat adalah mempertahankan kekayaan keluarga. Hasil jerih payah orang tua selama hidup merupakan harta warisan yang perlu dijaga agar dapat membawa manfaat. Anak-anak harus memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, kemudian kewajiban orang anak kepada orang tua selanjutnya adalah memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia, anak-anak patut melakukan patidana atau berbuat jasa kebaikan yang dilimpahkan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jasa-jasa kebaikan yang dapat dilakukan oleh anak itu antara lain, yang pertama, membacakan parita-parita suci atau doa-doa suci untuk orang tuanya. Kemudian yang kedua, bisa mencetak buku-buku dhamma. Selanjutnya, berdana kepada wihara-wihara yang membutuhkan. Mempersembahkan jubah
makanan, obat-obatan kepada Bhikkhu Sangha. Melepas semua makhluk hidup, pangsan seperti burung, kura-kura, ikan, dan makhluk-makhluk lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, itulah lima kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Anak-anak berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, karena itu akan lebih besar manfaatnya jika dibandingkan setelah orang tua meninggal dunia. Anak-anak berusaha menyempatkan diri di antara kesibukan-kesibukannya untuk mengunjungi dan memperhatikan orang tuanya. Jika anak-anak membutuhkan cinta dan perhatian dari orang tuanya, maka sesungguhnya orang tua juga membutuhkan cinta dan perhatian dari anak-anaknya. Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2 juga memberikan petunjuk mengenai cara terbaik untuk membalas budi dan jasa kebaikan orang tuanya, yaitu apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga mempunyai keyakinan kepada Tiratana. Apabila anak dapat membuka mata hati orang tua untuk hidup sesuai dengan Dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya. Sesungguhnya, dengan berbuat demikian, selain anak tersebut telah membalas jasa-jasa orang tuanya, ia juga telah memupuk karma-karma baik bagi dirinya sendiri. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberi manfaat dan wawasan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dalam perspektif agama Buddha. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Semoga kita senantiasa hidup damai dan bahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata toh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Denpasar, malam minggu.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Ya, kiu-kiu, senandung malam. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini. Tentunya kita ada di tanggal 2 Juni ya, hari kedua di bulan Juni 2026. Tentunya di malam hari ini saya sentiasa menemani malam Selasa Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya di Senandung Malam. Pendengar, seperti biasa, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam sapa juga Amerika lagu, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau melalui WA di 0896781238330. Tentunya saya Santiari akan menemani malam hari Anda di malam hari ini. Dan untuk itu, satu lagu dari Katon Bagaskara dengan judul Dengan Logika. Ini akan segera mengudara untuk Anda untuk mengawali siaran di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
3: Iya, boleh sayang.
2: Ma.
3: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
2: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
3: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Ya, WSD 105,2 MHz bersama Santiari. Wah, pendengar, bagaimana perasaan Anda di hari ini tentunya ya? Setelah kemarin libur panjang ini dari akhir Mei dan sampai tanggal 1 Juni kemarin karena tanggal merah gitu. Dan tentunya semoga bersemangat ya di hari ini. Malam hari ini mungkin ada yang agak jet lag nih ya, harus kembali ke pekerjaan, tapi enggak apa-apa. Jalanin aja dan tentunya bersemangat ya. Dan besoknya lagi juga masih harus bekerja kembali. Untuk itu di malam hari ini kita refreshing dulu otak gitu ya, santai dulu dengan lagu-lagu pilihan dari kami tentunya, supaya bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin merequest lagu, pendengar, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Saat ini masih akan tentunya menemani pendengar di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah ada penelpon, tentunya kita jawab dulu. Oh, sepertinya bentrok tadi. Iya, siapa yang nelpon tadi? Mohon ditelepon kembali nih, karena tadi sepertinya agak bentrok ya. Bisa menghubungi kita di 0361-222-161 atau di WA kita juga bisa. Atau kalau nggak mau ngomong nih, lagi nggak mood untuk berbicara gitu, mau lewat teks aja bisa, semua bisa. Oke, sudah ada satu penelpon masuk. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sinan.

0: puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat.
1: Yeah.
0: Cuaca dari pagi sampai sekarang itu ada mendung, ada kirangnya.
1: Oh,
0: angin juga lumayan kencang.
1: Oke. Semoga enggak yang badai hujan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Okay. Gimana kabarnya?
1: Baik, baik juga di sini. Kebetulan enggak hujan juga, jadi aman tadi ke studionya. Dan sehat, Sungara sehat.
0: Terima kasih.
1: Iya. Oke, okay. Bang Luhut ada mau nge-request lagu, Bang?
0: Lagunya bebas.
1: Masih bebas ini sampai nanti jam 10 malam baru ada playlist untuk yang tetap.
0: Oh iya. Kalau gitu aku mau dengerin lagunya dari Faludiansyah.
1: Apa? Faludiansyah.
0: Faludiansyah.
1: Judulnya apa?
0: Hati lebur jadi debu.
1: Hati lebur jadi debu. Oke, coba saya cariin.
0: Iya, oke. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Santinya. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Iya.
0: Terus ada juga Bang Anwar, Bang Sandi, ada juga Bang Yunus yang di Tuntean, Sulawesi Tenggara sana. Ada Ibu Danura, Bunda Yoselin, Ibu Farida, ada juga Ibu Kartika. Ada Bu Igati, Bu Indi, ada juga Ibu Diawati, ada juga Bang Leman di Lampung, sama Bang Andi di Sira, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Pak Manku, ada juga Pak Sanggulan, Bang Kenarok, ada siapa lagi lu bagiannya?
1: Oke, siap buat semua-semuanya gitu ya. Siap. Oke, lagunya sudah saya siapkan, tentunya ditunggu nanti saya akan putarkan.
0: Oke, buat Mbak Santi sampai tentang. Terima kasih.
1: Siap. Selamat malam. Ya, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung bersama kami tentunya. Oke, dan sudah ada satu penelpon kembali di WA, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, senandung malam. Dengan
1: iya,
2: Mbak siapa?
1: Dengan Santiari di sini. Ini dengan Ibu siapa?
2: Gimana kabar, Santiari?
1: Baik, Astungkara baik. Ibu gimana kabarnya hari ini?
2: Astungkara baik juga, Mbak.
1: Oke, syukurlah.
2: Mbak Santi. Ketika mau request lagunya Lila, bisa nggak?
1: Lila, judulnya apa ini?
2: Kamu cantik, kamu baik.
1: Oke, kamu cantik, kamu baik. Oh,
2: ya,
1: siap, set.
2: Semoga sama. Kayak Mbak Santiari ya.
1: Aduh, jadi sama tersipu malu ini.
2: Iya, beneran. Semoga aja sama Mbak Santiari dengan lagu yang saya minta.
1: Iya, terima kasih. Saya cariin ada ini. Oke, salam-salamnya boleh? Ada.
2: Salam-salam dulu ya, yang barusan masuk. Siapa tuh?
1: Bang Luhut dari Tapanuli.
2: Oh, Luhut. Terima kasih salamnya ya Bang Luhut. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Mbak Santiari juga ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Kemudian ada ini ada siapa aja yang udah masuk, Mbak?
1: Baru Bang Luhut, ini kita baru buka.
2: Baru kedua ya. Ada Ibu Indi, masuk Ibu Indi. Mudah-mudahan lagi monitor ya. Juga ada Ibu Anik Gunung Talang, teman-teman. Kemudian ada Ibu Bunda Rini ya. Selamat malam. Juga ada Bunda Yos ya. Semoga selalu sehat ya. Juga ada Mang Diawati. Ada Bu Farida. Ada Bu Janura ya. Kemudian ada Bu Gemus juga ya. Selamat malam. Ada Pak Putri Benise, ada Pekak Sanggulan juga. Selamat malam. Juga ada Bang Benijo, ada Pak Nasrun, ada Bang-Bang siapa lagi? Selain Bang Luhut.
1: Siapa?
2: Ada lagi temannya, lupa.
1: Bang, banyak di sini. Ada Bang Anwar, ada Pak Widi,
2: ada satu lagi temannya yang barengan sama Bang Luhut itu siapa ya kemarin tuh? Ya mohon maaf ya. Semoga aja lagi monitor.
1: Iya.
2: Saya lupa namanya. Juga ada

0: Bang Anwar udah tadi ya, ada Biko Pinda, ada Mbak Viola, ada siapa lagi tuh, Bu Ayu Maluku ya, ada Bu Wigati juga, ada siapa dah lupa namanya loh, ada Bang Sandi, ada Pak Mangku di Kelungkung, ada Bu Gemas juga ya. Ya salamnya buat kesemuanya aja ya.
1: Siap.
0: Yang belum saya kenal namanya mohon maaf banget. Kenalan udah tadi ya.
1: Iya.
0: Pak Putu Bungsu, Pak Mangku ya. Iya. Yang lainnya digabung aja deh.
1: Siap.
0: Saya lupa namanya. Buat Mbak Santi makasih banyak.
1: Oke.
0: Waktunya dan petugas yang rapi ya. Dan sampai jumpa Mbak Santi.
1: Oke, bye bye. Terima kasih Bu Kartika sudah bergabung bersama kami tentunya pendengar. Dan kita langsung putarin aja ya tadi requestan dari Bang Luhut dengan judul Hati Lebur Jadi Debu dari Valdiansyah ini. Selamat mendengarkan.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari ya. Tadi satu lagu dari Lila, "Kamu Cantik Kamu Baik" sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Requestan dari Ibu Kartika, dan juga tadi ada titipan salam kembali. Katanya titip salam dari Ibu Kartika untuk Pak Widi di Tokyo dan juga Ken Arok, selamat malam. Dan untuk Mas Santi, selamat bertugas dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Kartika. Dan pendengar, kita jawab lagi, sudah ada yang masuk ini di telepon WA kita. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Santi.
1: Selamat malam Ibu Farida, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat-sehat. Di rumah lagi berisik.
1: Aduh. Sama lagi banyak anak kecil ya?
2: Iya, ini lagi ramai-ramainya di sini Mbak Santi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Capek ya Mbak Santi ya, tadi lagi jalan-jalan. Kebetulan ada tamu ya, jadi bawa jalan-jalan tadi ke ini, tujuan kami tadi ke Tanjung Api.
1: Oh, Tanjung Api, tempat apa itu?
2: Itu kami mulai berubah juga baru pertama kali lihat ya. Itu luar biasa ya, api alami.
1: Namanya Tanjung Api ya. Oke.
2: Iya. Itu apinya itu keluar dari ini ya, dari bawah ini batu bebatuan. Itu aduh. Wah. Seperti ini ya. Waduh. Ini ya, lihatnya ya, bayangin batu ya keluar api di situ ya.
1: Unik ya, unik.
2: Iya, apinya enggak pernah padam ya, Mbak Santi. Walaupun air laut naik, enggak pernah padam.
1: Keren. Enggak apa-apa, sekali-sekali liburan sama keluarga.
2: Iya, jalan sudah berapa hari ini ya. Iya. Bersama ini penakan saudara-saudara, ipar-ipar. Jadi ramai banget di rumah ini.
1: Enggak apa-apa. Itulah menikmati. Oke, Ibu Farida ada mau request lagu?
2: Lagunya dari siapa ya yang nyanyi? Ini lagunya ada mungkin ya, judulnya Harapan dan Doa.
1: Harapan dan Doa
2: dari Saiful Arif.
1: Oke, coba saya cariin. Oke, boleh salam sapanya dulu.
2: Kirim salam ya. Salam buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi, ayo gabung ya. Ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bunda Yoseli, ada Bu Resmi, Bu Andi, ada Ayu di Masuri sana, Bu Gigati, Bu Idiawati, ya, ada Pasanggulan Ken Arok, ada Panasron bin sama Bang Krispati di Sumba, Pak Benijo, ada siapa yang dari Lampung, Bang Edo, ada Bang Luhut dari Tapanuli, ada Bang Anwar, ada Pak Sandi, Pak Putu Pendeso, ada Putu Arga juga ya, ada Pak Made, Pak Nyoman, ada Pak Mangku ya, Pak Mangku. Bu Farida lupa-lupa ya, cuma ingat-ingat Pak Mangku ya. Mm-hmm. Ada dua kan Pak Mangku. Iya, dirangkul aja dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Mm-hmm. Itu ada kemarin ada Pak Andi dari Batam ya, terus ada Purnama Sari juga ya.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Dari Jakarta. Mm-hmm. Iya, salam untuk semua semuanya, salam sehat, salam yeah. kompak selalu. Mm-hmm. Mbak Santi, selamat bertugas ya, tetap yeah. semangat mm-hmm. ya. Nanti kalau perlu, karena waktunya lama ya, jadi tetap semangat ya Mbak Santi.
1: Iya,
2: yeah,
1: siap.
2: Tapi kan enggak sepi, banyak yang gabung-gabung ya. Mm-hmm. Itu berdering lagi itu.
1: Iya. Yeah.
2: Sama operatornya, makasih.
1: Oke, okay, terima kasih Bu Farida sudah bergabung bersama kami tentunya di nanti untuk lagunya. Oke, okay, masih ada yang ingin bergabung kembali tentunya bisa menghubungi kami di 0831-222-161 atau di 0896781238330. Oke, okay, yang di WA ada. Oke, selamat malam Ibu Janura.
3: Selamat malam Mbak Santiari kecantik.
1: Iya.
3: Baru bisa masuk.
1: Iya. Dari ya, tadi ya masih sudah mencoba ya.
3: Iya, syukurlah mm-hmm. sudah sekarang bisa ketemu udara dengan Mbak Santiari kecantik.
1: Iya, syukurlah. Gimana kabarnya Ibu Janura? Lagunya sekarang masih bebas Ibu.
3: Ya, kalau gini Don't Tell Me Stories.
1: Don't Tell
3: Prince
1: Me
3: Prince dan Belinda penyanyinya.
1: Tell Me The Story.
3: Iya.
1: Oke, coba saya cariin. Boleh kirim salam sapanya dulu?
3: Ya, salam dulu tadi Mbak siapa? Bu Farida.
1: Mm-hmm.
3: Ya, selamat malam. Arida saya sudah nak banyak tadi ya. Mbak Indi udah naik Mbak Indi?
1: Belum, Ibu Indi belum naik.
3: Belum ya, Mbak Malam Mbak Indi naik Mbak Indi. Besti juga Bu Nayas, Bu Ani Genetala ya, ya dengan Bu Resmi juga ya. Buat Yawati juga tadi udah naik ya.
1: Yeah.
3: Bu Yawati, Desa Ayu juga ya. Buat Pak Mangku Dibawa, Mangku Mangku Ribawa, Mangku Maliarsa, bukan Mangku Romo, mat malam ya. Mat Mangku yang di Klungkung juga, mat malam ya. Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung, mat malam ya. Buat Pak Made Widi di Tokyo, Kenaro, gimana kabar? Pokoknya Armada juga ya. Buat Pak Iwan, dengan buat Pak Bang Ani Yudhistira, Pak Sandi juga. Mm-hmm. Yang ada di Tapanuli, siapa ya? Pak Furut.
1: Bang Luhut, Bang Luhut.
3: Bang Luhut ya, Luhut. Mm-hmm. Ingat ya, ya itu semua. Nah, salam kembali Pak Luhut yang di Taman di Tapanuli ya. Mat malam ya. Buat Krispati juga mat malam ya. Pak Ramadan juga, Pak Anwar juga mat malam. Bukan sih di Jami Pak Bu Bu Samcari yang ada di Padu. Ya semua-semuanya para pecinta Senandung Malam.
1: Iya.
3: Terima kasih okay. Mbak Sandiari. Dengan operatornya siapa?
1: Mbak Yan Switra Ibu.
3: Apa Wayan? Mm-hmm. Ya, selamat bertugas Wayan. Terima kasih ya Kat yang turun, yang tunggu lagunya.
1: Oke, okay, siap.
3: Okay, selamat bertugas.
1: Mm-hmm. Siap, terima kasih Bu Janura. Ditunggu ya lagunya, nanti akan saya putarkan tentunya. Dan pendengar, nanti kita akan langsung putarkan kedua requestan lagu ini. Kita akan berlanjut dulu dalam pesan-pesan berikut ini.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

Iya, para asmara dari Krisya sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar ini. Cocok nih buat orang-orang yang masih atau lagi sedang ada dalam kondisi yang berbunga-bunga gitu ya. Dan untuk itu juga kita akan kembali mendengarkan satu lagu Beautiful dari Christiana Aguilera ya. Tadi requestan dari Ibu Farida itu diganti menjadi ini. Saya izin saya ganti tentunya. Dan selamat mendengarkan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
4: Kiu-kiu!
7: Ya, masih di Senandung Malam tentunya pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saya Santi Aris tentunya masih akan menemani Anda ya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah di Senandung Malam. Dan di malam hari ini pendengar, kita menyediakan playlist lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Jadi bisa dipikirkan ya, mau merequest lagu dengan judul apa dan dari siapa, tentunya dapat menghubungi kami di 0361-222-1161 atau di 0896-788-123-830. Dan satu lagu saya putarkan tentunya untuk Anda ya. Ini dari Alice dengan judul Harus Malam Ini. Apa nih Harus Malam Ini ya? Harus semangat ya malam ini, karena besok kita akan bekerja kembali. Oke, selamat mendengarkan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri. Tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya. Ada yang pesan kopi hitam. Ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.

0: Kesandaran Hati dari Leto sedang mengudara pendengar untuk Anda di malam hari ini ya. Ini cocoknya untuk orang yang lagi galau, mungkin ada yang lagi galau di malam hari ini gitu ya. Bisa request lagu tentunya di Pro 1, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238 30. Atau ada yang mau nostalgia nih, atau memang ingin mendengarkan suatu lagu, atau cuma ingin salam-sapa nih, kirim salam-sapa ke pendengar, ke siapapun gitu, bisa melalui kami tentunya pendengar. Dan di malam hari ini playlist kita adalah lagu Indonesia tahun 2000-an gitu. Dan okay, ada penelpon kembali, tampaknya Ibu Janura menelpon kembali ini. Halo, selamat malam Ibu. Bersua kembali tentunya. Iya.
1: Ingin bertemu dengan

0: Biasanya
1: Ya,
0: jam
1: baru
0: berapa, Ibu?
1: setengah 11.
0: Biasanya jam berapa ini tidurnya?
1: Kadang-kadang gitu, tergantung juga kalau dapat tidur siang, ya sampai larut malam belum ngantuk. Kalau tidak dapat tidur siang, ya jam 9 sudah sudah habis. Tidak tentu, tergantung juga ke gini siangnya itu. Kalau memang kredit, kalau sibuk, ya tidak dapat istirahat, ya tidak sampai malam begadang. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting tetap dapat dengar-dengar lagu di RRI Bersatu dan Pasar juga iya, oke. Ya, salat dulu dikit nih.
0: Boleh.
1: Ya, nanti Mbak ini belum naik ya. Sebentar pasti naik ya. Bu Arida, Bu Nayos juga, Bu Ani Gendong Talang juga, Bu Resmi, Ngeraja, yuk naik yuk. Silakan naik, teman-teman yang sudah ditunggu sama nonton di hari ini udara yuk. Ya, buat setiap hari ini ya, Manggu Ribawa juga, Manggu Mayarsa juga, Mbak Diawati juga, Singaraja ya, Bu Kartika naik lagi, tadi udah naik Bu Kartika ya. Kabar ngebel tadi saya tidak jawab tadi. Karena sibuk juga pas dia sedang bicara dengan Maria ya. Dia naik lagi ya, Mbak Kartika, Bu Resmi juga ya, Bu Farida ya, Pak Ahmad Dirman juga, Pak Medesa, Pak Bagas juga ya, Pak Manggu di Klungkung, Pak Mbak Nyoman Negara, Pak Made di Tabanan ya, Pekasang Ngelan Derai, gimana kabar? Masih kredit ya, masih ada acaranya kesana kesini, dia dapat on di radio ya. Ya, selamat malam udah baik. Mbak Andi juga di sini, Pak Sandi juga, selamat malam. Tenaro naik, Pak Widi Tokyo ya, silakan naik.
0: Oke,
1: terima kasih nonton di hari, selamat bertugas.
0: Iya,
1: belum ngantuk, saya masih dengar-dengar lagu ya.
0: Siap. Iya, terima kasih Bu Janure sudah bergabung kembali tentunya bersama kami di Senandung Malam. Mendengar juga bisa ya bergabung bersama kami tentunya di Senandung Malam. Oke, ini telepon kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Santi, nggak masuk lagi.
0: Belum ngantuk ya Ibu Kartika ya?
2: Belum. Kebetulan lagi nonton sinetron saya.
0: Waduh, penyuka sinetron ini.
2: Suka. apa namanya itu? Di SCTV, tapi sekarang udah selesai tuh sinetronnya. Boleh request lagi, request lagu lagi Mbak?
0: Boleh.
2: Lagu manca ya?
0: Oh, lagu Indonesia.
2: Lagu Indonesia.
0: Iya, kita juga sudah masuk playlist di malam Selasa ini lagu Indonesia.
2: Oh, lagu Indonesia yang mana ya?
0: Yang mana?
2: Tahun udah berapa itu?
0: Tahun 2000-an.
2: Tahun 2000 Armada masuk enggak?
0: Armada masuk rasanya. Mau yang judul yang apa?
2: Hargai Aku.
0: Oke, siap saya cariin.
2: Iya.
0: Iya. Boleh.
2: Kalau sama lagi nih ini Bu ini mau masuk nih keduluan saya. Duluan saya yang masuk. Duluan saya masuk. Masuk dong Bunda, masuk. Barusan ada Bunda Janur ya. Bunda Janura ya udah masuk lagi. Ya salamnya buat ke semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Buat yang belum saya konek-konek, mohon maaf banget. Mbak Santiari. Iya. Terima kasih ya, lagunya saya tunggu, selamat bertugas sampai tuntas deh. Ntar pulangnya hati-hati Mbak Santi.
0: Siap. Iya. Siap, terima kasih Bu Kartika sudah bergabung kembali bersama kami. Oke, ini berturut-turut ini dia, kita langsung angkat aja. Halo, selamat malam Ibu Indi.
3: Selamat malam Santi.
0: Aduh, baik. Ini sudah ditunggu-tunggu dari tadi Bu Indi nih, sudah disenggol-senggol.
3: Baru gini, selesai sembahyang odalan tadi.
0: Oh alah, okay.
3: Ya begitu selesai langsung menuju Pro 1.
0: Iya. Ada.
3: Gimana, hujan di sana?
0: Enggak, aman sih, enggak hujan.
3: Aman,
0: semoga nanti enggak hujan juga malamnya.
3: Iya, enggak hujan kayaknya nih. Tadi terang, sinarnya.
0: Sorenya cukup
3: tapi
0: terang.
3: Gini, tapi dingin walaupun
0: iya.
3: Terang tapi dingin ya.
0: Beberapa hari ini memang dingin ya, malamnya tuh ya, lebih dingin dari

0: biasanya.
1: Lagunya apa non?
0: Indonesia Ibu, tahun 2000-an, mau request apa?
1: Angsa Putih ada ya?
0: Angsa Putih dari siapakah itu?
1: Dari Arwana.
0: Arwana.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ya. Coba
1: Angsa Putih
0: cari, ya.
1: Atau Cinta Cinta Kasih Putih yang mana aja?
0: Oke.
1: Okay. Ya. Salam-salam dulu. Udah banyak yang gabung ya?
0: Sudah.
1: Nah, ya. Salam dulu buat Pak Widi, Pak Putu Bendese, Bu Kartika. Makasih dengolnya, Bunda. Ntar naik lagi ya temenin non cantik-cantiknya. Pak Putu Bendese, selamat malam. Pak Widi sudah, Pak Kenaro belum pernah naik beliau ya. Bu Janura, selamat malam. Gek Mas, Bunda Yoseli, Bu Ani Gulung Talang, Dewati, terus Bu Farida, Bu Ayu, Pak Tami, Pak Mangkuromo, Mangku Plungkung, Pak Tami, Pak Andi Distira, Pak Luhut, siapa lagi ya? Pak Luhut, terus Mas Bro Rai, belum gabung ya Mas Bro-nya?
0: Belum.
1: Halo, selamat malam Mas Bro, ayo gabung. Terus buat Anik Gunung Talang, moga cepat sembuh. Katanya sakit, cepat sembuh Bunda ya. Siapa operternya non?
0: Pak Yang Suitra.
1: Pak Oyan, selamat malam. Selamat tugas Pak Oyan, selamat tugas, selamat cantik.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, Bung Wandi juga selamat malam, Bung Dharma, Mbak Linda, ya buat semua-semua ya.
0: Siap.
1: Buat siapa lagi yang belum ketengol?
0: Siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Siapa lagi ya? Anwar juga, Anwar ya.
0: Iya.
1: Ya, buat semua-semua ya, selamat malam buat semua.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Dadah, non cantik hari cantik.
0: Siap.
1: Bye-bye. Lagi ya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Iya, terima kasih Bu Indi sudah bergabung ya. Yang dari tadi di senggol-senggol ini Bu Indi sudah bergabung tentunya. Dan ditunggu nanti lagunya akan saya putarkan. Oke, kita langsung lagi satu aja nanti langsung kita puterin lagu-lagunya. Oke, selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali.
0: Aduh.
2: Tiari,
0: gimana kabarnya ini?
2: Kabar baik, Teteh sehat walafiat.
0: Iya, syukurlah. Asungkara sehat juga di sini.
2: Syukurlah. Pak Wayan pun api dapurnya Pak Wayan.
0: Baik-baik sepertinya Bapak.
2: Becik-becik ya.
0: Iya, becik-becik. Oke.
2: Tadi dengar Denpasar itu dingin. Ternyata di sini kebalikannya, di Bogor ini panas luar biasa. Oh,
0: panas ya. Oke. Denpasar juga baru-baru ini dingin. Kemarin itu panas-panas banget, walaupun malam. Tapi sekarang beberapa hari ini dingin.
2: Dinginnya angin atau?
0: Bukan angin, kayak suhunya aja gitu lebih dingin dari biasanya Teh.
2: Iya, satu langit tapi berbeda gitu ya.
0: Iya, biasalah.
2: Oke. Tentiari boleh satu lagu dari
0: siapa?
2: Dari Felix Irwan.
0: Judulnya apa?
2: Aku Milikmu Malam Ini.
0: Oke, Aku Milikmu Malam Ini.
2: Tapi versi Felix Irwan.
0: Oke, coba saya cari ini ya. Boleh salam sapanya dulu Teh?
2: Kalau nggak dapat lagu yang sama, yang orinya itu Pongki Barat.
0: Pongki Barat, oke.
2: Okay. Nah, Pongki ya, tapi satu aduh, lagunya.
0: Agak grogi nih, gimana ini?
2: Kadang-kadang suka gitu ngomong, makanya di. Ada yang bilang orang Pak Baliut gitu katanya dibilang grogi kan gitu ya. Bukan grogi, cuma kadang apa yang ada di otak itu yang keluar lain gitu kan. Syukur-syukur ada yang versi Irwa Felix-nya ya. Kalau nggak ada yang orinya nggak apa-apa.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay. Kalau gitu doa terbaik untuk Santiari, Pak Wayan. Nanti kalau pulang hati-hati. yang baru landing tadi sempat dengar ada Ibu Indi, sebelumnya ada Ibu Janora.
0: Iya.
2: Nah, selamat malam juga udah siapa lagi? Ibu Kartika juga ya. Bagai Mas, Bunda Yos, Ibu Resmi juga, dan Kak Sanggulan.
0: Iya.
2: Juga selamat malam Pak Kak Sanggulan juga untuk beli Govinda. Ada ini di Monang Manding ada Mas Sandi. Siapa lagi kah? Mas Anwar juga.
0: Iya.
2: Baru ke luar. Oh tadi sudah ya, yang ke Lampung sudah tadi beli Govinda. Bengkulu ada Lili Sira dan lagi ke NTT ada Diona juga ada siapa nama Prispati dan kembali ke Jawa Barat.
0: Oke.
2: Kan Ahmad Irwan.
0: Mengelilingi dunia ini Terina nih.
2: belum semua.
0: Mengelilingi Indonesia nih.
2: Oke. Okay.
0: Siap. Selamat malam. Terima kasih Teddy Indah sudah bergabung bersama kami. Oke, okay, sudah ada 4 penelpon ya tadi. Sekaligus kita akan langsung puterin aja. Yang pertama ini requestan dari Ibu Janura. Yuni Sara, Satu Dalam Bahasa Cinta akan mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, sudah mengudara tentunya dua lagu ya tadi dari Yuni Shara dan juga Armada. Dan ini saya mau membacakan salam-salam yang tadi tertinggal dari Bu Kartika tadi. Katanya salam baik untuk Bunda Dinda, terima kasih untuk senggolannya. Dan dari Ibu ini katanya salam buat Teh Dinda yang ya non cantik dan juga lupa ya tadi di calling. Nah, itu sudah disampaikan ya Ibu Indi dan juga Ibu Kartika, salamnya untuk Teh Dinda katanya. Dan sekarang lanjut kita puterin satu requestan lagu dari Ibu Indi tadi, Angsa Putih dari Arwana Band. Selamat mendengarkan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
1: Dan pasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu-kiu!

0: Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiari pendengar di Senandung Malam tentunya. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih selama 1 jam. Saya Santiari masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada penelpon di WA, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Tabibul.
0: Oke, selamat malam Gli Govinda, gimana kabarnya hari ini?
1: Astungkare, sehat, tapi hatiku tidak sehat.
0: Oke, iya. Yeah.
1: Karena punya istri, masih bujangan.
0: Oke.
1: Aduh, asal ngomongin hati kok banyak cemberut aja, kenapa sih, ada apa sih?
0: Iya, karena kan hati itu privasi gitu ya, Bli Govinda ya.
1: Sensitif banget gitu ya.
0: Enggak sih, perasaan aja itu. Oke, okay, mau request lagu enggak, Bli Govinda?
1: Lagu apa ya, Ayah deh.
0: Ayah dari
1: yang mana aja? Ya, okay, dengan penyiarnya ya. Siapa?
0: Dengan Santiari.
1: Santiari. Sebelumnya udah belum dengan Govinda.
0: Belum ya, kayaknya belum pernah ya sama Bli Govinda di udara. Ya,
1: belum pernah ya sama rekan-rekan Linda dengan yang lainnya udah ya.
0: Iya.
1: Ya, perkenalkan nama saya Bli Govinda dari Lampung. Oh,
0: iya.
1: Kebetulan juga saya pernah bagian dari RRI Waikana.
0: Oke.
1: Okay. mantan gitu ya.
0: Oh. Iya.
1: 2014 mungkin pernah dengar kan gitu ya.
0: Masih kecil, Bang. Masih kecil sih saya waktu itu ya. Belum. Ya, belum tahu sih waktu itu. Ada mau kirim salam siapa nggak, Bli Govinda?
1: Kirim salam nanti yang udah naikkan aja, perwakilan aja yang disebut, daripada lama nyebut seperti siapa kan begitu. Ya, perwakilan aja nanti kalau naik, senggol Bli Govinda.
0: Yeah.
1: Melepaskan kerinduan semasa siaran dulu 2014, sekarang udah 2006, udah lama, udah 15 tahun apa 20 tahunan. Tapi mengabdi 5 tahun sudah bahagia rasanya. Kok belepotan ya? Katanya senior kok grogi ya?
0: Enggak apa-apa, wajar. Senior pun manusia itu.
1: Oh, manusia ya? Saya kan cuma sekedar bersinambungan. Karena pernah bercita-cita menjadi seorang penyiar, akhirnya juga kesampaian. Sekarang, kalau dulu ya nama saya Govinda Sero.
0: Oke. Nama
1: dulu Govinda Foto. Digital, pengembara. Sekarang Bli Govinda kalau di radio, kalau di konter Govinda Sero. Gitu
0: banyak. Iya. Bli Govinda, ini ada yang mengantri lagi nih di telepon. Mungkin boleh sudah salam-salamnya sudah?
1: Oke, saya maklumi ya,
0: jangan antri biar.
1: Kalau saya mah manut-manut aja, Mbak. Terima kasih.
0: Iya.
1: Saya pamit dari Posiar. Maksudnya dari Lampung gitu loh.
0: Iya.
1: Terima kasih, Govinda.
0: Iya. Oke, terima kasih Bli Govinda sudah bergabung bersama kami. Nanti lagunya Ayah itu akan segera saya putarkan tentunya untuk Anda ya. Oke, kita angkat yang di line telepon dulu ya, ganti-gantian mendengar. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Rong Rindu. Berbagi memori, berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, selamat malam di Senandung Malam tentunya dengan Ibu atau Bapak siapa?
2: Oh, Senandung Malam ya.
0: Iya. Senandung Malam di malam hari ini.
2: Iya, baru pertama kali gabung nih dari Rahma dari Sumatera Barat.
0: Oh, oke. Baru pertama kali ya Ibu Rahma ya.
2: Ini dengan siapa tadi ya?
0: Saya dengan Santiari.
2: Santiari, salam kenal, salam kenal.
0: Iya, salam kenal Ibu Rahma. Oke, iya. Gimana kabarnya di malam hari ini Ibu? Baik? Sehat?
2: Alhamdulillah sedikit sakit dikit.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya.
3: tapi karena semangat pingin gabung aja nih. Jadi sakitnya bisa disingkirin dulu.
0: Aduh. Ya, semoga bisa mengobati sedikit sakitnya ya di malam hari ini tentunya.
3: Iya, amin. Karena semangat pingin gabung aja nih.
0: Iya. Mau request lagu Ibu Rahma?
3: Tahun berapa lagunya?
0: Tahun 2000-an, lagu Indonesia di malam hari ini.
3: Oh, sama-sama suka dari Raja aja.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama suka. Saya cariin. Boleh salam sapanya mungkin mau buat siapa?
3: Boleh kan sama-sama suka sama RRI Denpasar.
0: Iya.
3: Iya, Bu. Salam pertamanya, salam sehat sebagai selalu buat siapa tadi?
0: Santiari.
3: Iya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Heeh.
3: Buat Teh Dinda tadi, itu teman Karama nih.
0: Oh, temannya Teh Dinda. Aduh, jangan-jangan dia nelfon ke sini juga karena Teh Dinda nih.
3: Ah, dia yang ngasih nomor.
0: Oh, oke. Okay. Benar ternyata.
3: Iya, dia udah ngasih dari bulan Ramadan kemarin dia kasih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kita tanyakan kembali ke Teh Dinda.
3: Sama-sama dari ini, pendengar dari RRI Padang.
0: Oh, oke, okay, oke, okay. Wah, dari pendengar RRI Padang ke Denpasar. Nanti mungkin mau nyoba kota-kota yang lainnya semua ya. RRI udah banyak soalnya nih.
3: Iya, dicoba-coba. Tanjung Pinang udah pernah.
0: Oh, mm-hmm.
3: Yang paling sering ya Padang sama Bukit Tinggi.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay.
3: Berjaringan tadi, siang tadi juga gabung.
0: Oh iya, ada berjaringan 100% Indonesia tadi.
3: Iya. Oh, okay. Buat Bang Aye, salam juga ya buat Bang Aye juga, teman-teman juga tuh.
0: Iya.
3: Pokoknya salam kenal buat yang pencinta RRI Denpasar. Pokoknya salam selalu deh dari Rahma di kota kecilnya Batu Sangkar nih.
0: Oke, okay. Sumatera Barat, Batu Sangkar.
3: Batu Sangkar yang ada pagar ruyungnya.
0: Oke, okay, spesifik sekali. Oke, okay, siap.
3: Oke okay deh, itu aja deh pokoknya semuanya. Pokoknya senang bisa bergabung bersama Santiari.
0: Iya, senang juga.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Bu Rahma sudah bergabung ya bersama kita di malam hari ini. Oke, kita angkat satu lagi nih dari Pak Widi. Dari tadi sudah menelpon kita. Halo, selamat malam Pak Widi.
4: Halo, selamat malam. Senandung malam.
0: Iya, selamat malam, senandung malam. Gimana kabarnya Pak Widi di malam hari ini?
4: Kabarnya baik-baik.
0: Oke, okay. Sudah sembuh ya? Kemarin terakhir waktu mengudara bersama saya itu agak-agak sakit ya waktu itu.
4: Ya, sekarang udah sembuh.
0: Syukurlah. Iya.
4: Hari ini gimana cuacanya di sini Denpasar?
0: Cuacanya baik, tidak hujan. Tapi memang biasanya malamnya itu beberapa hari ini lebih dingin dari sebelumnya. Entah ya, karena suhunya atau karena apa gitu.
4: Santiari ya, sehat ya.
0: Sehat, Tersongkara sehat.
4: Ini mau request lagu.
0: Boleh.
4: Soalnya di Tokyo tuh ada angin topan hari ini. Terus
0: waduh,
4: malam ini Tokyo katanya ini udah gerimis-gerimis mengundang ini. Udah turun-turun hujan, anginnya juga kencang sedikit.
0: Waduh, itu kalau kayak gitu tuh berarti ada diperingatkan untuk tidak keluar dari rumah gitu ya Pak Widya?
4: Iya, biasanya anak saya aja nggak dikasih masuk sekolah, libur.
0: Oke.
4: Kuliah gitu mah.
0: Oke.
4: Diliburkan karena besok rusuhannya udah pastilah itu ada angin topan.
0: Wah.
4: Jadi aja ngeri lihat di TV itu di pulau lain, aduh banyak penerbangan itu. Pohon-pohon berjatuhan.
0: Separah itu ya sampai pohon-pohon. Wah.
4: Iya, di pohon-pohon seperti ya bunga apa ya, di bunga-bunga itu di jalan tuh, sama seperti di Indonesia juga kan ada pohon rimbun di jalan raya itu kan,
0: iya.
4: Ada mobil gitu.
0: Kalau musim angin lagi kencang banget itu bahaya sekali sebenarnya.
4: Hujan angin lah istilahnya. Gitu.
0: Iya, oke. Okay.
4: Sama angin topan, berhati-hati yang berkendaraan.
0: Iya benar. Dan Pak Widi sekeluarga juga berhati-hati, semoga selamat ya. Dan juga nggak keluar-keluar dulu nih berarti.
4: Iya. Kebetulan biasa hari Rabu perusahaan di tempat kerja dia tutup.
0: Oh oke. Okay. Ya. Bagus lah kalau gitu.
4: Berdua aja. Tapi kerja gitu itulah seperti khawatir.
0: Iya iya.
4: Ini pagi-pagi dia berangkat pulang sore. Mudah-mudah makin deras besok katanya sampai sore itu.
0: Sudah pasti berarti besok ya?
4: Iya.
0: Ya seperti itu.
4: Lagunya Oh Angin aja. Oh Angin dari versinya Valdiansyah.
0: Valdiansyah?
4: Iya, ada lagunya. Mungkin lagu apa lawasnya ya?
0: Ini tahun 2000-an sih Bapak.
4: Oh, tahun 2000-an.
0: Oh,
4: berarti versinya Valdiansyah yang enggak ada ya? Covernya
0: cover. Coba saya cariin dulu. Boleh salam sapanya dulu sembari itu?
4: Ya, sambil jalan-jalan dia.
0: Iya, benar.
4: Di sana saya ada ada siapa yang di Lampung, di Gopinta ya. Di Gopinta tahun malam juga. Kemudian ada Ayu Masowi di Maluku Tengah, Bu Fari dari Palu, Bu Igati di Wonosobo Jawa Tengah, Ken Arok, Bang Spati. Kemudian ada Bu Janura, Bu Indi sudah naik ya?
0: Iya, sudah.
4: Bu Indi, kemudian ada Bu Leman, Anwar, Mas Sandi, Bu Resmi, Pak Nyoman di Negara, Bu Kartika, siapa lagi ya? Bu Ani di Gunung Salang, Pak Madi di Swadan di Tabanan, Gek Madi Payangan.
0: Iya.
4: Kemudian ada Pak Nasrul di Palu. Pak Tami di Karangasem, Isa di Sumeneb, sudah ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, jauh sehat selalu. Cigoria di Jakarta Selatan, sudah ada Pak Adi di Batam, Bunda Mas Hari di Liwari Mandar, Sulawesi Barat. Ibu Farida belum gabung juga ya?
0: Ibu Farida sudah gabung.
4: Sudah pertama ya?
0: Iya.
4: Ini ada Pak Putu Bendese ya, Mas Bro, Pekasan Bulan juga ya. Orang-orang di Sorong, Jerman di Bandung, Piola di Makassar. Siapa lagi itu? Pak Putu Arke ya.
0: Iya. Yeah.
4: Ahmad Irwan, Pak Mangkurumo di Banyuwangi ya, bukan Banyuwatis.
0: Oke.
4: Kemudian ada Pak Binijo di Manado. Hampir aja lupa dong, soalnya banyak sekali sekarang terkait-kait.
0: Iya.
4: Yang baru-baru ada siapa lagi ya? Yang dari Tapanuli lu tahu ya? Siapa lagi? Bang Luhut.
0: Iya, dari Bang Luhut Tapanuli.
4: Tapanuli. Kemudian ada Bang Jul juga ya.
0: Iya.
4: Namanya untuk kesemuanya aja yang lagi mendengarkan RRI Pro 1.
0: Siap.
4: Denpasar, salam rahayu, salam sehat semuanya. Ada lagunya Mbak Santi?
0: Ada, nanti kita putarkan.
4: Pemujalah, terima kasih
0: okay.
4: Ya, ya. Terima kasih ya, arigato gozaimasu. Terima kasih,
0: terima kasih. Iya, oke, selamat malam. Terima kasih tentunya untuk Pak Widi di Tokyo yang sudah bergabung bersama kita. Pendengar, kita akan puterin dulu ya lagu-lagu requestan dari penelpon kita yang tadi itu ada dari Blackovinda. Ayah, ini saya cariin yang dari Seventeen. Oke, selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan

0: Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat, karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.56 waktu Indonesia Tengah, tentunya tidak terasa ya. Selama beberapa jam ini saya menemani Anda tentunya di malam hari ini di Senenong Malam. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan itu dapat menghibur Anda di malam hari ini. Tentunya pendengar, selamat untuk beristirahat, istirahat yang cukup, karena besok kita harus kembali beraktivitas seperti semula. Dan pendengar, besok juga akan ada rekan saya Indah Widyasari yang akan menemani Anda dalam Denpasar pagi ini. Untuk itu saya Pak Santiari pamit undur diri. Satu lagu terakhir persembahan dari saya, yakni dengan judul yang pertama dari Yofi and Nuno. Selamat mendengarkan.

dengan seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari kembali menemani Anda di Denpasar pagi ini. Edisi hari Rabu 3 Juni 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan pendengar Pro 1, kami akan jeda sejenak dengan mengumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selepas azan subuh, kami akan mengajak Anda untuk menyimak mutiara pagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar.
1: Merendahkan suara di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula gaib. Sesungguhnya kamu berdoa memohon kepada yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia selalu menyertai kamu." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Denpasar pagi ini, pendengar Pro 1, dalam acara Denpasar pagi ini. Dan kami beranjak ke program Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar. Mutiara Pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Kami akan membahas tentang implementasi ekoteologi dalam menjaga keseimbangan alam semesta bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1, yang kami langsung perkenalkan, Nilo Ayu Badra Purwaningsih S.Phil.H, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Om Swastiastu, Mbak Ayu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi penapi gatra niki, Mbak Ayu Badra.
1: Astungkara becek, walaupun di jalan dingin sekali, dingin ya Mbak Dayu.
0: Ingi, semoga kita dalam keadaan yang sehat nggih, Mbak Ayu Badra.
1: Ya, astungkara. Ingi,
0: karena kelebihan panas jelek, kelebihan dingin juga jelek kan
1: nggih. Betul.
0: Ingi, dan kondisi alam kita sekarang memang dipengaruhi oleh banyak hal niki, dan sekaligus juga sapunapi dari perspektif keagamaan kenten nggih, implementasi ekoteologi untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Niki bisa langsung disampaikan Mbak Ayu Badra seperti napi penjelasannya.
1: Oke, baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dayu. Pendengar RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dayu bahwa saya adalah Ayu Badra, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah implementasi ekoteologi dalam menjaga pelestarian alam semesta. Nah, lalu mungkin kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa ekoteologi itu adalah salah satu asta protas atau salah satu dari 8 program prioritas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, di mana ekoteologi ini suatu upaya untuk menguatkan kembali nilai-nilai luhur dalam setiap ajaran agama yang menekankan pentingnya merawat bumi, melestarikan lingkungan, dan juga menjaga keseimbangan alam. Hal itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita selaku umat beragama. Nah, kalau dalam ajaran Hindu, nah tentu alam semesta itu tidak dipandang sebagai benda mati yang bisa kita eksploitasi sesuka hati. Nah, melainkan dalam ajaran agama Hindu, alam semesta itu sebagai manifestasi Tuhan yang tentunya harus kita hormati, harus dijaga, dan juga harus dilestarikan. Karena dalam agama Hindu percaya bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki percikan terkecil dari Tuhan, tidak terkecuali pun terhadap tumbuhan. Nah, dalam kitab suci agama Hindu yakni Bhagavad Gita Adiyaya 15 Sloka 7 itu menyatakan bahwa mamai wamso jiwa loke jiwa buta sanatanah, yang artinya makhluk hidup di dunia ini adalah bagian dariku sebagai atma yang kekal. Nah, jadi setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta tentunya memiliki percikan terkecil dari Tuhan untuk mereka dapat hidup. Nah, kalau dalam manusia itu percikan terkecil dari Tuhan itu disebut jiwatman. Kemudian kalau pada hewan itu disebut janggama. Dan pada tumbuhan pun terdapat yang disebut stawara. Nah, jadi meskipun tumbuhan itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat berpikir karena hanya memiliki ekopramana, tetapi juga memiliki percikan terkecil dari Tuhan yang disebut stawara itu tadi. Nah, maka dari itu kita dalam agama Hindu itu tidak menganggap alam semesta itu hanya sebagai benda mati, tapi manifestasi Tuhan yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan. Nah, kemudian ekoteologi Hindu. Ekoteologi Hindu itu adalah sebuah pemahaman teologis yang menempatkan alam semesta sebagai bagian dari manifestasi Tuhan. Jadi segala unsur alam semesta, baik itu seperti gunung, sungai, lautan, hutan, dan sebagainya, itu dipandang memiliki nilai kesucian dan menjadi bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai umat manusia, kita sebagai manusia tentu tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat hidup hanya dengan sesama manusia saja, tetapi perlu bantuan dari makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, maka dari itu penting sekali kita bisa menghargai tumbuh-tumbuhan. Nah, terkait dengan ekoteologi Hindu tadi, ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama, sebenarnya dalam agama Hindu itu jauh sebelum itu sudah memiliki berbagai ajaran yang menjadi landasan atau bisa dikatakan menjadi pondasi dari ekoteologi tersebut. Nah, salah satunya yang kita mungkin sudah sering dengar dan kita ketahui bersama, yakni Trihita Karana. Jadi tiga penyebab kebahagiaan, di mana ada pariangan, pawongan, dan salah satunya ada palemahan. Nah, pariangan sendiri itu adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan pawongan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dan yang tentu erat kaitannya dengan ekoteologi ini adalah palemahan, yakni menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Nah, jadi dalam agama Hindu sendiri ada ajaran yang mengajarkan kita bahwa kita perlu loh menjaga hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Kita perlu menjaga alam semesta itu, kita melestarikannya untuk kehidupan kita, untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Nah, dengan kita menjalankan tiga konsep tadi, mengajarkan bahwa kesejahteraan hidup hanya dapat tercapai ketika kita bisa menjaga hubungan harmonis dengan ketiga hal tadi, dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam semesta. Nah, selain itu juga dalam agama Hindu kita mengenal konsep ajaran Tatwam Asi. Mungkin singkatnya itu, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Nah, hal tersebut tidak terbatas hanya pada manusia saja, tidak terbatas hanya pada bagaimana kita memperlakukan manusia, tetapi juga sangat luas dan mencangkup bagaimana kita memperlakukan makhluk lainnya, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan dasar tersebut kita menyadari bahwa alam semesta atau tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, itu juga bagian dari kita. Jadi ketika kita memperlakukan hewan, memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan tidak baik, itu akan bertimbal balik ke kita. Nah, contoh kecil, ketika kita mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan secara berlebihan, kita menebang pohon sembarangan, kita menebang pohon secara besar-besaran. Nah, itu dampaknya akan kembali lagi kepada kita. Ketika alam mulai tidak bersahabat, maka kita juga yang akan menderita seperti itu. Nah, jadi konsep Tatwam Asi itu tidak terbatas sebatas kita sebagai manusia memperlakukan manusia lainnya, tetapi juga

0: tidak menyiksa tumbuh-tumbuhan. Nah, hal itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan atau menerapkan ekoteologi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih implementasi ekoteologi Hindu gitu dalam menjaga alam semesta? Tentu hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Nah, dalam Hindu sendiri kita juga mengenal perayaan Tumpek Wariga, atau juga disebut Tumpek Uduh, Tumpek Bubuh, dan Tumpek Pengata gitu ya, yang kita sudah sudah kita lalui itu menjelang Galungan kemarin. Nah, Tumpek Wariga ini sebenarnya sebagai bentuk rasa syukur kita atau penghormatan dan bentuk wujud kasih sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, Tumpek Wariga ini sebagai implementasi, bisa kita katakan implementasi ekoteologi. Jadi bagaimana kita menyelaraskan antara nilai-nilai keagamaan yang mendukung adanya pelestarian alam. Nah, salah satunya itu adalah Tumpek Wariga tadi. Nah, jadi sebenarnya dalam agama Hindu itu sudah kita terapkan dari sebelumnya, dari leluhur kita. Sekarang hanya bagaimana kita menguatkan kembali. Kita menguatkan kembali nilai-nilai ekoteologi, nilai-nilai ketuhanan yang memang dapat membantu kita mengingatkan kembali kita tentang pentingnya pelestarian alam. Nah, Tumpek Wariga tadi itu tentu kita melakukan pemujaan kepada Dewa Sangkara sebagai rasa syukur kita dan penghormatan kita. Dan di dalam Tumpek Wariga itu juga kita diajarkan bagaimana kita menjaga tumbuh-tumbuhan itu, karena tumbuh-tumbuhan itu sangat memberikan banyak hal kepada kita selaku manusia. Nah, selanjutnya juga dengan kita terus melindungi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kita menyadari bahwa hewan dan juga tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup lainnya yang juga ciptaan Tuhan, yang tentu harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita lindungi habitatnya. Nah, dari berbagai cara yang mungkin kita dapat lakukan untuk menerapkan ekoteologi itu, sesungguhnya kembali lagi kepada kesadaran diri kita. Kita menyadari bahwa alam semesta, baik itu hewan ataupun tumbuhan, itu adalah sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sama-sama makhluk yang perlu kita jaga, yang perlu kita lindungi kelestariannya, tidak lain untuk juga menjaga kelestarian kita sebagai umat manusia. Nah, menjaga alam semesta seperti yang sudah disampaikan tadi itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, jadi ekoteologi dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa alam semesta merupakan manifestasi Tuhan yang harus dijaga dan harus kita hormati. Nah, tentu dengan melalui ajaran-ajaran agama Hindu yang sudah saya sampaikan tadi, seperti Trihita Karana, Tatwam Asi, Ahimsa, dan lain sebagainya, umat Hindu diajarkan untuk hidup selaras dengan lingkungan. Jadi implementasi ekoteologi dapat dilakukan melalui pelestarian alam, melalui pengelolaan sampah, kemudian perlindungan pada satwa, penghijauan, dan berbagai tindakan nyata lainnya yang tujuannya tentu untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, demikian juga terwujud dengan kita bisa menjaga alam, menjaga lingkungan kita, dan menjaga hubungan harmonis dengan kita, sesama manusia, dengan Tuhan. Tentu hal itu akan mewujudkan suatu kehidupan yang harmonis. Nah, mungkin seperti itu, Mok Dayu.
1: Nggih, penjelasannya niki berkaitan dengan Trihita Karana juga kan, nggih, bagaimana kehidupan kita sebagai manusia menghargai makhluk lainnya, kemudian juga alam semesta. Nggih, untuk

0: Pagi ini atau kesempatan hari ini dari penjelasan Mbak Ayu Badra tadi tentang implementasi ekoteologi dalam menjaga keseimbangan alam semesta niki. Dados ditanggapi untuk pendengar Pro 1 bisa bergabung di 089-678-123830 atau di 222-161 pagi hari ini. Nanti kita bisa ikut berdiskusi seperti apa sebenarnya kita sudah menjagakah keseimbangan alam ini atau ternyata masih belum maksimal kenten nggih untuk menjaga alam semesta kita, karena alam semesta kita sangat luas. Kemarin kebetulan Tiang juga baru beli atlas nih ke Wak Yu Badra, ngelihat wah ternyata Bali hanya sebagian kecil kenten nggih. Dan di luar sana masih sangat luas sekali bumi yang menjadi alam yang harus kita lindungi, ya. Dan kemudian niki Pak Gede Darmayasa sapunapi miss call niki yening wenten atau yang ingin didiskusikan dados niki Pak Gede Darmayasa. Selamat pagi untuk Bunda Yoseli, semoga dalam keadaan yang baik nggih pagi hari ini. Iya, baik, kita ke sebentar, ada permasalahan sedikit niki ring WA Pro 1. Sebentar nggih, Bu Janura sampun masuk. Om Swastiastu, Ibu Janura.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayunda,
0: Rajang
1: Ibu Ayu
0: Badra.
1: Badra Rajang Semang. Niki sarang sering wonten tentang niki ledangan. Niki sekali wau nilai-nilai dari ekoteologi. Di dalam kini kita pentingnya melestarikan alam merupakan manifestasi dari Tuhan. Jadi seperti Wintan Ibu Wau menjelaskan, kan Wintannya kita harus menyalani yang hubungan erat sekali seperti Trihita Karana, ada Parahyangan, Bawongan, Palemahan, dengan Tato Amanasi, dengan Ahimsa juga, Basudewa Sukudamba Kutu Bakam juga. Ternyata ini memang erat sekali hubungannya semua. Yenten kita bisa tidak nyalankan ini, tidak akan terwujud kesejahteraan dalam alam kita, harus kita jalan dengan baik. Ternyata biar bisa terwujudlah keharmonisan jalanan ini alam ini, jadi terwujud kesejahteraan kehidupan kita. Dengan seperti Ibu Awu nih kang wintanya kita untuk menyalankan Trihita Karana nika putri untuk tumpuk wariga nika tumpuk antang seperti untuk hewan-hewan nika, kita laksanakan dengan baik dengan lestari untuk menjaga alam.
0: Senampura Bu Janura. Inggih, Bu Janura reng Bangli sapunapi niki suhu udaranya, terus wenten permasalahan sampah nike sapunapi penanganannya. Dados berbagi ya kidik Bu Janura.
1: Nggih, ya ning sampah niki sinuwurenge nek ampun setiap wani ke niki ampun mobil angkut sampah sudah wenten dijabon niki. Guru-guru ampun ngambil sampah setiap hari pagi-pagi sudah, tapi tiang siapkan juga tadi malam sudah siap ampun dijabon ampun mererot ampun kampil niki awas sudah diangkat lengkap diangkat sama tukang sampah niki. Mobil sudah jalan niki semuanya. Nah, sekitar tiang di kota niki nak bersih lah
0: kentan. Ampun terani.
1: Terkumpul ampun dengan cuaca kedinginan dayu dingin sekali niki.
0: Inggih, siap berarti sama niki ke kayak di Denpasar inggih Bu Janura. Matur suksema.
1: Yang penting ampun icena dingin, panas, hujan, tidak hujan. Yang penting kita bersyukur. Apun icena kita harus waspadalah.
0: Inggih, patut nih ke tetap bersyukur nggih. Inggih, siap. Matur suksema Bu Janura ring Bangli niki.
1: Tina sareng Ibu Ayu nggih. Santi. Rahayu raja
0: matur suksema saking Bangli niki Bu Janura. Inggih, teleponnya silih berganti niki sapunapi Pak Gede Darmayasa. Titiang mantan yang telepon niki nggih kayaknya ada permasalahan niki ring WA-nya belum bisa masuk niki. Inggih, Pak Gede Darmayasa dumun niki. Inggih, ring 222-161 titiang matikan dumun nggih. Inggih Om Swastiastu Pak Gede.
2: Inggih Om Swastiastu Ibu presenter.
0: Inggih.
2: Nggih. Niki salut niki sarang narasumberi dingin-dingin ngambil sepeda motor nggih napi mobil.
3: Nggih motor niki Bapak.
0: Nggih, tangguh niki tangguh.
2: Oh nggih, niki ampun generasi muda. Becik pisan niki nggih. Ngidang ampun nyarang gitu, tapi mungkin kan tergantung ane tuturine gitu, ane nyak medingang gitu. Yang di Bali ini nggih, Bali niki nomor satu di dunia toleransi ini gitu. Toleransinya sangat tinggi di Bali. Kalau di bidang agama terutama. Mencontohnya irage Bali yang ke umat lain nyak den makan itu nyak den. Namun umat lain ke Bali ya harus tampang khusus. Itu kan sing ada toleransi sebetulnya. Tapi sing kengken irage hidup nak memang goban lemanis yang ada patuh. Apapun lain keyakinan dan lain sebagainya. Tapi yang penting sebetulnya nggih, itu tri kaya parisude. Tri hite karane. Terus saripu yang tawang kan gitu. Dihindari kan Sabtu timire hindari. Nggih. Dan terakhir irage harus nawang panci mau bute. Lakar kembali mengejang kemu gitu. Makanya jangan santai aja. Yang nanti narasumber jangan santai ini karena kita tidak mau lagi terbelenggu dengan doktrin-doktrin yang mungkin tidak dianggap logika. Menanak lebihan contohnya nyata nih, dia ngomong Indonesia, Bali itu bersengkuangan apa sebetulnya? Terus kenapa dieksploitasi gati, dijual kebudayaan nih, abang ke Belanda, ke Mumai. Padahal rakyat ini yang hidup sederhana bah, cukup dengan perikanan, kelautan. Ya di danau nih, apa istilahnya itu? Oh begitu tuh, perkebunan, pertanian, lengkap di Bali. Memang sing ada sumur kini gas itu sing ada, tapi yang di maluan min kemaliang, yang sing mengikuti cara jani, di lagi benar cukup ngangon kayu bakar, kan? Sing kuangan Bali nih.
0: Lianan mungkin
2: nggih, memang berubah yang maklum nak, memang lemane berubah deh, rage deh berubah. Proses menuling mari lekat nang kaya alu bisu nang kaya kan kaya melekat kali amun sinyak ngeling cubite pang ngeling
0: kapla pak
2: artine pang artine pang nawang hidupine nak kewah gitu amne de ajuman lekat hidupine nak kewah nan rake
0: deku gitu patut
2: proses nih yang bisu pesiunung kaya linga bange, linga bange kayu angan, jadi merangka, sudah merangka, menjujuk, kadang-kadang menjalan masuk, masuk bertamat, ngaligai, proses ngelakurnan, wanu prasti, pejah, pejah nih, makanya dharma arti kamu muksa dengan kepatutan, irage ngalih, arti dengan arti irage mengisi keinginan. Apabila semua sudah tercapai keinginan itu, maka moksalah kita. Moksa itu artinya hilang di dunia, itu mati dan lain sebagainya. Nah, pengertian irage pedidi malu, terserah orang lain. Nah, cara makin niki ampun eko teologi. Eko kan satu, teologi mungkin seperti filsafat lah. Bali pokoknya ingetang nak bersingidang singidang alang terbaik di dunia. Patu kan ada narasumber ribuan kan tuturang. Kata India. Kata India itu sebetulnya kan dari 18 sekian itu orang luar negeri yang membilang kata India. Irage di Bali maluan bade ada ageman Bali. Bae wayah ini ada empu kuturan. Ben malu nanti. Makanya tiang ngomong-ngomong maluan asing ada empu, ada pedandu deh. Kan mari jani liwati ada Sri Empu, Sri Begawan. Ya malu ke pedandu deh. Pedandu ni maluan be polos-polos ben sing cari jani grini-grini liwati. Kuping mungkin coba je. Banten ni bedik-bedik. Coba je. Patu kena anak nganten ni. Menggenap mesti prawiding kini-kini. Oh emang lapis. Wis sing lapis. Ah, kamu santai deh. Yang hidang tu ane sedang viral tu kan. Muani apa sih? Nyuangkunan, dadu cepokan.
0: Liu mungkin gitu Pak Gede nih.
2: Tapi permasalahannya jani bu. Apabila yang bersangkutan ni istri nih, di bawah umur, terus beling, bawah umur nih. Aman di bawah umur juga nih muani jok tahan. Itu ane paling melalui. Mereka aman. Aman gitu irage singje kengkeng. Bali tu nak Nah, kuangan si penduduk makanya pendatangnya juga dia nak kuangan penduduk gitu. Mm-hmm. Nah, yang idang lima lah kuna lumungan bayani itu masih ada
0: gitu. Lobe ada nih Pak Gede. Lobe ada nih tuh.
2: Cari panci penawah nih. Loh nih kah besi?
0: Tuh. Nah, kangguang besi gana. Pak Gede.
2: Nah, tapi yang idang cari tiang bilang kan gitu masih tiang. Pokoknya satu-satu itulah walaupun mungkin satu berbanding tiga gitu. Ini nak pengalaman hidup Den. Yang penting terakhir nung idang tiang nutur gitu berarti nung hidup.
0: Hati ini segar Pak.
2: Segar, gede bayunya gitu nih.
0: Matur suksuma Pak Gede Darmayasa Niki sekaligus sharing kenten nge. Males iki Mbak Ayu Badra. Niki semangat-semangat Niki pendengar gak nge Sanggre Titiang Lumun nge di 222161 apakah wenten? Terputus tadi beberapa kali nggih dados niki yening wenten nggih Pak Ketut Maliarsa Rengbon Dalem coba titiang yang telepon nggih Pak Ketut Maliarsa nggih niki WA-nya sepertinya ada problem akide coba titiang yang telepon nggih Sanggre Titiang Om Swastiastu ada nggih Om Swastiastu Pak Ketut
4: Swastiastu
0: nggih Inggih, Om Swastiastu. Radionya ada dos dikecilkan kide Pak Ketut.
4: Nggih. Ampun,
0: inggi. Ampun dikecilkan. Sampun patut nih ke Pak Ketut Maliarsa, nggih.
4: Nggih, luar biasa Bu Badra tadi untuk menjelaskan teologi dalam agama Hindu. Berarti bagaimana pemeliharaan alam salah satu dari Trihita Karana. Trihita Karana ini ya boleh dikatakan tiga penyebab kebahagiaan. Mm-hmm. Jika salah satunya seperti umpamanya alam semesta tidak dilestarikan, tidak dijaga, itu berarti kuranglah kebahagiaan kita sebagai umat manusia. Namun ketiganya ini pelaksanaannya adalah harus holistik. Pertama, bagi pariangan bagaimana kita memuja kekuatan di luar kuasa manusia yaitu Ida Sanyang Widewase karena beliau adalah pencipta segala alam beserta isinya. Mm-hmm. Dengan memelihara alam semesta dengan baik itu berarti kita sudah mengakui kekuatan di luar kuasa manusia Ida Sanyang Widewase. Maka dari itu pelaksanaan dari Trihita Karana yang dijelaskan oleh Bu Ayu Badra tadi itu harus holistik, tidak boleh parsial. Mm-mm. Menjaga alam semesta berarti menjagalah kekuatannya Ida Sanyang Widewase. Kemudian kita sebagai pawongan jadi supaya benar-benarlah bagaimana melakukan yang disebut dengan pemeliharaan alam semesta, melestarikan alam semesta, supaya kebahagiaan ini memang benar-benar ada. Seperti Pak Tanti Pak Ketut Gede Darmayasa menyatakan, dari sebenarnya beliau adalah sudah jadi jero itu, bahwa kita ini melaksanakan Trihita Karana ini, ya konsepnya adalah harus benar-benar terlaksana dengan baik dan didasari dengan ajaran agama yang lain seperti Trikaya Parisuda. Oleh karena kemarin yang mengikuti yang disebut dengan Dharma Wacananya dari Pak Gasesh. Mm-mm. Beragama ini berat. Melaksanakan keacaraan keagamaan, upacara itu berat. Tetapi tidak usah beragama, tidak usah melaksanakan upacara agama ini dengan karena berat. Bisa masuk surga asal dengan melaksanakan Trikaya Parisuda. Wih, berat juga. Nah, berat lah. Berarti tidak ada yang berat. Karena apa? Yang memberat berat itu adalah kita sendiri karena gengsi kita. Asal benar kita melaksanakan konsep ajaran agama dengan kerangka ajaran agamanya, dengan konsep yang disebut dengan nista madya utama, kita tidak berat. Nah, maka dari itu apa yang telah dijelaskan oleh Bu Ayu Badri tadi, saya apresiasi positif sekali. Karena apa? Teologi di dalam ajaran agama ini bagaimana memelihara alam itu sama dengan sudah mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia dan menghormati umat manusia sesama kita. Barangkali itu yang tiang dapat apresiasi, oleh karena tiang sharing saja. Terima kasih Mbak
0: Nanda,
4: Mbak Ayu Badra.
0: Inge.
4: Mohon maaf, wenten kawas reng taliwang, numbas mana sering mangupure, numbas wenten rawas tercang iwang, tercang numbas gang sinampure, rahayu, rahayu, rahayu, Inge. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ini Om Santi Santi Santi Om Atur Suksema Pak Gatot Maliar sareng bon dalam nggih tiga penelpon ke mantan iki Pak Ayu Badra, karena pendengar kita sangat luar biasa niki sudah memberikan tanggapan, kemudian juga napi pendapat-pendapatnya kan tan Pak Ayu Badra boleh ditanggapi demen iki.
3: Nggih. Mungkin beliau-beliau itu adalah orang yang sudah berpengalaman jauh ya dibandingkan titiang kentan nggih. Jadi memang benar bahwa kita sebagai umat Hindu itu sebenarnya sudah dibekali dengan berbagai ajaran kalau kita benar-benar mau melakoninya gitu. Nah, memang kita di Hindu sudah diberikan ajaran-ajaran, dibekali berbagai ajaran kalau kita memang mau melakoninya. Kalau memang kita bisa menjalaninya, sebenarnya hidup yang bahagia, hidup yang harmonis itu seperti yang Pak terakhir Nika Sirang ya,
0: Pak Ketut Maliarsa.
3: Oh iya, Pak Ketut Maliarsa bilang bahwa semuanya itu sebenarnya mudah jika kita memang benar-benar mau menerapkannya. Tapi kan sekarang bagaimana ego itu sangat tinggi ya Mok Dayu. Jadi kita sebenarnya musuh yang paling paling berat itu adalah diri kita sendiri kan. Betul, gitu ya. Jadi betul, bagaimana kita mengalahkan ego kita, bagaimana kita mulai menurunkan ego untuk bisa menerima seluruh ajaran yang diwariskan oleh leluhur itu secara secara memang sungguh-sungguh gitu. Jadi jadi bahwa ketika kita bisa menerapkan itu, tentu kita bisa menjalani hidup yang harmonis. Kita bisa kita bisa mewujudkan ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama itu. Jadi sebenarnya dalam agama Hindu itu sudah ada dan hanya perlu kita kuatkan kembali, hanya perlu kita implementasikan dengan wujud nyata gitu, dengan tindakan nyata seperti itu. Nah, tadi juga Pak Pak Dharma Yasa bilang ya, kalau kita itu juga harus menyadari 6 musuh dalam diri. Nah, saya setuju sekali itu bahwa kita memang harus menyadari ada 6 musuh dalam diri yang harus kita kendalikan gitu. Hal itu tidak mungkin bisa kita hilangkan, tapi tentu bisa kita kendalikan. Nah, dengan mengendalikan itulah kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi bagi nusa dan bangsa seperti itu.
0: Nika yang napi ya, kita kembali ketika mempelajari tentang bagaimana alam ini memberikan kehidupan untuk manusia. Nah, justru manusia niki yang punya tugas berat untuk menyeimbangkan kenten nggih, Pak Ayu Badra. Dan kalau pendengar sendiri melihat kalau kita saat ini dihadapkan banyak dengan masalah di lingkungan sekitar kita, memang manusia yang menjadi sumber dari ada beberapa ketidakseimbangan di alam kita, kenten nggih. Tapi kita tidak bisa memungkiri karena kita hidup di dunia yang cukup besar, luas, jumlah manusia juga sampai 8 miliar, kenten nggih, Pak Ayu Badra. Jadi kita masih perlu banyak apa ya, banyak usaha lagi untuk bisa menjaga keseimbangan alam semesta niki. Ingin Bu Ayu Badra di akhir dari Mutiara Pagi niki, wenten yang ingin disampaikan kembali niki kepada pendengar kita tentang ekoteologi kah, atau mungkin tentang menjaga keseimbangan alam semesta nike? Napisan yang wenten yang ingin diingatkan, silakan.
3: Ya, mungkin sedikit Mak Dayu, pendengar RRI dimanapun berada. Sebenarnya kita memang sudah memiliki banyak sekali dasar-dasar ajaran agama Hindu untuk penguatan ekoteologi ini melalui beberapa penguatan kearifan lokal, seperti juga tadi disampaikan oleh pendengar RRI kita bahwa ada Wasudewa Kutumbakam, ada Segilik Segulung Sebayantake, dan juga berbagai berbagai kearifan lokal lainnya yang memang sangat berperan penting untuk kita menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam adalah perwujudan cinta kasih Tuhan, perwujudan kita menjaga menjaga manifestasi dari Tuhan. Maka dari itu, dengan kita mengimplementasikan ekoteologi, berarti kita menjaga kelangsungan hidup kita di masa depan. Kita juga sebagai bentuk menghormati segala manifestasi Tuhan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga alam semesta, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita menjaga alam semesta, secara tidak langsung kita juga akan menjaga hidup kita di masa depan. Mungkin seperti itu.
0: Inge, karena masa depan kita juga masih misteri kenten nggih. Yeah. Wahyu Badra, kita harus menabung kebaikan, menabung menabung hal-hal baik kenten nggih untuk alam semesta kita. Jadi kalau bisa sekarang kita bersih-bersih, kita melakukan hal yang baik ke alam semesta kita, ya tentu akan nanti kita petik sari-sarinya di masa mendatang. Nggih, matur suk sema untuk Pak Gede Dharma Yasa niki memberikan apresiasi ke Pak Jero Maliarse. Nggih, pertahankan katanya nggih matur suksema niki interaksinya. Kemudian tadi Bunda Yuseli matur suksema, ada Bokoto di Nusa Dua juga monitor matur suksema, semoga terinspirasi kita sama-sama jaga alam semesta kita. Nggih, Mbak Ayu Badra dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Untuk Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus. terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

simak sama 2FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mak terus semua pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih bersama kami pagi hari ini. Di kesempatan lainnya kami akan menemani Anda dalam program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Denpasar setiap hari Senin dan setiap hari Selasa dan juga Rabu ya. Dan pendengar Pro 1, kita akan lanjutkan dengan acara selanjutnya Denpasar pagi ini. Dan kita akan jeda sejenak pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan mengaturkan Puji Trisandya untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun Anda berada.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di bulan Juni 2026, pendengar, banyak tokoh-tokoh nasional dan juga pemimpin Indonesia yang lahir di bulan ini. Termasuk penyanyi Raisa juga lahir di 6 Juni tahun 1990. Tahu banget saya. Kemudian juga bulan Juni kita masuk di bulan Bung Karno, kemudian Presiden Joko Widodo juga berulang tahun di 21 Juni ya. Untuk tahunnya saya coba cross check dulu ya, mungkin masih 17 tahun mungkin. Nanti kita coba cek Wikipedia dari beliau. Tapi yang pasti kita ketahui bahwa dari beberapa nama yang saya sebutkan tadi itu punya ambisi yang baik untuk kebaikan dari masing-masing sektor gitu ya, kemudian juga kebaikan untuk Indonesia. Dan di bulan Bung Karno, pendengar Pro 1, jadi momentum penting kita juga bisa menyerap seperti apa semangat dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Dan pada satu bulan penuh ini, mulai 1 Juni sampai 30 Juni 2026, akan ada peringatan-peringatan seperti diadakannya perlombaan-perlombaan di tingkat desa untuk bisa mengilhami dari semangat patriotisme dari Bung Karno. Di bulan Bung Karno, kalau Anda yang sudah terdaftar untuk berpartisipasi, boleh Anda berbagi informasi, berbagi cerita juga kepada kami pagi hari ini di 0896781238300. Dan setiap bulan Juni ini akan diperingati secara nasional untuk bulan Bung Karno, karena memuat 3 peristiwa sejarah penting dari sang proklamator yang kemudian kita sudah peringati bersama. 1 Juni hari lahir Pancasila, kemudian 6 Juni adalah tanggal kelahiran dari Insinyur Soekarno, dan 21 Juni ini merupakan tanggal wafatnya Bung Karno. Dan kegiatan-kegiatannya seperti yang telah kami sampaikan tadi, ada lomba pidato, kemudian juga berikut dengan aksi sosial, pastinya ada refleksi sejarah bangsa. Kita betul-betul menyadari bahwa bangsa kita memang mengalami banyak sekali peristiwa panjang dari awalnya fase penjajahan oleh para koloni, kemudian juga merebut kemerdekaan, menegakkan ideologi bangsa Pancasila, kemudian juga sekian lama kita sudah bertransformasi menjadi negara Indonesia yang modern saat ini. Dan di tengah-tengah modernitas sekarang, kita juga harus bisa mengamalkan lagi nilai-nilai Pancasila dan mengingat betapa pentingnya sejarah yang sudah kita lalui sebagai bangsa Indonesia, bahwa Indonesia harus lebih baik lagi dan juga sama-sama meneguhkan nilai-nilai Pancasila di keseharian. Dan caranya seperti apa? Kita harus melihat seperti apa perjalanan dari sang proklamator menyusunnya, kemudian juga apa saja nilai-nilai yang mesti kita pelajari, kita resapi dalam kehidupan kita sehari-hari, pendengar Pro 1. Di hari ini kita akan membahas sampai nanti di jam 10 pagi terkait dengan meneladani spirit bulan Bung Karno. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di 0896781238300 atau di 2221161. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini dengan lagu-lagu terbaik, dan juga jangan kemana-mana, stay tune di 105,2 FM.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Rawa 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa sih yang baru dari Pesta Kesenian Bali sebentar lagi ya? 13 Juni 2026.

persiapan dari Sekearje Duduk Tunanetra disampaikan oleh Ketua K3S Badung Rasniati Adi Arnawa pada Selasa kemarin. Saya kutip dari Antara News, pendengar, kalau dari pihak pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dedikasi para seniman dan berkesenian yang dilakukan oleh seniman tunanetra ini. Bukan cuma karya seni saja yang ditampilkan, tapi juga bisa menjadi inspirasi untuk semua masyarakat yang sekarang ini belum semangat. Kita semangat mengejar apapun, mengejar cuan, mengejar target-target semuanya. Tidak bisa kita menyatakan bahwa kita kurang ini, kurang itu. Semua memiliki bekal yang masing-masing. Yuk, semangat pagi hari ini. Kita kejar semua potensi yang ada di hari yang baru ini.

0: Rosa tuh, kalau mau ngejar matahari bisa nggak ya hari ini, atau justru mendung di tempat Anda, di lokasi Anda? Boleh Anda berbagi pagi hari ini di 0896781233830. Tapi kalau saya mau tanya langsung ke BMKG Wilayah 3 Denpasar, ada Mbak Kadesti ya yang akan menyampaikan informasi cuaca hari ini. Silakan Mbak Kade.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 hingga 90%. Sementara itu untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar 1 hingga 3 meter. Kami masih menghimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi peningkatan

0: diperkirakan dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Mbak Kade Estia dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Informasi cuaca dan juga informasi dari ketinggian gelombang untuk aktivitas Anda di perairan, selalu berhati-hati. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Cerita di balik lagu Badai Pasti Berlalu merupakan album studio yang memuat lagu tema untuk film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977. Pada tahun 2007, album Badai Pasti Berlalu masuk ke peringkat 1 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia. Badai Pasti Berlalu.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, sarapan dulu sebelum menjalani hari pendengar Pro 1. Kalau tadi saya sempat cek apa sih sarapan yang paling cepat, paling praktis dan juga pas untuk perut kita adalah sarapan telur di pagi hari yang sangat aman, menyehatkan dan bahkan sangat dianjurkan oleh para praktisi kesehatan. Pendengar Pro 1, telur ini kaya akan protein, kolin, vitamin, ada antioksidan juga yang bagus banget untuk otak dan mata, bisa meningkatkan dari fokus kita di pagi hari. Jadi olah telurnya supaya maksimal ya, manfaatnya bisa direbus atau dicampurkan ke sup sayuran. Dan bagi kebanyakan orang, ini pilihnya 1-2 telur rebus di pagi hari untuk sarapan. Ini porsi yang ideal banget ya, jangan banyak-banyak juga, gak bagus. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda saja, pendengar Pro 1. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga para atlet ini pastinya sudah konsumsi telur tiap hari supaya performanya lebih oke lagi. Dan kabar terbaru saya dapatkan juga dari kontingen Pekan Olahraga Pelajar yang akan menuju ke Porjar Provinsi Bali dari Kabupaten Bangli. Tidak saja dilindungi dengan sarapan yang oke, nutrisi yang baik, tapi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pagi hari ini informasinya saya kutip dari Antara News, kalau pemerintah Kabupaten Bangli sudah melindungi dari keselamatan para kontingen atau para atlet pelajar di Porjar Provinsi Bali dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, dan bisa menambah rasa tenang juga bagi para atlet saat berlaga karena membela Kabupaten Bangli. Dan dari pernyataan Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bangli ini menambahkan kontingen dari Bangli itu ada 290 orang yang terdiri dari 220 atlet dan 70 pelatih serta official, dan semuanya ini sudah tercover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari 39 cabang olahraga yang dipertandingkan di Porjar Bali dan Kabupaten Bangli mengikuti 20 cabang olahraga serta 2 cabang eksebisi yakni Muay Thai dan Floorball. Tidak saja atlet tapi juga Anda perlu nutrisi yang baik dan juga keselamatan kerja ya, lindungi proteksi diri kita ketika tanggalnya masih muda-muda begini ya, masih tanggal 3 Juni pendengar Pro 1. Ketika ada gaji masuk itu boleh dibayar-bayar dulu kewajibannya sebagai bentuk perlindungan juga. Semoga biar kita tetap aman, tetap merasa aman, karena memiliki rasa aman itu juga penting untuk meningkatkan dari percaya diri kita di setiap aktivitas pendengar Pro 1. Di pukul 7 nanti kami akan kembali dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi untuk informasi lainnya untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Untuk spirit bulan Bung Karno ke masyarakat di zaman sekarang, seharusnya kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana Bung Karno berjuang melawan penjajah.
2: Pemerintah ada bersama peternak, Pak, untuk melakukan semua ini, Pak. Untuk secepat mungkin untuk menuntaskan ASF.
3: Selamat pagi, bulan Bung Karno bukan hanya sebagai momentum mengenang perjuangan kemerdekaan. Bali siapkan vaksin ASF, lindungi populasi ternak babi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait meneladani spirit bulan Bung Karno. Peringatan bulan Bung Karno bukan hanya sebagai momentum mengenang perjuangan kemerdekaan, bulan ini juga sebagai sarana memperkuat karakter kebangsaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer.
5: Bulan Bung Karno tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga ruang refleksi untuk mengaktualisasikan pemikiran dan nilai-nilai kebangsaan dalam menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks pada era transformasi digital dan globalisasi. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten menjadikan bulan Bung Karno sebagai wahana penguatan nilai Pancasila dan ajaran Trisakti yang meliputi kedaulatan politik, kemandirian ekonomi serta kepribadian dalam kebudayaan. Tokoh masyarakat Igede Wiratana saat dikonfirmasi RRI Denpasar di Klungkung kemarin menilai spirit bulan Bung Karno perlu dimaknai sebagai energi moral yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui penguatan karakter, integritas, dan kepedulian sosial.
1: Untuk spirit bulan Bung Karno ke masyarakat di zaman sekarang, seharusnya kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana Bung Karno berjuang melawan penjajah seperti itu, tapi kita perlu meneladaninya dari marwah perjuangan Bung Karno.
5: Gede Wiratana menyebut tantangan yang dihadapi generasi saat ini berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut kemerdekaan, maka saat ini perjuangan diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, serta kemampuan menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial, seperti menghadapi krisis lingkungan.
1: Berjuang kita bersama-sama mengurangi sampah, menindaklanjuti bagaimana kita memerangi jajahan daripada sampah itu sendiri, juga termasuk menteladani daripada spirit perjuangan Bung Karno.
5: Wiratana juga menilai bulan Bung Karno dapat menjadi sarana edukasi publik untuk memperkuat literasi kebangsaan khususnya bagi generasi muda. Penguatan pemahaman terhadap sejarah bangsa dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan orientasi dalam menghadapi berbagai perubahan global yang berlangsung sangat cepat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, bulan Bung Karno diperingati pada bulan Juni setiap tahunnya. Peringatan ini diharap mampu menjaga spirit sang proklamator di hati seluruh masyarakat Indonesia.
6: Meneladani spirit bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni berarti mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan Soekarno dalam kehidupan nyata. Ini adalah panggilan untuk membumikan nasionalisme, persatuan, dan gotong royong sebagai kompas moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pilar utama untuk merealisasikan spirit tersebut meliputi, pertama, menghayati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Menjadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup sehari-hari untuk merawat toleransi dan menghargai keberagaman. Kedua, melestarikan budaya gotong royong. Membangun kepedulian sosial, tolong-menolong, dan saling menghormati empati antar sesama warga. Ketiga, menggelorakan semangat jas merah. Tidak sekali-kali melupakan sejarah dengan cara menghormati jasa pahlawan dan meneruskan cita-cita kemerdekaan. Dan terakhir, inovasi untuk kemandirian bangsa. Menerapkan semangat Soekarno agar bangsa Indonesia berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dan mencintai produk dalam negeri.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait meneladani spirit bulan Bung Karno.
7: Saya Michelle dari Denpasar. Menurut saya, bulan Bung Karno jadi momen untuk mengingat kembali semangat perjuangan beliau yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti cinta tanah air dan persatuan masih penting untuk diterapkan sampai sekarang.
8: Nama saya John dari Sesetan, yang dimana kalau melihat kondisi saat ini, semangat gotong royong yang selalu digaungkan Bung Karno rasanya masih sangat relevan. Dengan saling mendukung dan bisa bekerja sama, banyak persoalan yang bisa dihadapi dengan lebih baik.
9: Saya Nina dari Gianyar. Bagi saya, meneladani spirit Bung Karno bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga bagaimana semangat, kerja keras, kepedulian, dan rasa cinta terhadap bangsa bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Pendengar, peringatan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap budaya kepada generasi muda. Di Kota Denpasar, pendengar, berbagai kegiatan digelar sebagai implementasi semangat ajaran Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu seperti apa meneladani spirit bulan Bung Karno? Kami hadirkan perbincangan reporter Dai Friska bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.
10: Baik, Pak Ketua, bagaimana kita memaknai spirit bulan Bung Karno ini, Pak Ketua?
11: Yang mana kita di Bali untuk pelaksanaan terkait dengan bulan Bung Karno, yang mana jatuhnya pada bulan Juni. Jadi kita di Bali betul-betul mempersiapkan diri dalam spirit menyambut daripada kegiatan mengingat bulan Bung Karno di bulan Juni ini. Jadi kita sudah mulai berproses mulai bulan Mei juga. Dilanjutkan dengan kemarin, yaitu hari yang sangat bersejarah, hari lahirnya Pancasila 1 Juni, itu pun secara serentak kita melaksanakan dengan upacara bendera di masing-masing kantor partai yang ada di Bali ini. Kelanjutan itu terus kami bergulir, yaitu melaksanakan kegiatan terutama wadah budaya. Seperti tanggal 6 yang akan datang ini, kita akan mengadakan yang berbentuk seni di Bali, karena bagian juga dari bagaimana Bung Karno tentang kecintaan beliau terhadap budaya. Jadi kita akan mengadakan lomba tari barong dan mekenang tunggal yang akan diadakan di Alaya nanti pada tanggal 6 yang akan datang. Dilanjutkan juga nanti tanggal 4, jadi kita akan mengadakan lomba lagi tentang Aksara Bali nanti di tempat di DPD. Sedangkan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, kita pun sudah mengadakan juga lomba-lomba misiologi arak dan barista kopi yang sudah dilaksanakan juga di DPD Partai. Nanti masuk kepada tanggal 12, rencananya akan mengadakan fashion show. Bagaimana membangkitkan aura anak muda kita yang ada di Bali ini untuk bisa meningkatkan mengikuti zaman model seperti sekarang ini. Berlanjut itu terus akan diadakan sampai nanti terakhir peringatannya pada tanggal 28 pergelaran seni di Abdul Chandra Art Center nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan menyambut daripada bulan Bung Karno yang ada di Provinsi Bali.
10: Iya, ada pesan Pak Ketua pada bulan Bung Karno ini, spirit apa yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita, Pak Ketua?
11: Ya, marilah kita setidaknya walaupun sekarang kemajuan sudah luar biasa sekali, tapi kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Bagaimana Bung Karno merintis suatu kemerdekaan kita, membangun ideologi kita berdasarkan Pancasila untuk menyatukan bangsa ini yang beraneka macam dari agama-agama dan budaya. Kedua, bagaimana beliau menspiritkan tentang kemajuan-kemajuan bangsa ini. Inilah yang kami harapkan menjadi suatu pengingat kepada masyarakat kita, terutama terhadap hari-hari sejarah yang ada di Republik Indonesia ini. Jangan kita pernah melupakan hari sejarah itu, apalagi akan melupakan Pancasila, karena itu merupakan dasar falsafah hidup kita dalam kebinekaan yang beragam ini. Seperti sekarang, walaupun kita modern bagaimana, tetap kita harus mengingat pada kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh Bung Karno terhadap kita bersama-sama ini. Terutama beliau sangat peduli bagaimana tentang kecintaan terhadap lingkungan, budaya, seni, itu sangat luar biasa sekali. Inilah yang kami harapkan untuk bisa kita jaga bersama-sama. Demikian.
10: Iya, artinya tidak hanya pada saat bulan Bung Karno saja nih Pak Ketuanya, tapi harus bisa dilakukan secara berkesinambungan, seperti itu Pak Ketua.
11: Betul, ini merupakan suatu pondasi, pondasi hidup kita. Bagi generasi siapapun yang tumbuh di Republik Indonesia ini, dia harus mengingat daripada itu untuk pondasi kita melangkah menjaga persatuan kita bersama-sama. Kan seperti itu.
10: Iya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Ketua.
11: Oke, terima kasih kembali.
3: Iya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede SH. Terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pemerintah Provinsi Bali bersiap melaksanakan program vaksinasi African Swine Fever atau ASF setelah mendapat alokasi sekitar 50 ribu dosis vaksin dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mampu melindungi populasi ternak babi sekaligus menekan penyebaran ASF yang kembali ditemukan di sejumlah wilayah Bali.
2: Pemerintah ada bersama peternak, Pak, untuk melakukan semua ini, Pak, untuk secepat mungkin untuk menuntaskan ASF.
12: Pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan pelaksanaan vaksin ASF setelah mendapatkan alokasi sekitar 50 ribu dosis vaksin dari pemerintah pusat. Program ini menjadi bagian dari upaya pengendalian penyebaran ASF yang kembali muncul di sejumlah wilayah Bali. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, mengatakan vaksin ASF saat ini masih dalam proses pengadaan di tingkat pusat. Pemerintah daerah berharap vaksin tersebut dapat diterima pada pertengahan Juni atau paling lambat Juli 2026.
2: Rencananya kita dikasih alokasi vaksin ASF lebih kurang sebanyak 50 ribu dosis, Pak. Ini sudah beberapa kali kita bahas dengan pemerintah pusat, adalah dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Dijen Pertanakan, ya. Itu sudah beberapa kali kita bahas. Nanti pengalokasiannya nanti adalah supaya babi kita di Bali berlanjut, Pak. Kita skemakan terutama adalah diindukan, Pak.
12: Selain menyiapkan vaksinasi, pemerintah juga terus memperkuat langkah biosecurity di tingkat peternak. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pembagian disinfektan hingga edukasi terkait pencegahan penyebaran virus ASF.
2: Yang saya sampaikan adalah melakukan biosecurity, Pak. Dispraying, kita siapkan disinfektannya, itu sudah kita bagi-bagikan. Dan harap jangan panik, Pak. Tenang, kita pemerintah ada bersama peternak, Pak, untuk melakukan semua ini, Pak. Untuk secepat mungkin untuk menuntaskan ASF.
12: Pemerintah Provinsi Bali berharap kolaborasi antara pemerintah dan peternak dapat mempercepat pengendalian ASF dengan penerapan biosecurity yang ketat serta dukungan program vaksinasi. Penyebaran penyakit tersebut diharapkan dapat ditekan sehingga sektor peternakan babi tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Yanwar Setiaji, melaporkan.
3: Pendengar, tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Namun di tengah capaian tersebut, sejumlah tantangan masih perlu dituntaskan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
13: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
5: Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Dr. Gustika D. Sutawa mengatakan, kondisi pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhi sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan biaya transportasi udara.
13: Terjadi perang Amerika, Israel, Iran itu mempengaruhi lah sebagian wisatawan turun. Yang kena dampak itu adalah masalah harga minyak ini. Kan naik ya, ya tentu bahan bakar pesawat naik.
5: Sutawa juga mengatakan, selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah juga menjadi perhatian. Kemacetan lalu lintas di kawasan pariwisata, persoalan sampah, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata dinilai masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan solusi.
13: Ada beberapa hal krusial yang sekarang lagi menjadi hot issue ya, tentu kemacetan ya. Yang kedua tentu masalah sampah, selanjutnya tentu juga masalah infrastruktur jalan terutama ke obyek-obyek wisata ya.
5: Di sisi lain, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Sutawa, budaya Bali masih menjadi alasan utama wisatawan datang dan kembali berkunjung ke Pulau Dewata. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian budaya lokal. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
3: Pendengar, eksistensi subak di era modern menghadapi sejumlah persoalan. Diperlukan solusi tepat untuk pelestarian organisasi pertanian, maksud kami, tradisional itu di tengah gempuran alih fungsi lahan produktif.
14: Keberadaan subak terancam terutama di daerah perkotaan itu terkait dengan adanya alih fungsi lahan.
15: Subak sebagai organisasi kemasyarakatan tradisional yang mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah secara adil, demokratis, dan berkelanjutan menghadapi sejumlah persoalan. Sistem yang telah dipraktekkan petani Bali sejak abad ke-11 dan menjadi simbol kearifan lokal dalam menjaga keselarasan hidup itu, memerlukan perlindungan di tengah gempuran alih fungsi lahan produktif. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Ketut Suambe, dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, alih fungsi lahan pertanian di Bali yang mencapai ribuan hektar per tahun menjadi salah satu tantangan eksistensi subak di era modern. Menurut Prof. Suambe, eksistensi subak menjadi keharusan karena sektor pertanian menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menekankan sistem pengairan tradisional ini bukan sekedar saluran irigasi biasa, melainkan manifestasi filosofi Trihita Karana yang mengedepankan harmonisasi alam. Jika tidak ada upaya pemberdayaan terhadap subak, ia meyakini organisasi pertanian tradisional itu akan tergerus kemajuan zaman.
14: Kalau kita bicara pertanian, gitu ya, pasti tidak terlepas dari keberadaan subak itu sendiri, karena subak sebagai media, sebagai tempat atau organisasi untuk pelaksanaan daripada usaha-usaha bidang pertanian.
15: Prof. Suambe mengatakan langkah konkret pelestarian subak dapat dilakukan dengan proteksi bantuan infrastruktur dan perbaikan proyek irigasi. Selain itu diperlukan realisasi bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok tani untuk menunjang produktivitas hasil pertanian. Pengamat pertanian itu menekankan penerapan praktek pertanian ramah lingkungan dan bernilai ekonomi juga menjadi hal krusial untuk pelestarian subak. Serta penguatan lembaga pendampingan awik-awik atau aturan adat dan perlindungan lahan dari alih fungsi.
14: Dengan mengembangkan agroekowisata tapi tanpa adanya alih fungsi lahan. Nah, termasuk juga memberikan semacam subsidi untuk pengembangan, misalnya subsidinya ada di sektor output, di hasil. Di input juga tetap diadakan subsidi itu, di usaha taninya, di on farm juga ada. Dan yang terpenting dilakukan adalah pada hasil. Jadi dengan memberikan harga yang lebih tinggi pada harga produk pertanian yang dihasilkan, terutama pada subak.
15: Keberadaan organisasi pengairan tradisional subak di Bali masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya semakin menyempitnya areal subak akibat masifnya alih fungsi lahan produktif yang mencapai ribuan hektar per tahun. Tidak hanya dilanda ancaman eksternal, organisasi pertanian di Bali itu juga mendapat ancaman secara internal, terutama pada aspek irigasi dan pola tanam akibat pengaruh perkembangan teknologi. Sistem yang merupakan manifestasi filosofi Trihita Karana yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu memerlukan perlindungan di tengah gempuran alih fungsi lahan pertanian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sebuah gudang dan dapur semi permanen milik warga di lingkungan Baler Bali Agung, Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara Jembrana Lules, ludes di lalap si jago merah. Meski tidak memakan korban jiwa, insiden di kawasan padat penduduk ini sempat memicu kepanikan setelah api merembet ke area rumah tetangga.
16: Rumah dikit dekat, nampak dikit rumahnya, terus kelihatan ada api besar.
17: Sebuah gudang dan dapur semi permanen milik warga di lingkungan Baler Bali Agung, Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara Jembrana, ludes dilalap si jago merah pada Selasa kemarin. Meski tidak memakan korban jiwa, insiden di kawasan padat penduduk ini sempat memicu kepanikan setelah api merembet ke area rumah tetangga. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.30 WITA ini bermula saat pemilik rumah Iketut Sudarse, 74 tahun, sedang berpergian ke Bang bersama istrinya sejak pagi hari. Kobaran api pertama kali disadari oleh tetangga korban, Ikomang Adnyano Jaya. Melihat api yang sudah membesar dan posisi rumah yang berdekatan, Adnyano yang juga merupakan pegawai dinas LH Pemkab Jembrana segera menghubungi Mako Damkar Jembrana.
16: Kebetulan kan rumah saya dekat, terus langsung saya masuk ke sini, apinya sudah besar.
18: Sudah besar ya.
16: Langsung saya nelpon kantor, kantor menyampaikan ke damkar langsung ke sini.
18: Waktu beli di sini, api besar itu sudah dilahap semua di bangunan?
16: Sudah lahap semua di bangunan.
18: Tapi dari lihat di lokasi ini, ada yang tetangga yang kena dampak?
16: Ada, yang ini kan sebelah.
18: Ada berapa
16: sebelah.
18: Rumah?
16: Satu rumah.
17: Akibat kebakaran ini, sejumlah barang berharga di dalam gudang tidak sempat diselamatkan. Kerugian material ditafsir mencapai 50 juta, meliputi 1 unit kulkas, 3 unit sepeda gayung merek Polycon, meja, kursi, dan rak, gulungan kabel tembaga telekomunikasi, serta barang elektronik lainnya.
18: Nah, napi ini sebelah apa?
19: Gudang, Pak.
18: Gudang napi ini?
19: Ya, gudang. Amburu panasian kan sudah di backup.
18: Oh, gudang-gudang kabel gitu nggih.
19: Alat-alat
18: elektronik ya. Selain gudang niki napi, Pak? Dapur nggih. Estimasi kerugian berapa nih, Pak?
19: Kira-kira bangunan sama barang-barangnya anggap 50-an dah.
18: Kurang lebih ya, sama barang-barang dia. Yang barang-barang yang di dalam paling gini itu apa, elektronik?
17: Dapat laporan warga, Satpol PP Jembrana langsung mengerahkan regu 3 pemadam kebakaran. Sebanyak 4 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi untuk mengisolasi titik api agar tidak meluas di pemukiman padat tersebut. Satpol PP Jembrana, Iketut Eko Susilo Arta Pramana menjelaskan bahwa petugas di lapangan bergerak sigap sehingga api berhasil dikendalikan selama kurang lebih 30 menit dengan menghabiskan 16.500 liter air. Menyikapi peristiwa ini, Eko Susilo mengimbau warga Jembrana untuk meningkatkan kewaspadaan terutama sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, pemerintah Kabupaten Badung berupaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan Sekolah Sepak Bola atau SSB di seluruh desa. Langkah ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga.
20: Untuk menyiapkan liga SSB, kelompok umur 8, 10, 12, termasuk mungkin 15, usia dini.
21: Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di seluruh desa. Langkah ini dilakukan untuk menjaring sekaligus membina talenta-talenta muda agar memiliki wadah pengembangan kemampuan secara berkelanjutan sejak usia dini. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong setiap desa mengalokasikan anggaran melalui APDES untuk mendukung pembentukan SSB. Program tersebut menyasar kelompok umur 8, 10, 12 hingga 15 tahun sebagai sebagai bagian dari sistem pembinaan berjenjang yang terstruktur.
20: Khusus kami kebetulan Bupati Badung dalam ini, kami malahan 2027 sudah mendorong nanti kepada masing-masing desa melalui APBDS-nya untuk menyiapkan legal SSB, kelompok umur 8, 10, 12, termasuk mungkin 15, usia dini.
21: Menurut Adi Arnao, keberadaan wadah pembinaan yang konsisten akan memperluas peluang lahirnya pemain-pemain berkualitas dari daerah. Dengan dukungan kompetisi dan pembinaan yang berkesinambungan, atlet-atlet muda hasil binaan desa diharapkan mampu memperkuat Badung dan Bali pada berbagai ajang olahraga, mulai dari Porjar, Porprov hingga PON.
20: Untuk tahun depan ini tidak hanya liga di provinsi, ini akan kita dorong ke kabupaten. Kabupaten dalam rangka untuk tidak saja untuk mendapatkan pemain nantinya seperti harapan dari teman-teman bahwa untuk menjadi satu pemain nanti harap kita bisa berlaga di Porprov nantinya, usia 17. Juga kita ingin mendorong, menggaungkan, membumikan bahwa orang bilang mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan organ melalui cabang olahraga sepak bola ini.
21: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola usia dini melalui dukungan anggaran dan kompetisi berjenjang. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan

0: Masyarakat diajak tidak hanya mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga meneladani nilai-nilai perjuangan yang diwariskannya. Dalam rangka melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ajaran Trisakti Bung Karno, pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno setiap tahunnya. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno. Melalui Peraturan Gubernur ini, Bulan Bung Karno menjadi agenda tetap tahunan selama satu bulan penuh pada bulan Juni di Provinsi Bali dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Penetapan ini bertujuan membangun memori kolektif terhadap pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus membangun seluruh elemen masyarakat untuk menggelorakan kembali semangat dan pemikiran Bung Karno dalam mengabdikan diri pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Namun pelaksanaan bulan Bung Karno hendaknya tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan saja. Yang terpenting bagaimana peserta bulan Bung Karno bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai ajaran Bung Karno untuk mengisi pembangunan bangsa ke depan. Spirit Bung Karno adalah semangat persatuan, keberanian, dan kecintaan kepada tanah air. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Bung Karno mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dirajut menjadi kebersamaan. Nilai inilah yang tetap relevan di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa saat ini. Bagi generasi muda, meneladani Bung Karno tidak cukup hanya dengan mengenal sejarahnya. Yang lebih penting adalah mengamalkan gagasan dan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menjaga toleransi, mencintai produk dalam negeri, hingga aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Bulan Bung Karno hendaknya menjadi ruang refleksi bersama bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Dengan meneladani spirit Bung Karno, kita dapat terus memperkuat persatuan, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. Sekian editorial.
1: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Bulan Bung Karno bukan hanya sebagai momentum mengenang perjuangan kemerdekaan. Bali siapkan vaksin ASF, lindungi populasi ternak babi. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Firza dengan Sandaran Hati. Bersandar emang paling enak, nyeleleg kalau istilah Balinya ya. Rasanya tadi kita kerja udah duduk, sampai rumah duduk lagi gitu. Tapi memang sebagai manusia kita memang alamiah, pendengar, mengistirahatkan badan kita itu dengan duduk gitu ya. Jadi dari buku Exercise milik Daniel Lieberman juga menyatakan kalau duduk itu menjadi hal yang alamiah bagi manusia, tapi memang duduk yang berlebihan itu akan membuat beberapa kelainan-kelainan ya, yang menyebabkan dari postur tubuh kita akan berubah, pendengar Pro 1. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang di jalan, gak mungkin berdiri ya, pasti duduk di kendaraan Anda. Tapi sebelum Anda masuk ke kendaraan atau jalan menuju ke tempat aktivitas, kita cek dulu informasi dari arus lalu lintas bersama dengan Made Setiawan dari ATCS di Subprovinsi Bali. Silakan rekan Setiawan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI di pasar manapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan Bypassi Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan Sisirup ATCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau pagi hari ini dari arah Hidupi Sumantro menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah Pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sandur menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan selanjutnya dari simpang Balibit terpantau dari arah Padanggala menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sindur menuju ke arah Sandur terpantau lancar. Dan dari simpang Sindur terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Sindur, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Berdiri dari arah Tirtonadi menuju ke arah Sindu terpantau lancar. Selain dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sindu menuju ke arah Tirtonadi, arus lintas pagi hari ini terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Berdiri dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Dua Pesanggaran terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dumaruci terpantau padat namun lancar. Dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan selain dari simpang Kota Gudang Ngurah Rai terpantau dari arah Tawang menuju ke arah Bandara, arus lintas pagi hari ini terpantau lancar. Dari arah Kuta menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Begitu dari arah keluar Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Kota Gudang terpantau dari arah Dumaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kota Gudang menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Uno Jimaran terpantau dari arah Dumaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah Kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Selain dari simpang Pedu Tol terpantau dari arah Exit Tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dumaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan berjalan dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan simpang terakhir dari simpang BTDC Nusa Dua terpantau pagi hari ini arus lintas lancar. Dari arah Dumaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetap marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Made Setiawan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Utamakan keselamatan Anda pendengar Pro 1, hati-hati di jalan, dan dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar untuk informasi lainnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, menemani Anda di Denpasar pagi ini kami mengajak Anda untuk menyimak informasi selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id, dan juga dengarkan siaran kami secara terestrial melalui frekuensi 105,2, 99,5 dan juga 100,9.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mens.